0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengete sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Tadi paregel,
2: paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos nanti ayah di lah ayah karaos nang gitu tak.
2: Kalau kami telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya matak bari namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urat teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanamet kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ari pabanggih teh sok ngahina we. Pajarkeun teh. Ah, anak calang harunta cenah. Anak cangkang cau cenah. Anak caca. Eh. Maneh mah cenah nyebutkeunna teh. Kaluhung moal na kaluhur moal silungan kahanap moal akaran cenah kitu. Kacida paneta teh. Sumpah serapah si Ubed teh. Dak ayeuna lah geun bae aing. Engke pokona mah dina waktuna aing bakal males kan jadi hati aing ka maneh. Keur ngajentul bari nyarane si Jihek batur sakamarna dina tahanan nyampeurkeun si Jihek teh ge diukigireunana mimitina mah ukur melong we kawasa anu keur neuleuman eusi hate Rusli. Lila-lila pok ngomong leuleuy jeung dari anak keranan. Ah, Rusli, aya naon hek? Geus sabaraha poe? Maneh di dieu. Geus sabaraha poe eta? Di dieu, ha? Coba. Geus sabaraha poe? Maneh di dieu. Ha? Oh. Geus 40 poe mun teu salah mah. Jawab Bruce Lee, kawasan anu kurang sumanget ingetanana manteng keneh kagan Ubed. Wah bener betul cek pikiran dewek ngoke gitu. Jadi geus lila maneh teh geus leuwih ti sabulan tapi di saprak bebarengan di ieu pesantren uga ditanya tara daek nerangkeun. Cikayana pedar bejer bejer biaskeun naon sebab nek pang nak maneh ngalaman jadi ngurang dia celang ngode dia di tempat apa maneh teh maehan jelema maehan ucing.
1: Oh nah ujung maehan ucing sarupa tuh naon teh hubungan jeung eta.
2: Nyak naon atuh. Maehan jelema, maling perawan, maling rana. Ah. Nah, rana dipaling make jeung kudu hukumnya. Aduh, kan biasa kuring we sok maling rana dibawa kabur. Sok naon? Ngebongkar bang sugan. Ngeruksak bang. Atawa aku mah ieu teh.
0: Gitu cek si Jihek bangun panasaran pisan ngomongna jiga-jiga urang Jawa canayan ngaran Jihek panggilan sigana mah panggilan Jihek teh. Jadi si Jihek hayang ngenyaho kana kasang tukang kahirupan Rusli pangna asup ka jero panyara alias masantren di LP. Geula naha perlu pisan nyaho kana lalakon uing. Ya ngari perlu pisan mah entok ngane kudu ngartos mane kudu ngartos hukuman teh ngaya watesna aya batesne jeung aya aturanana teu sakarep-karepmu tidak sakarep-karep buktina nu aya di dieu teh teu sarua. Tesarua Rus orang sama coba perhatikan kemana ayak nu sekamar keduaan ayak kuno teluan nu telu ayak oge anu papat kali pancer opatan oke ayak oge anu sorangan malah ngaya oke nu dijauhkeun di babaturan teu meunang deket padahal teu boga panyakit lamun manehna boga panyakit penyakit menular ya wajar ieu pan dadak belecak cedek beringkas tapi teu meunang di deketan geureuk cicing sorangan bae eta mah. Nah ngieu teh kumaha kumaha kumaha Jihek
2: ieu teh hiji buktos. Yen hukuman teu sarua, bo waktune, bo kasang tukangne. Jadi dina hiji mangsa mah ngurang teh bakal padurai. Padurai tinong. Lain padurai tineng atuh, padurai tineng kitu. Ya, jago lo mah teu bisa nyebut eta bisa geningan terpaksa. Aduh, maksud nyebut petai-petai aja. Petai-petai ah. Teu bisa kuring teh. Petai aja petai. Jadi orang teh bakal paturai, salah seorang bakal bebas, bisa nyesep deui hawa seket di luareun panjara. Siji hek eureun heula nyaritana. Rusli ngarahuh. Red katebeh wetan aya nu dipanyara sorangan teu meunang bijil sarta tara dicaangan kawarna teh istri mah poé karita teh. Terus kumaha ji hek? Jadi maneh ngukur sababaraha poé deui bakal bebas. Ku dewe geus diitung asa nama kali tiruk minggu deui. Ari dewek najan ngeserilak di dia, dilak keneh kabijil, kurang lebih 2 bulan deui dewek mah. Terus maksud anjen kumaha ieu teh? Kio Rusli, lain kio atau kio mendenan. Ada orang bisa nyebut kio, ada bisa ah keceplosan, keceplosan bima. Jadi kio Rusli. Breto bahula sejak di zaman dahulu kala hebul-hebul sing atuh nya breto wae breto breto memeh ngasup ka dieu urang critakeun ya kayaan dari kula nu sebenarnya nya sok lah tong loba ile atuh jihek maneh teh Martina kapatu sok loba ngalonyeng dengan ieu ngawadul di ongkohan. Tak kuring mah teu bisa tuh. Teruskeun sok. Ah. Jadi dewek teh boga balat tiluan. Boga balat tiluan. Tapi dina hiji mangsa kena ku musibah. Basa perantos ngebongkar toko. Kaprogok ku polisi kulantaran sieun jeung gugup kabehanana lalumpatan kasup dewek nutiluan keukeuh kabur polisi geus sababaraha kali mere tewakan peringatan tapi babaturan tetep kalabur akhirna aya oge nu keuna ku peror nyasar tapi katiwasna nu duaan tatu dibawa ka rumah sakit teu mangkuk sabulan parahe dua nana aja teh da kitu dua nana dibawa ke rumah sakit sugan teh moal modar aduh nah ieu mah ieu jadi ari dewek da lumpat ketutuluyan dewek teh geus buku kakepung mah nya buru-buru nyala berkah selamat teu dijiwit-jiwit acan ukur dirantek dibawa ke kantor polisi nya tapi kasih ieu nya sarua di teh dihukuman cara kuring gitu nya jehek tah seterusna dewek teh jadi geung geus teu boga babaturan ngayeuna teh mun teh mamane jehek babarengan jeung dewek di jero panjara urang nyangret genjang ci ayeuna kumaha sanggup. Rusli kerung mikiran omongan si jihek dipikir dibolak-balik dibobong diutahkeun ditimbang untung rugina nu akhirna Rusli cengkat bok ngomong harita teh mun sakira matak nguntungkeun mah eueuh salahna atuh ari maneh moal aya rugi hirup babarengan mah sebab terasa aya jelema nu betah hirup sorangan. Aya atuh. Di mana-mana oge kudu bae aya batur nu beunang dibawa aku kumaha. Da kitu. Matak model ya kudu bener we pokona mah gitu.
1: Hagatulah hayu urang nyeun janji ye, tapi kumaha?
2: Waduh, syaratne bejakeun heula lalakon maneh eta wungkul. Eta bungkul bejakeun lalakon maneh eta mah gitu. Tong asa-asa atuh jeung kuring teh. Sanajan kakak senang kakara apal kakara wawu moal manwika jahat jeung babaturan moal sok kula pejakeun kumaha lalakonna ieu ha.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Batang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
1: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapokan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan... Iya, terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda.
5: Orang Sunda kamarana ya?
4: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Gitu tah nasosana teh janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi kian orang canak heulanya. Tah iya ce, cobian gera insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon iya teh ce?
1: Tetes mata, tes ma aini ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata sapotos katarak, minus silinder, glukoma sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
1: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
0: Oh gitu, aman ya teh ce?
1: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata ini.

0: Aduh, syarat nek bejakan hela lalakon mana? Eta wongkol, eta bungkol bejakan lalakon mana? Eta mah gitu. Tongasa-ngasa aduh, jengkuring teh. Selanjutnya kakak senal, kakara apal, kakara wawu, moal. Man mereka jahat jengkuring baturan moal. Sok kula bejakan, kumaha lalakon ya? Hah? Teuta langke deui. Barabat Rusli nyaritakeun pangalamanana. Dimimiti tepi kadanget harita dibejakeun kabeh taya anu kaliwat. Atuh si Jihek teh mani ungut-ungutan. Sanges rengse nu nyarita pok ngomong.
1: Waduh. Belekok selain belekok, belekok. Naon atuh? Belekok kumaha? Belegug meureunan.
0: Nya eta. Belekok selain mah keto-keto baik make kudu ngasup ke panjara. Waduh bodoh bodoh bodoh kumawa carane atu. Waduh nyen pucuk digirang nyen bibit berewit mak atu supaya orang selamat ya mau dewek mak ngalawan hela kumawa baik carana supaya orang tak asup panjara mau turun narima kalau kulo mau turun narima kuring mak. Waduh, ini mereka perdaya weh kumacarana mata kudu encer utek na kumacarane supaya orang selamat tapi kan baik dangges mana gitu oke okay. Iya ten merenan nges kudu tepung jeng dewek jeng nungaran si jihek hahaha di lamun mana diasup ke LP diasup ke penjara mual mual ketemu sama na yang namanya jihek.
1: Nya kitu jika nama jihek ye teh. Cek Rusli.
0: Nah, ngayona kieu Rusli. Ngayona kieu. Lamun maneh geus bebas. Geus bebas maneh teh. Ulah ngawaka, ulah waka ngayakeun itu jeung ieu.

0: Dengan jeduk gue cicing gue di imah gitu lantaran ke jelma anu karek kewartipan jarak pasti bakal wanu curiga. Nah bener etete bakal sadar, bakal eling, bakal sadar karena naon-naon nunggu dipilampah atawa moal atawa ngelakukan diri ngelenangnya mantan buangan, mantan di panjara, waduh. Jadi kesan-kesan di masyarakat itu waduh dah. Kadeh cenah kadeh cenah kadeh cenah. Ima mantan keluar di panjara, wah nges negatif. Negatif. Bahasa masyarakatnya gak ngurang teh. Dak mantan penjahat. Padahal ukur ngagarong ayam, maling ayam, waduh, dihukuman kok masyarakat. Hukuman sosial lebih demistik bila doi namun kak koruptor ano gede malingan duit duit negara, duit rakyat padahal keringan ukur dihukum sudah berapa tahun, tebus balik doi benar oke itu mak, naon aduh dihukum seumur-umur oke dengan naon dantaran duit nak biak dia akan ku kongsi-kongsina atau dudulur nak terus bengar hari jelma maling ayam aduh khawatir pan. Nah ini hukum harus ditegakkan orang lain gak apa ngangin baik itu mah urusan meranehan anak terakhir maneh Rusli cacing di imah tolong ke mana-mana ngapi-ngapi ngeling api-api eling api-api sadar karena naon-naon anu geus dipilampa hee nuhun-nuhun lamun sadar sepinuhna tapi orang kudu bari ngihtiar ada orang teh usaha sangkan orang boga kekuatan pikir ngajarankeun cita-cita jeung rencana anu maneh dijieukeun teu boleh dendam teu boleh keuheul kanungaran sahat teh nya si Ubed dan Ubed nah si Ubed lah pokona mah geus kolot oge da naon geuningan eueuh tiruankeun budak ngora eueuh tiruankeun lah pokona mah eueuh tiruankeun lah si Ubed mah kacida lah ngahina atuh ka kuring teh
1: nah eta.
0: Jadi orang teh kulantaran orang nges dendam dina hate tak kudu gitu orang kudu boga kekuatan nya sanggup mani megawena naon eta teh kumaha jihek
1: tah ngamun maneh ngayak karep hayang males kagan Ubed
0: si Ubed
1: nya eta gan si
0: si Ubed berenan
1: ya eta gan ngubed maneh kudu boga heula ngelmuna anak-anak kudu jeng ngelmu atuh tak lamun geus boga ngelmuna hayuk ku dewek rek dibantuan ngan syaratna daguan dewek tepi ka bebas di ieu panjara engke rek nepungan ka imah maneh lamun kula ngeus bebas di panjara
0: satuju atau henteu duh satuju pisan atuh tapi kumaha elmuna yeuh coba kumaha elmuna yeuh
1: kieu tadi maneh geus nerangkeun yen maneh boga keahlian dina ngagali kuburan
0: nerte betul enggak oh lah
1: sarta maneh lu dengan tayak kasihan eta keahlian maneh pan da goring mak da boga keahlian jika gitu
0: kumaha bener te nerte oh lah dijamin lah terus kumaha
1: tah bari ngadaguan dewek pek neangan boe neangan boe menang nyokot di jero kuburan. Waduh, jadi dewe kudu neangan boe.
0: Ya iya,
1: maneh neangan boe menang nyokot di jero kuburan. Syaratna eta nu paeh teh kudu nu paeh dina poe Jumaah Kliwon. Lain malam Jumaah, tapi poe Jumaah Kliwon syaratna. Atawa malam Jumaah na dina naon? Talur anu nu maot dina malam Jumaah atawa Jumaah Kliwon, poehna ala. Cieun baju. Terus urang tarekahan supaya bisa dicieun jimat. Urang tarekahan kurang. Gitu. Sanggup.
2: Aduh.
1: Ngado-ngado. Tuk loba mikir. Loba hutang ulang jendul. Gitu. Supaya ulang jendul tepuku. Loba mikir. Geduk langsung. Gercep. Laksanakan. Tapi tong kecepatan. Bisi gancang pincang. Anu akhirna ya gagal. Ulah gorong goso, tapi kudu tenang dengan pasti. Koma sagup.
2: Sanggup lah.
1: Tembal Rusri giak nekranan. Gep duana nasa salaman. Katara paromana marahmai geus boga rencana anyar harita teh.

0: Rusli nugas ampir beak pangharapan, kiwari ngagedur deui semangatna. Lantaran asa aya anu ngadorong kana jiwana, aya gunung pananggeuhan, ceuk paribasa teh mah aya batur pagukumaha ayeuna mah. Geus kitu mah Rusli jeung si Jehek geus teu asa-asa deui. Mun boga pasoalan tara digugulung ku sorangan, tapi istuning blukbrak silih temrakeun, badami bebarengan silih elingan jeung silih tulungan. Teu karasa gunta ganti napoe teh istuning teu kanyahoan. Nyaho-nyaho dina hiji mangsa, Rusli disaur ku sipir. Kunci sarigsig dibuka, Rusli digupayan sina kaluar, tapi Rusli cicing bae kalah red ka si Jihek.
1: Waduh, Rusli, ulah ngahulang wae. Hayo, ulah talangke Rusli. Jung temonan anu nyaur teh, sugan bae. Ngayak milik ngan kade ulah pohok kana janji maneh Rusli lamun ke di luar panjara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namina pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir bapak.
0: Ayah bapak ayah Yuswa seberapa tahun pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon pak?
1: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
0: salama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu pak
1: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
0: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
1: alpa propolis
0: saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
1: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya,
4: kurang
5: iya.
4: Ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nyaho dina hiji mangsa Rusli disaur ku sipir, kunci sarigsik dibuka, Rusli digupayan sina kaluar, tapi Rusli cicing bae kalah red ka si Jihek.
1: Waduh, Rusli, ulah ngahulang wae. Ayo, ulah talangke Rusli. Jung temonan anu nyaur teh, sugan bae. Ngayak milik ngan kadek ulah pohok kan ajang di mana Rusli lamun ke di luar panjara cek si Jihek ngarewos ka Rusli nu katenyona bangun asa-asa mung papisah jeng si Jihek.
2: Aduh syukur atuh ari kitu mah hek bek sing tawekalnya di dieu uing ngerek nepungan kepala LP
0: cek Rusli cung nangtung bari ngareret ka si Jihek asa berat lepa pisah teh. Rusli geus bijil tina kamar tahanan terus lempang diiringkeun ku sipir go ka kantor kapala. Rusli dititah diuk gek diuk kalayan sopan geus kitu kapala LP nyarita tandes.
2: Rusli kumaha pak tak iya baju anjennya
0: pada nunjuk karena bungkusan esina pakaian Rusli nubareto pasal mimiti asup kadinya. Rusli itu ngomong
2: baik gerak disalin gerak ganti deui ku baju eta.
0: Rusli nurut kop karena bungkusan baju jeng calana dibeberkeun leungeun ngeleper jajantung ratu keras inget karena mangsa-mangsa nugas kaliwat basa manehna mimiti pisan asup ka eta tempat alias KLP teh. Tapi eta kabeh geus kaliwat geus kasorang lir ibarat nutas ngimpi goreng. Rusli buru-buru disalin semurusuh geus kitu gek diuk deui hareupeun kepala LP.
2: Rusli kumaha pak poe iya mang rupa poe nu kacida bagja nampikeun maneh sabab kacida diarep-arep na kusakumna para narapidana nu aya di ieu tempat
0: maksadna
2: kieu poe iya maneh bebas sabab sakabeh hukuman nu ditibankeun ka maneh geus dijalankeun kalayan lancar.
0: Oge tingkah laku maneh di dieu hade ieu
2: eueuh nanaon tak ieu surat pembebasan ti ieu lembaga pemasyarakatan alias LP alias pangberokan omat titip bapak ka maneh ulah coba-coba maneh hayang balik di kadieu eta pesan bapak hartina maneh kudu bener kalakuan kudu babalik pikir ulah nyieun kariwuhan nyieun karicuhan wae kudu bener-bener jadi jelema anu alus hade kalakuan hade kasasama kudu nyahan maneh meung pongora keneh jadi pemuda anu berguna keur bangsa nagara katut agama kitu tah pesan kuring mah
0: kitu ceuk kepala LP bari nyodorkeun surat ka Rusli.
2: Aduh nuhun atuh pak
0: Rusli bungah lantaran geus bebas tina bang baluh anu kacida gedena poe eta manehna bebas bisa nyeseup hawa seger bisa lunta teu karana dikawal ku sipir
2: bral ayeuna geura mulang ka tempat anjeun kunci pesennya gade maneh ulah rek coba-coba balik deui atawa hayang balik di kadieu kitunya.
0: Rusli unggeuk terus ngajak sasalaman lewas ini tinggalkeun hiji tempat anu kacida dibenci na kumanehanana benci lantaran teu betah teu ngeunah estuning matak sedih jeung nalangsa. Jut Rusli ka pagarangan kantor sajongjongan ngahuleng bari dua klieuk sajongjongan mah ngahuleng bari dua klieuk kawas aya nu diteangan tapi akhirna ngagedi gelempang nguru ka pintu gerbang didinya aya nu ngajaga duaan Rusli terus mangut bari ngaliwat, nu jaga seuri bari unggeuk geus ngarati yen Rusli teh bebas harita teh.

Cekung si Dila geus aya di luareun benteng tembok anu jangkung. Urut ngaringkep manehanana salila dua bulan campleng. Kurusli direret sakedeung terus narik napas jerok nakranan. Dehayang sakali-kali deui asup ka eta imah. Najan teu mayar oge lah, teu kudu ngontrak, teu kudu kos, teu kudu naon. Hoream teuing lah mun kudu matuh di dinya. Kitu Ceuk Rusli terus leumpang mapay jalan gede ngeluk tungkul bangun alum hatena bingung kacida harita teh. Rusli bingung kamana nya kudu mulang. Nah kira-kira namang dasi merek nadima atawa moal. Jeung deui kumaha sikap urang lemur khususna lemur Cisasak. Nah rek narima deui manehna atawa moal. Kurus rican kapikir nganu jelas hatena karek bunga sabagian dumeh Bang Baluh geus lepas harita teh. Tapi manehna masih kena bingung era geuleuh ceceub hayang ceurik sedih cingkin karasa kurus di harita begitu kaluar ti panyara kudu kumaha jeung kudu kamana jeung naon anu baris diomongkeun. Lamun pabangih jeung jelema anu wawuh da puguh manehna teh kasebutna mantan LP mantan panyara jelema mantan dibuang mantan rapidana tak itu

0: kacaturkeun di lembur Cisasa. Harita teh pasasore panon poe geus tungang gunung. Manuk recet di sarada patemalan jeung tongeret. Kawas anu ngajujurung ka panon poe sangkan buru-buru surup. Mang Dasim karek balik tos nempo cai ti sawah bus asup ka imah. Ngadondiuk bangun nalungse ngusap kesang tina tarang. Rahuh manehna bangun anu seunggah sarta bosen hirup ripuh geus hayang ngasaan senang. Tapi kasenangan ngan ukur dina sawangan ngorepat dina impian nyata namah ripuh deui ripuh deui. Sangsara jeung nalangsa sapapanjangna Mang Dasim teh komo sanggeus ditinggalkeun ku Rusli mah. Batin Mang Dasim beuki ngacerit wae harita teh. Sanajan Rusli teh kasebut budak baong nu ayeuna keur di panjara, teu kapikir yen Rusli teh irah balikna. Tapi keukeuh we da Mang Dasim teh istuning ngukut ti lelemut ngatik ngadidik ti leuleutik ka Rusli teh teu weleh inget bae atuh. Da Rusli oge aya we kahadeanana sanajan sok ngariweuhkeun wae oge aya we kenang-kenanganna. Tapi bubuhan geus cuman nanangan sangsara teu matak pondok harepan teu matak poho kana wiwitan. Mang Dasim unggal peuting sok nadedak kanu maha kawasa ngadoa minta tulung kanu agung sangkan anakna ditangtayungan dililirkeun pikiranana dielingkeun kalakuanana sina balik deui kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna. Sanggeus reureuh cina kacape Mang Dasim buru-buru kacai rek mandi. Teu poho ngajengjing lodong keur wadah cai. Memeh dur magrib geus aya deui di imah. Rengse salat magrib ngajentul sorangan di tepas hareup ngadon melong ka jalan kawas aya anu didagoan.
1: Rusli, Rusli. Mun ceuk itungan mah maneh teh kudu geus bebas Rusli. Sabab geus jejeg 2 bulan. Nyao mun maneh basangkal mah. Sajroning aya di panjara da sok loba beja geuning lamun kalakuan di jero panjara teh teu bareng. Lobana malang ka patugas, hukuman ditambah deui. Nyao teuing si Rusli oge boga kitu yeuh. Aduh. Ngan ceuk itungan mah manehna teh kudu geus bebas ayeuna teh. Ngeus panceng 2 bulan. Kitu ceuk Mang Dasim. Horeng pikiranana teu bisa leupas cina urusan nu jadi anak harita teh.

tua. Waktos naparantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawon naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nembe hiji kan nembe sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: Nembe CF sabaraha botol ku propolis janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka warga atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Cek urang mah naon deui nya euy. Ieu mah gede mobil aralulus. Wah, deposito loba, duit loba.
4: Bro, di bank.
3: Dipikir-pikir gitu, tapi da ngaran jelema mah nya eta teh euy boga syahwat. Jadi we.
4: Aduh, abdi geus syahwat.
3: Teu beak. Sebab harta banda mah cekolot oge, lamun kana harta jelema teu beda jeung nginum cai laut. Lamun nginum cai laut teu beki loba. Beki haus
4: teh. Nginum ciki kapok
3: ya. Cukup nya. Paingan tah si juri koruptor teh mani teu euy terus we.
4: Karoblok teh tah
3: mah. Geus sagala aya.
4: Paraleng teh.

0: nasi lain can cukup keneh wae. Gaji standar canggih, tunjangan edan, deposit salangit, invest eces, nasi lain can cukup keneh wae.
1: Kang Doni
0: mulai kaya.

0: jadi hayang nanya.
1: Karasa ngobrol sih. Karasa.
0: Di saluhureun si Laing. Aya nu korup leuwih gede ti si Laing. Aya nu dahar leuwih sebeuh ti si Laing. Gening masih ulin bari hirup henang hening.
1: Teka panggih
0: atawa kumaha. Teka tempo atawa kumaha. Bangsa pion, bangsa kuncung, bangsa benteng, bangsa kuda, nu maling duit negara, geus loba nu dipenjara. Cik ayeuna lamun raja nu ngarugikeun negara, wani moal, berani tidak, buktikan heula ngarah rakyat tecangcaya. Wanita.
2: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.

0: Salam.
1: Lepangkan sarang Bapak Saha itu, Pak.
0: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
0: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
0: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
0: Ana setahun setengahan
1: lupina. Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
0: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
0: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aku soca anak terpentas dari tuur nyeri tu ayah gitu anak terkandung sekedik dia lah atau di naya di padaharan sok siul sok mules tu ayah ayo nama
1: Pak Uding tu saya sabraha botol ya Pak
0: ada mana tu saya serma ada nama lima sekarang
1: pun bojo kumah ayo na
0: pun bojo alhamdulillah pun bojo mah tu seorang kelak mungkin 20 tahun
1: puluh
0: nyeri sampai teh enak alhamdulillah tu saya maaf lah. Terus biasa lah kan sekedik-sekedik gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
0: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu?
2: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumah karausna bu?
2: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti akan... Normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
2: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
2: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama sangkeng ke ayah. Nama
1: terus sehat,
2: Bunya.
1: Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon.
2: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
2: Namang.
1: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
0: Konsumsinya, udah, mah. Nengah, kuranana. Sadinten, tilu kali, sakali nate, inet tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alfa Propolis di Manten, Pak.
0: Periode.
1: Pak Uding, ayah pesan tuh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
0: Mohon kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dupanya, kesadarek abdi. Sobiannya ngalir Alfa Propolis di Radio UNASKO. Ya, abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadu jag-jag deh, ayahnya gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu ada sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali
2: ngaleutnya.
1: Mohon. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanya nyarari upami gugah bobot teh masake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
1: dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu dan dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Yeah.

0: Kawan puntennya di
1: Sumatera. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kana sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo Alpha Propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku, ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah Abi teh, Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abinya Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu kaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Rowon, Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Pintu Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
3: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
3: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos kamana wae, Pak?
4: Numawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadahui deui ka terasek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu acan teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
4: Aduh teu kiat dugikeun ka nanting saurna teh dugian kaki itu maka pingsan malah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
3: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
4: Alhamdulillah ayona teh janten segala rupi bujeng kadupi dameleun gitunya tuang oge okay, nah dan sariu kop temuhun atau alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameng tiasa alhamdulillah gitu
3: mohon alhamdulillah
4: namanya obet tilu dinten panyawate atos ararista duka ka mana da
3: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna pak
4: kurang 6 sabotol ge acan iya acan saya
3: jadi tos karaos siatna panya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
4: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
3: Hatur nuhun Pak Umid.
4: Amin amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin kekosrekan wae.
7: Eh, Cek Muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya Cek, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes Cek.
7: Tetes mata, tes ma, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
7: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
2: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur, ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi ya teh sarang saha namina?
6: Panana.
5: Bapak Nana teh ti mantan?
6: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
5: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
6: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Atos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku Alpa Propolis laras?
6: Laras, aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah, tah uninga Alpa Propolis di mantan Bapak?
6: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
5: Bapak tos saeb sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi Alpa Propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah alhamdulillah aya parobihan ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
6: Ya mudah-mudahan kitu.
5: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
6: Aya. Bilih aya anu perlu ge Alpa dongkap kitu.
5: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpa.
7: Hotline konsultasi
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Punten nama Bapak siapa?
11: Bapak Sukedi.
10: Bapak Sukedi, alamatnya
11: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
10: Pakijangan Bulakamba,
11: RT Loro RW 5,
10: Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya, Tesma Aini, iya
10: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
11: Beli yang kedua, iya betul.
10: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
11: Hampir habis.
10: Oh, hampir ya, habis.
11: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
11: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
10: Lihat orang ada dua.
11: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
10: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
11: Iya, bayang, iya. Barang
10: pakai
11: obat tetes
10: mata
11: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
10: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
11: iya, bertahap
10: ya Pak ya.
11: Bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
10: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
11: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
10: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
11: Ke 4 hari.
10: 4 hari udah merasakan perubahannya.
11: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
10: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
11: Ini ya betul sudah cocok.
10: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
11: Tidak mengada-ngada.
10: Asli gitu Pak ya.
11: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
10: iya.
11: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini,
10: ya,
11: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
10: Beli kedua botol ya Pak ya?
11: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
10: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
11: Amin.
10: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
11: Amin.
10: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
11: Amin. Ya.
10: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng Ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Oca.
3: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
4: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
3: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat ieu gaduh lambung.
3: Muhun.
4: Asam urat, darah tinggi. Seueurnya
3: ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
4: Tos panginten cenama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
3: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
3: Aya probihan teu?
4: Atuh we ka probihan mah aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos dengan lepasnya situ dari iwe.
3: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
4: 58.
3: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Diikhtiarkeun nganggo eta Alfa Propolis.
3: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teh?
4: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
3: Kanu lambung kumaha sae teh?
4: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean segera raos gitu terus tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
3: Berarti alhamdulillah terus seprobihana bunya.
4: Mohon.
3: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
4: Nembe kadua nya
3: karaos khasiatnya di botol kasabaraha, Bu?
4: Di botol kali juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
3: Muhun, ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
4: 3 kali sehari.
3: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa ka inspirasi, Bu, mangga.
4: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca, ye mangga meser. Alfa Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alfa Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, bunya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Go ahead. hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
5: Linggih di Palimana, Ibu?
6: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
5: Ieu panyawat tos lami?
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, alfa propolis.
5: Mohon kumaha Bu Entin saat konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
6: Alhamdulillah tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saat seueur propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
5: Berarti ayeuna majeng ka normal kitu diabetesnya, Bu?
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngerti mana, Bu, alfa propolis?
6: Radiopis, dina radiopis FM-nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
6: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
6: Abi gaduh penyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos apa propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi apa propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
6: Amin, amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
2: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
2: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
2: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha, Pak, kakaosna?
2: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunanna teu sawes-wes
1: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
2: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
6: Aja.
5: Mohon, linggi di mana Bapak?
6: Cikoja Bendungan.
5: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
6: Benjolan.
5: Benjolan?
6: Renyam-renyam remati.
5: Oh, remati ke panya.
6: Iya.
5: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi
6: kumaha? Renyam-renyam panas.
5: Mohon teras.
6: Teras. Napas nyesek.
5: Oh, napasnya sesaknya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
6: Tos 2 tahun.
5: Tos 2 tahun mohon. Tah aina kan ngaleut landong Alpha Propolis Bapak teh nya?
6: Mohon.
5: Mohon sabar botol Bapak?
6: 2 botol.
5: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
6: Hilang. Benjolan hilang.
5: Terus ayah aina namanya?
6: Aya. Mohon. Panas-panas teu aya.
5: Sesak napas teu aina kumaha?
6: Aya.
5: Alhamdulillah mati?
6: Teu aya.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Janten sehat sadayana ya, bapanya?
6: Sehat.
5: Alhamdulillah. Reaksi sareng senang ngeliat landung Alpha Propolis kumaha harita, Pak?
6: Sagala karasa urat

0: Nyala.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
3: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna tes Ma'aini. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo tes Ma'aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 跟紧跟着 Info Alma Info Alma。
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh lina nya tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya?
4: Mohon.
3: Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon. Siap sabar botol teteh?
4: Atos F2 botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sendang ngalatandong Alpha Propolis panyawat teteh? Teme kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon bae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng seneng liat landong Alpha Propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Ya, alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan.
3: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: TSA? Bukan.
6: TSPA?
7: Bukan.
6: TESA?
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya. Tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan. tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, Kota Kuningan kasohor ku kadaharan khas anu katelah hucap. Hampir diunggal tempat anu kangaranan hucap teh geus pasti aya. Ngan ku waktu ayeuna nu matak heran teh nu dagang hucap beuki ngalobaan. Atuh kaayaan di Kota Kuningan teh jadi pagimbung ku tukang hucap. Sigana loba jalma nu alih profesi kana dagang hucap. Ngan kulantaran nu dagang hucap teh loba teuing, antukna loba tukang hucap anu sapopoena ngajajentul sabab kurang kapayuan. Siga harita di jero pasar belah kulon, kasampak aya tukang hucap keur gegelendeng. Dumeh ti isuk nepi ka wanci lohor, karek aya saurang anu jajan hucap ka manehna bari jeung bayarna teh dianjuk. Lah, dipikir-pikir mah mending keneh dagang rujak kangkung. Lumayan sakali bubunengan teh, bisa jang bayaran hutang. Teu siga ayeuna dagang hucap, ti isuk nepi ka wanci kiwari, can meunang keneh bae duit. Satadina mah alih profesi kana dagang hucap teh, ukur mindah-mindah rasa. Tapi tetela ripuh geuning karasana. Eta tuda, nu dagang hucap teh, mani diunggal tempat. Ke, kumaha caranana, sangkan aya dina kapayuan? Cek Bah Deni nu geus meunang dua poe alih profesi jadi tukang hucap. Keur jongjon kitu, ti kajauhan katempo ku Bah Deni, aya jalma ngadodorong gorobag. Tuluy eta jalma kumanehna teh disidik-sidik, hayang nyaho sabenerna nu mawa gorobag teh saha jeung dagang naon. Beuki lila gorobag teh beuki deukeut sarta katempo beuki atra. Malah akhirna mah Bah Deni bisa nyimpulkeun yen eta teh gorobag tukang hucap. Kaciri we dina gorobag teh raweuy kukupat, mani sagede-gede hulu orok. Dina eta gorobag katempo kumanehna aya tulisan hucap wakuwu. Reng eta gorobag teh eureun gigireun pisan gorobag Bah Deni. Meunang sajongjongan mah Bah Deni ngahuleng. Tuluy manehna teh melong kana tulisan hucap wakuwu. Bari harita teh delek deui ka wakuwu. Anu harita keur sibuk nyiapkeun dagangan. Didelekan bae ku Bah Deni wakuwu teh teu yeuh malire. Jongjon wae manehna mah popola. Bah Deni teu bisa majar kumaha, najan harita wakuwu dadasar deukeut gorobag manehna oge, tapi teu wasa curam-caram da kangaranan anu dagang mah mawa milik sewang-sewangan. Ari wakuwu sanggeus beres nyiapkeun dagangan, trek manehna teh nyetel radio anu digantungkeun dina gorobag. Kadenge harita teh tina eta radio aya lagu Sorabi Haneut. Sedengkeun Bah Deni ngadenge lagu Sorabi Haneut teh, manehna ngahruk siga anu sedih. Tuluy manehna ngomong jero hate. Duh, ieu lagu kadengena teh mani waas kana hate teh. Bet inget ka pamajikan aing mah yeuh. Mun teu keur usaha mah lah, aing teh hayang ganjang balik. Teulila ti harita lagu teh anggeus tuluy kadenge aya penyiar ngomong. Nembe tadi kasanggakeun lagu bubuka nyaeta Sorabi Haneut. Mugi tiasa katampi. Mangga anu bade ngiring Ici Kibung dina ieu acara diantos teleponna. Rengse penyiar ngomong kitu teh, ku Bah Deni katempo wakuwu ngaluarkeun HP jadul nu geus dibengkeut ku karet gelang. Tuluy wakuwu teh nelpon.
1: Halo? Kang, ieu sareng wakuwu yeuh. Nuhunkeun lagu Begere Pakokolot. Dikintunkeun ieu lagu teh kanggo sadayana bae anu ngaraos kenal sareng wakuwu. Tong hilap diantos bilih aya anu bade amengan. Wakuwu mangkal di juru pasar Palih Kulon. Tah ayeuna wakuwu teh alih profesi jadi tukang hucap. Pilarian bae nya gorobag anu aya tulisan hucap wakuwu. Tos mun sakitu Kang. Hatur nuhun.
0: Beres nyarita kitu dina telepon, teulila ti harita kadenge tina radio teh, penyiar nyetelkeun lagu Beger Pakokolot. Bah Deni ngahuleng barang nyaho, wakuwu teh bisa menta lagu kana radio. Dina pikiranana geus kabayang, bakal loba anu datang bari jarajan hucap ka manehna.
1: Wah, kaya kieu mah bakal payu hucap wakuwu teh. Da tadi basa nelepon, cenah kanu ngarasa kenal ka wakuwu mah, diangkir sina datang. Geus pasti bakal loba anu jajan hucap ka manehna. Waduh, kaya kieu mah aing teh bakal ngegel curuk ya. Gerentes hate Bah Deni, bari harita teh manehna mikir-mikir kumaha carana sangkan hucap manehna oge aya nu meuli. Sigana pangaruh tina telepon Wakuwu anu tadi kungsi menta lagu kana radio, antukna loba nu apaleun yen Wakuwu teh dagang hucap di juru pasar beulah kulon. Harita katempo aya saurang awewe kolot leumpang muru gorobag Wakuwu. Kadenge eta awewe kolot teh ngomong sorangan.
2: Ke, mun teu salah denge mah, tadi teh dina radio cenah Wakuwu dagang hucap di juru pasar beulah kulon. Anu iya sugannya. Cenah mah aya tulisan hucap Wakuwu. Rek disampeur ah. Sugan we bisa dahar hucap gratis. Hanya akal aing teh teu bisa maca. Rek ditanyakeun ah ka nu ngaliwat. Tuh, kabeneran aya nu keur leumpang ka dieu keun?
1: Katempo harita teh aya saurang lalaki kolot keur leumpang bari haben luak lieuk siga aya nu diteangan. Sarta kadenge manehna teh ngomong sorangan.
2: Kek, tibla mananya gerobak Wakuwu teh? Tadi cenah dina radio manehna ngomong alih profesi jadi tukang ucap. Mangkalna di juru pasar belaku lon. Dina gerobakna teh aya tulisan hucap Wakuwu. Duh, kuhanjakal aing teh teu bisa maca. Rek nanyakeun ah, kebeneran tu aya jelema awewe?
1: Sabaraha lila ti harita, dua jalma teh geus pahareup-hareup sarta nuti heula nanya teh awewe kolot.
2: Ki, si lain bisa maca teu? Cing pangmacakeun tulisan dina gorobag itu tuh. Bener teu eta teh dibacana hucap Wakuwu? Tadi teh dina radio dewek ngadenge Wakuwu nelepon ka penyiar, ngabejaan cenah manehna teh dagang hucap ngaranna hucap Wakuwu. Kabeneran dewek teh hayang kenalan ongko. Sugan we geus kenal mah bisa dahar hucap gratis.
1: Ditanya harita teh ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita.
2: Ce puku dewek geus rua ieu teh erek nanyakeun. Sugan teh Andika bisa maca. Atuh kaya kieu mah seru anaknya. Eh, ngenalkeun eula atuh. Ngaran dewek Abah Idun. Ade silaing saha? Seru deui pen radio ieu teh.
1: Eta awewe kolot teh ngadenge ngaran Abah Idun mani curingak.
2: Oh, Abah Idun teh anu iya jelemana? Jauh tina panyangka. Nu aya dina pikiran dewek mah Abah Idun teh jelemana Rudin. Tapi teteh lah syakir mah ganteng. Ngenalkeun atuh dewek anu katelah mah Nini Warsi. Dewek teh ari ngadenge ke radio mah osok. Ngantara kungsi nelepon. Nya eta tuh boga pulsa na. Rajeun boga pulsa meunang nganyuk atawa pamere. Jadi lamun dipake telepon ka radio teh sok dipoyok bae ku penyiar.
1: Ngadenge caritaan eta awewe kolot, Bah Idun teh unggut-unggutan.
2: Oh, jadi ngaran teh Nini Warsi. Atau engke mah lamun telepon ka radio ulah make Nini, tapi tante ampih rada gaul. Sugan we aya anu naksir. Geus aya nama, yuk urang nyamper ke tukang ucap. Sekalian tanyakeun sugan manehna teh Wakuwu. Da dewek gacan wawuh ari jelema nama anu mana. Kenal sote ukur dina radio. Dari bejonghok ejeng jenis nama encan pernah.
1: Sanggeus pada-pada saluyu, Bah Idun jeung Nini Warsi harita teh nyamperkeun gorobag hucap Wakuwu. Sanggeus aya hareupeun gorobag, harita Bah Idun teh uluk salam, siga anu rek nyemah.
2: Campurasun. Punten. Ngeganggu ya. Badek tumaros dupi ieu teh leres kitu ucap Wakuwu. Abdi teh mireng tina radio. Majar Wakuwu teh cenah icaran ucap di dieu. Nya kaleresan abdi oge pendengar setia. Jadi urang teh sami-sami pen radio.
1: Wakuwu meunang sajongjongan mah manehna ngahuleng. Teu buru-buru ngajak diuk. Tuluy manehna teh nyarita jero hate.
2: Oh, Bah Idun teh anu iyo jelemana. Jeung eta ari anu hijina, Nini-nini saha teh nya? Ah, paduli teuing lah, teu urusan.
1: Nu penting mah, maranehna datang ka dieu teh, rek meuli hucap. Pan meunang duit meureun tah. Sabadana hulang kitu, satuluyna Wakuwu teh ngahiap-hiap.
2: Oh, ieu teh pen radio teh nya. Sok atuh calik.
1: Gek harita Bah Idun jeung Nini Warsih teh Daryuk dina bangku nu geus disadiakeun. Sanggeus nuduaan Daryuk, Wakuwu teu cacarita deui, tapi ari jero hatena mah manehna teh ngomong.
3: Ieu dua jelema teh rek marelih ucap tamualnya. Biasana geun rek meuli mah sok langsung pesen, menta dipangieunkeun. Nah, da ieu mah caricing bae. Ari rek ditawaran, bisi disangka gratis. Peda sarua, pada-pada pen radio. Keun bae ah hek diantep.
1: Ari Bah Idun jeung Nini Warsih ngarasa teu ditalek ku Wakuwu teh maranehna pating haruleng. Sigana mah keur ngantian ditawaran ucap. Tapi ditungguan salila-lila, Wakuwu teh balem bae kalah pura-pura maca koran. Ngarasa teu dipirosea mah, antukna Nini Warsih harita teh anu muka obrolan nanyakeun sagala rupa. Nu dipalar ngarah Wakuwu jadi apet sarta satuluyna nawaran hucap.
2: Ke, Nini teh rek nanya, ari Wakuwu ijalan hucap teh tos lami? Sigana mah tos pangalamannya dina ngolah bumbuna oge. Eta we ningali bumbu hucap teh manila koh kitu, matak pikabitaeun.
1: Telek harita Wakuwu teh matana ngadelek ka Nini Warsih bari tuluy ngajawab.
3: Oh, nya ari dagang mah karek dua poe, tapi najan anyar keneh oge payu pisan, kamari ge kakurangan kupat.
1: Dijawab kitu ku Wakuwu, Nini Warsih ngahuleng. Manehna mikir-mikir pi omongen, sangkan Wakuwu nawaran hucap ka manehna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
5: Pak Solehudin.
4: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
5: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mah nya.
5: Mun RT 4, RW 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan mah nyotos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
4: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar, nganggo naon, Pak?
5: Nanti bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
4: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
5: Propolis ya, gitu.
4: Mohon, janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
5: Alhamdulillah, nemu sabotol ketajan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
4: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
5: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
4: Pami lambung kumaha, Pak?
5: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat tos daya.
4: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
5: Munda sami dar darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
4: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
5: Sementawis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
4: Dua kali banyak sajintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
5: Botol kedua mohon.
4: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina.
5: Insyaallah gitu.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
5: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu. Kebian lah ku Alpha da ku bapak ge aya karaosna gitu.
4: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: 102,4 FM Radio Pi.
9: Radio Pi.
8: Sahabat sehat keluarga.
1: Maneh nak mikir-mikir pi omongan, sangkan waku nawaran hucap ka manehna. Kir gitu harita teh kadenge, Bah Idun oge mairan milu nyarita ditujukeun ka waku. Tujuanna ge sarua, manehna ngarep-ngarep waku nawaran hucap.
2: Duh. Ia kupat mani baradak ia. Ngedemel nyalira ia tewa. Sikana hipuk pisan ia kupat nate.
1: Bah Idun nyarita kitu nate, bari nyagapan kupat anu ngagarantung dina gorobag. Waku harita teh ngadelek sakedeng ka Bah Idun, tului pura-pura dehi maca koran. Bari maca koran harita pok waku teh nyarita. Lain menang nyen sorangan, tapi menang meli ei. Sasikina teh 3000. Jadi lamun ngajual hucap saporsi teh ulah kurang 5000. Bakal rugi atuh. Komo digratiskeun mah? Ngadenge waku nyarita kitu, harita kadenge Nini Warsih nempas.
2: Oh, jadi saporsina teh 5000 nya. Ari sugan teh bisa ngasaan. Tah, engke ka hareup mah meureun bisa nganjuknya.
1: Waku harita teh siganu hare-hare, temalire kanu bieu nyarita. Bari anger pura-pura maca koran, kadenge waku ngomong.
3: Hucap jeunan dewek mah, tu kudu diasaan heula. Kajun dewek dagang hucap kakara dua poe oge, masalah bumbu mah enakna, nyelehkeun batur. Bisi ukur hayang asaan mah tuh, ka tukang hucap nu itu.
1: Waku nyarita kituna teh, bari nuduhkeun gorobag tukang hucap, anu ngarendeng jeung gorobag manehna. Atuh si Nini jeung Bah Idun meh bareng harita teh ngalieuk kalebah gorobag Bah Deni. Sigana Bah Deni tita tadi ngadedengekeun obrolan tilu jelema. Antukna manehna nyaho, naon bae anu diobrolkeun ku tilu jelema. Sanggeus tetela apal kana jejer obrolan eta tilu jelema teh, manehna jadi boga ide kumaha carana sangkan hucapna payu. Tuluy kadenge Bah Deni ngomong tarik.
3: Mangga nu bade ngaraosan hucap Bah Deni, ulah asa-asa diantos ka sumpinganana. Hayu ka darieu
1: kadenge Bah Deni ngomong kitu, Bah Idun jeung Nini Warsih caruringhak. Satuluyna manehna amitan ka wakuwu sarta buru-buru nyamperkeun gorobag hucap Bah Deni. Kadenge harita Bah Idun ngomong semu ngaharewos ka Nini Warsih.
2: Kadenge teh ku si Nini. Cena cek tukang ucap anu itu, beli bade ngeraosan mah ke dia bae cena. Kedarye, kedarye. Ayo, urang ke ditu, dewek mah lapar ya.
1: Sanggeus nyarita kitu, koloyong harita Bah Idun jeung Nini Warsih teh, indit nyamperkeun gorobag Bah Deni.
3: Atuh nempo aya dua jelema anu nyamper, Bah Deni buru-buru nyiapkeun piring dua siki, bari ngahiap-hiap.
2: Hayu kadarieu kadarieu kadarieu. Mangga bilih bade ngaraosan hucap Bah Deni. Dijamin moal aya waregna.
3: Pokona mah bakal dedeyeun. Atuh gek nu duaan teh Daryuk dina bangku. Tuluy silih reret nyeh marehna sariri. Sanggeus duanana Daryuk, Bah Deni kadenge harita teh nanya.
2: Bade saporsi atanapi satengah bae?
3: Ditanya kitu harita nu nembalan teh Bah Idun.
2: Saporsi-saporsi atuh pesenna. Sabab lamun setengah porsian mah engkena teh henteu wareg.
3: Atuh teu lilati harita, deker Bah Deni teh nyiapkeun dua porsi hucap. Sanggeus beres, sok hucap teh ditunda dina meja.
2: Mangga, wilujeng ngaraosan.
3: Mirah dasa porsina oge mung 4.000.
2: Pami hucap waku mah pan 5.000 saporsina teh.
3: Ngadenge Bah Deni nyarita kitu, Bah Idun jeung Nini Warsih anu tadina geus rek ngahuap teh jadi kaneg. Tuluy duanana silih pelong, bari rada kuram kireum, Bah Idun ngomong dumareuda.
2: Oh, jadi 4.000 nya. Pan tadi teh tipi warang ngaraosan sanes. Gening 4.000.
3: Nini Warsih oge harita teh kuram kireum, manehna sarua teu genah rasa. Pok harita Nini Warsih teh nyarita.
2: Kumaha ieu teh? Dewek mah kecewa. Ongkoh titangasaan, kare-kare ayeuna kudu mayar.
3: Antuk nabah Idun jeung Nini Warsih, harita teh ukur bisa melong hucap bari neureuyan cidu. Sedengkeun Bah Deni, ongkoh-ongkoh wae manehna mah SMS-an teuing jeung saha, da katempona mah suraseuri bae. Para mitra sadaya, ti kajauhan harita katempo aya saurang awewe keur leumpang ka lebah dinya. Eta awewe teh pangawakanana seksi, make pakaian sing sarua ngetat. Leumpang na ngageboy matak urui pikeun lalaki anu nempo. Kucilila eta awewe teh beuki deukeut, antukna jog anjog ka hareupeun gorobag wakuwu. Terus eta awewe teh maca tulisan dina gorobag.
2: Ke. Hucap wakuwu.
3: Rengse maca eta tulisan, gorowok teh eta awewe ngagorowok bakat ku bunga.
2: Wah, asik. Hucap wakuwu. Horeng di dieu mangkana teh nya. Wakuwu. Aduh, diteteangan ka ditu ka dieu horeng teh di dieu mangkana teh nya.
3: Gadengnya aya nu ngagorowok kitu, wakuwu teh curinghak tuluy ngabageakeun.
2: Jeh, geuning buku. Wah. Eta pakaian siga we artis. Beuh, ka dieu. Bisi rek ngasaan hucap wakuwu. Pokona gratis lah buku mah. Samalah mah bisa mekel bawaun ka imah sagala.
3: Para mitra sadaya, horeng eta awewe teh buku wu tea, batur ulin waku wu mun pareng keur aya rapat di kacamatan. Dipuji ku waku wu kitu teh, buku wu jadi salah tingkah. Kusiwel manehna teh nyokot lipen tina jero kutang.
2: Ledot,
3: harita bibirna teh dibeureuman, nepikeun ka burahai. Satuina kadenge, harita teh buku wu nyarita.
2: Wah, saya teh ngubek pasar neneangan ente. Pedah dina radio, kadenge, majar ente dagang hucap di pasar. Saya teh neneangan ka unggal juru pasar. Mani capek. Tah ayeuna kapanggih di dieu. Geus lila ente dagang hucap teh.
3: Ditanya kitu, wakuwu teh gancang nembal.
2: Nya kitu karek dua poe dagang hucap teh. Sok atuh ka dieu.
3: Bisi ente hayang asaan.
2: Pokona mah gratis, ay. Bisa mungkus ongkoh jang bawaun ka imah.
3: Para mitra sadaya, sigana naon anu diomongkeun ku wakuwu harita teh kadengian ku Bah Idun jeung Nini Warsih. Pok harita Nini Warsih ngomong ditujukeun ka Bah Idun.
2: Kadenge teh, tadi wakuwu ari ka awewe geulis mah nawaran hucap teh gratis. Nah, ari ka urang kudu bae mayar. Padahal mah sarua bae urang ge pendengar radio lain.
3: Ditanya kitu ku Nini Warsih, Bah Idun teu nembalan. Manehna ukur ngareret ka si Nini,
1: Red deui kana hucap anu aya dina meja tuluy dipelong salila-lila. Sedang buku harita teh keur cecelebekan ngadahar hucap gratis ti wakuwu. Sanggeus beak sapiring eureule manehna teh teurab. Atuh ngadenge buku teurab wakuwu teh bungah kacida. Eta meureun ngarasa hucap jieunan manehna teh karasaeun ngeunahna. Nepikeun ka eta hucap teh teu nyesa saeutik-eutik acan. Tuluy wakuwu teh harita nyarita. Kumaha ngeunahnya hucap jieunan saya mah? Kedagoan sakeudeung tong wae ka initnya. Mawa yeuh jang ka imah, ku saya rek dipangmungkuskeun. Wakuwu ngomong kitu teh kadengeun ku sinini anu harita keur melong bae kana hucap dina meja. Sarta pok harita teh manehna ngomong ditujukeun ka Bah Idun.
2: Tuh, kadenge teu. Geus dibere sapiring oge, dibekelan ongkoh, jang oleh-oleh ka imah cenah.
1: Bah Idun harita teh ukur unggek, bari nyekel garpuh anu ditakol-takolkeun kana piring hucap. Treng, treng, treng, treng, treng, treng. Lieuk harita Bah Deni anu keur SMS-an teh ngalieuk ka Bah Idun. Bari satuluyna Bah Deni teh nanya, kumaha rek nambah? Bah Idun harita teh ngalieuk ka Bah Deni, tuluy sirah. Tuluy sirahna teh gideung. Ari nini warsi harita teh sigana geus beak kasabaran. Nya kitu kahayang manehna mah Bah Deni teh ngamangakeun nitah dahar hucap anu geus nyampak dina meja. Ngan didago-dago nepi ka harita, Bah Deni teh teu daekeun pok. Kalahaben we SMS-an bari suraseuri. Saking kukeuheul jung harita sinini teh nangtung tuluy korowok teh manehna ngomong tarik. Sorana mani ngengkreng kadenge kamana mendi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
9: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana Bu?
9: Sukamana RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
9: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
4: Sok liur ayam
9: lambu.
4: Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
9: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
9: Nya naik tinep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
4: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
9: Alfa Propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
9: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu aya nama. Kan asal mah kitu ge teu bisa tanggah ge gitu. Asa ieu terapet gitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
9: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag dingdig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
4: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
9: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
4: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
9: Di radio.
4: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
9: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
11: Kena debu nih, dan gatal lagi.
10: Coba mana lihat?
11: Tuh,
10: kan merah.
11: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
12: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
11: Aman gak nih?
12: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
13: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
14: keluarga. Jung harita sinini teh nangtung tuluy korowok teh manehna ngomong tarik, sorana mani ngengkreng kadenge ka mana mendi.
15: Pengumuman, pengumuman.
14: Anu

0: Burudul hucapah deni diserbu kunu araya didinya. Aneh na teh parahi nyen hucap ku sorangan. Nampa hucap bah deni diserbu kitu, anu boga dosana nyaita dini warsih, harita keneh pecir maneh nama lumpat, dituturkan kubah idun, bari harita teh maneh nama ngajinjin hucap, ayakana lima bungkusna. Sedangkan bah deni, nampo dagangan anak ledis diranjah teh, kan lenggarek bay harita maneh na kapiyuhan, teinget di bumi alam. Para mitra sadaya, caturkeun buku-buku harita di imahna keur istirahat bari ngadengekeun radio. Harita tina radio teh kadenge aya penyiar awewe keur macakeun resep masakan. Ibu-ibu, ayeuna sim kuring bade ngadugikeun resep masakan tradisional. Dupi nami resepna nyaeta oseng tilil kombinasi. Mangga ka ibu-ibu supados nyiapkeun alat-alat tulisna. Ngadenge penyiar nitah nyiapkeun alat-alat tulis, buku wu teh gancang kakaratak kana wadah patlot. Ngan hanjakal harita teh, patlot na teh uwuh, sigana geus beak dipake gagambaran teu puguh. Atuh pok harita buku wu teh ngomong, ditujukeun ka penyiar anu keur macakeun resep dina radio.
1: Keh heula teteh, antosan sakedap, nuju milari heula alat tulisna.
0: Tiriling harita buku wu teh lumpat ka dapur, tuluy kokoreh kana hawu. Cag harita manehna teh kana areng sagede indung suku. Sanggeus kitu tiriling deui lumpat ka ruang hareup tuluy ngadengekeun deui radio. Kadenge deui harita penyiar teh nyarita.
1: Mangga upami tos siap, sim kuring bade nyebatkeun heula bahan-bahanna. Dupi bahan-bahan anu kedah disiapkeun nyaeta eceng gondok saboboko.
0: Ret harita buku teh ngamimitian nulis. Kulantaran eueuh buku atuh manehna nulisna teh dina tembok. Kulantaran buku nulisna teh teu lancar, harita manehna nulis eceng gondok teh make gambar. Bentuk gambarna teh kumaha we eceng gondok. Luhurna gambar daun, di tengahna make belenong buleud, handapna gambar akar. Atuh sabrehan mah eta gambar teh katempona siga gambar anak hayam. Tuluy kadenge penyiar teh ngomong deui.
1: Bahan anu kadua nyaeta kalapa meunang marud.
0: Huleng harita buku teh ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana ngagambar kalapa nu meunang marud.
1: Ke, kumahanya gambar kalapa anu meunang marud teh? Duh, kieu ari teu bisa nulis gancang teh.
0: Kulantaran sieun katinggaleun dina nuturkeun omongan penyiar, buku wu ngagambar kalapa meunang marud teh cukup ku gambar titik-titik. Tuluy penyiar teh ngomong deui.
1: Salajengna tong hilap siapkeun tarasi. Upami aya mah tarasi beureum supados ulah bau teuing.
0: Buku wu harita teh ngahuleng deui, manehna mikir kumaha carana ngagambar tarasi. Sarta kadenge harita teh buku wu ngomong sorangan.
1: Kumahanya gambar tarasi teh? Ari rek padunga bentuk bae, bisi engkena patuker jeung talawengkar. Mangkaning aing mah jelema pohoan.
0: Saking ku ngarasa bingung, ceg harita manehna teh kana kaos kaki nu diselapkeun dina sapatu paranti senam. Teuing naon maksudna, da ujug-ujug kaos kaki teh kumanehna diambeuan. Burileng harita mata buku teh ngaburileng, tuluy bersin.
1: Kuaci. Tah ameh teu poho, tarasi mah ngingetkeuna teh make kaos kaki. Da tarasi beureum oge, anu atah mah bauna teh kawas kieu.
0: Tuluy kadenge penyiar teh ngajelaskeun cara ngolahna.
1: Ibu-ibu, cara ngolah oseng tilil kombinasi gampil pisan. Eceng gondok dipicin heula akarna, tos kitu kumbah sina bersih. Satrasna siapkeun samara, nyaeta parud kalapa sareng tarasi beureum digalokeun teras ditumis. Saparantos kitu, eceng gondok diabrukeun kana samara. Tos kitu mah samara sareng eceng gondok teh digulak-galok dina kawali panas dugikeun ka asak. Oseng tilil kombinasi siap dihidangkeun. Mangga wilujeng masak. Tong hilap ieu masakan teh tuangeun kanggo bangsa ririwa.
2: beres.

0: Jakeun resep, kadenge penyiar teh muterkeun lagu Oncom Gondrong. Rengse lagu Oncom Gondrong, trek harita buku wu teh mareuman radio. Anu dimaksud, sangkan manehna bisa konsentrasi pikeun praktek masak. Red harita buku wu teh kana tembok, pikeun nempuan bahan-bahan masakan anu tadi ku manehna digambar. Teu ditulis teh tadi oge disebutkeun yen buku wu teh nulisna teu lancar. Ngan sigana buku wu teh can pati waras tina panyakit pohoan. Harita manehna ngahuleng sadilalila, nginget-nginget bahan masakan tea. Gap manehna nyabak tarang, bari ngagrendeng ngomong sorangan.
1: Duh, asaku poho-poho teinya. Ngaran masakan teh naon tadi teh? Geus lah, teu penting ari soal ngaran nama. Ngan iye bahan-bahan teh naon bae tadi tehnya. Ke. Ari ieu tadi teh gambar naonnya? Tengahna belenong, kaluhurna aya nunyung clu, terus handapna rarawisan.
0: Buku harita teh melong kana gambar anu kahiji, nyaeta gambar Eceng Gondok. Anu sabrehan mah eta gambar teh katempona, siga gambar anak hayam. Bari nunjuk kana eta gambar, buku teh ngagerendeng.
1: Eh, geuning siga gambar anak hayam? Ke. Keur diinget-inget, gambar naon ieu tehnya? Geus lah, nya meureun anak hayam. Terus ari anu ieu titik-titik gambar naon tadi tehnya?
0: Buku harita teh nunjuk kana gambar anu kadua, anu ngagambarkeun kalapa meunang marud mangrupa titik-titik. Kusabab boga panyakit pohoan tea, antukna buku ngahuleng nginget-nginget maksud eta gambar.
1: Ke ari ieu titik-titik teh gambar naon tadi tehnya? Duh, kieu ari jadi jelema pohoan teh. Ngan kana dahar jeung sare we anu tara poho teh. Ke. Moal kitu ieu teh gambar beunyeur. Nya lah, sigana mah gambar beunyeur. Nyambung ongkoh jeung gambar anak hayam mah.
0: Satuluyna buku teh ngareret kana kaos kaki anu tadi dipake alat. Pikeun ngingetkeun kana tarasi beureum tea. Sabab cek manehna mah, bau kaos kaki teh sarua jeung bau tarasi beureum. Ngan manehna teh bet jadi poho. Bari ngiwir-ngiwir kaos kaki, kadenge manehna ngomong sorangan.
1: Ke. Ari ieu kaos kaki? Naon maksudna nya? Jeung naon hubunganana deui? Los-los dibabawa kana urusan masak? Wah, kitu anu nyieun resepna jelema teu jejeg ingetanana.
0: Cek buku bari ngiwir-ngiwir kaos kaki. Tuluy kaos kaki teh diambeuhan deui. Atuh katempo harita buku teh nyengir. Najan teu ngarti kana bahan-bahan anu tadi kumanehna digambar kusabab poho deui. Tapi antukna buku teh lah-lahan rek nyobaan resep tea. Da ari kana tata cara tur prak-prak kanana masak mah manehna teh rada inget kene.
1: Ke, tadi teh bahan anu kahiji, anak hayam dicabutan heula buntutna, terus dimandian. Aduh, atuh ieu mah kudu neangan heula anak hayam.
0: Koloyong buku wu teh harita muru pipir imahna, anu kabeneran harita teh rame ku anak hayam, anu keur kokoreh neangan parab. Jang harita anak hayam teh ditewak hiji, nepikeun ka cuak ciak mata kuatir. Sanggeus aya deui di jero, buku wu teh ngahuleng deui mikiran peta saterusna.
1: Tadi cek penyiar, rarawisan handapna teh kudu dicabutan.
0: Telila manehna teh ujug-ujug, ceprut. Harita nyabutan bulu anu aya dina buntut anak hayam. Atuh hayam teh cuak ciak tarik pisan, matak gatel kana ceuli. Satuluyna ret buku teh ngareret kana gambar titik-titik, bari kadenge manehna nyarita.
1: Tah, ieu teh gambar beunyeur. Jadi aing teh kudu nyiapkeun heula beunyeur. Tapi beunyeurna eueuh deui. Geus lah, rek diganti beku kejo. Tah hese nyangan beunyeur wayah kieu mah.
0: Buku harita teh muru meja makan, sarta nyokot sangu sakeupeulan. Geus kitu muru deui tempat asal. Sanggeus kitu ceg manehna teh kana kaos kaki. Buku harita teh katempo aral.
1: Saking ku bingung kumaha pipetaeun satuluyna, ujug-ujug sup bae harita manehna teh ngabuskeun sangu kana kaos kaki.
2: Tah, kieu meureun maksudna nya. Kaos kaki teh diasupan sangu tuluy anak hayam teh diabuskeun kana ieu kaos kaki supaya macokan sangu. Ari masakna rek iraha nya. Jeung ieu anak hayam di jero kaos kaki teh rek dikumahkeun deui. Geus lah mal bener. Hayang masakan mah mending beli wae nu geus asak.
1: Cek buku harita teh. Sarta ung anak hayam teh dialungkeun kaluar. Nah, ieu mah dongeng teh nya aya bae.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Pijit dengan tes sahai Ibu teh.
6: Ibu Sartuna.
5: Alamatna Ibu.
6: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
5: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
6: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
5: Naon karaos?
6: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
5: Oh, jeung segala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
6: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
5: Tos CF sabaraha botol Ibu?
6: Mentah geus sabotol.
5: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atawa napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
6: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
5: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah.
9: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Iya, suka berair.
9: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya,
9: punya
10: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
9: Tes Maaini.
10: Iya, ya. Barangkali cocok.
9: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya,
9: semoga ya bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan
3: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Tata carios di pertapan ala Saptarengga. Begawan abiasa eyangna Pandawa Kurawa kasumpingan putu naku anjeun Raden Bima kalih Raden Arjuna tekantun kasepuhan. Semalurah kudra pawana sami sadayana tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda. Ajrih ningali pamor sang begawan watek wantos begawan abiasa tutuwong samanea mangu satru sing madu trahing kusumah titis

0: Nika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kasih bagja nutaya papadana dina danget ieu lamun seug dibandingkeun kabungah kula jeung gunung anu cingjalgir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaula kanca. Ku kadatanganna incu ka dieu anu kabejakeun maot kaduruk di balai sigala-gala ayeuna cing parucenghis. Hari disangka mah ririwana ku kaula. Yap ka hareup hideup incu kula Bima.
2: Pembagi yang aku terima eyang. Lan aku jalumalum bisa tatap liuga kaya hulian.
1: Teuna naon ai soal teu bisa lemes mah ngomong. Di hampura ai geus jadi adat mah heukeun bae. Seperti bubuahan di dunia teh aya buah mangu, aya buah kadongdong. Ai buah mangu di mana geus asak teh hideung. Ya. Tapi di jerona bodas. Jeung ari mangu tara bohong. Lamun ti luarna cupatna genep di jerona ge genep.
3: Kalalepat mangu pasepuh.
1: Tuh. Heh, jelema ge teu beda ti kitu. Sanajan ayeuna urang bahasa naon basa kasar, gariha ari geus jadi adat mah tapi anu penting mah hate cing bersih. Sabab ari meunteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kebersihan hate nan nya kanca.
3: Eta
1: sae. Aya deui buah kadongdong.
3: Kumari buah kadongdong.
1: Ti luarna mah lemes tapi di jerona remet.
3: Ti luarna mah beuceug ka disugu.
1: Sakurang-kurangna mah kapan? Lamun didahar teh mah urang matak ngelag jeung nyaralap dina huntu. Nya. Tah manusia ge teh beda ti kitu aya nu lemes ngomongna teh kawas nu heueuh tapi hatena kotor.
3: Hatena kula nyungkel ye.
1: Sirik pidik teh dina hate bet ngancik.
3: Jaya kaniaya teu leleh.
2: Inggih. Lan baktos ti si ibu oge si kakang kontea.
1: Oh, calalagur sararea.
2: Iya.
1: Oh, syukur di mana ayeuna? Inung hidep, adi hidep jeung lanceuk hidep.
2: Sinakula si Sadewa si Kakang Kuntea Wijakangga. Oge si ibu aya di nagara Cempalarja. Nyaeta si Kakang Kuntea keur bulan madu.
4: Oh. Oh.
3: Tos nikah tegen sepuluh.
1: Wijakangga geus kawin karaha teh?
2: Inggih,
1: Kak.
2: Kaputri Raja Nagara Cempalarja nyaeta kaputrina Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi eyang.
1: Syukur. Jadi didinya kararumpulna.
2: Inggih.
1: Syukur ditarima kitu. Nya, salamna ti sararea.
2: Iya.
1: Tepi noda mah kaulanun eyang. Wayah dalem Arjuna ngahaturkeun semasung kemukoh kunyuk panjenengan pangeresa eyang.
2: Ditarima kasep margana.
3: Leres,
1: kalih nati eta nyangakeun panglayat.
2: Syukur.
1: Oge baktos ti sadayana we anu sami aya di Cempalarja.
2: Syukur, syukur.
1: Ke. Ari itu saha yang kewok di juru.
3: Itu saha, gula.
2: Si olot gening teteh kadieu Semar
1: kahareup
2: Mar
1: kahareup Kang. Aduh.

0: pasti keneh bisa lempang jauh eta si Olo.
1: Eta ku jag-jag wae
0: pulang. Amuing, amuing. Syukur, syukur, syukur. Takuha sakitu atuh. Heula Anan, hayang nyaho Eyang. Bisa na salamet hidep nya eta tina durukan di balai sigala-gala sabab ieu teh geus geunjleung ka mana-mana. Kaseluka kana ngewu kaloka kajana pria kajamparing angin-angin beja teh. Yen panawa teh maot kaduruk jeung indungna.
1: Budak teh kan sapaleun.
0: Tuh. Ka budak-budak anu keur ngurek apaleun. Yen panawa teh kaduruk di balai sigala-gala.
1: Sumuhun kula.
0: Ya, ingin. Malahan ieu beja teh dikuatan ku bukti sabab aya bangke jelema genepan.
1: Aya buktos.
0: Cenah mah eta teh bangke Panawa jeung indungna, tapi ayeuna Panawa jeung indungna harirup keneh naha saha eta teh anu kaduruk teh cuy.
1: Asa kaget sepuh mah kula.
2: Aya anak. Panjang riwayatna teh seung.
0: Panjang riwayatna Eyang.
2: Panjang lalakonna Eyang.
1: Dangtos.
0: Aya anu kaduruk teh sabenerna harita di balai sigala-gala teh aya anu ngadon ngarereb. Ngadon reureuh genep urang.
1: Ngadon istirahat.
0: Ngadon istirahat. Nya anu kaduruk teh eta anu milu istirahat, anu milu reus.
2: Ulu ulu ulu ulu.
1: Moal panayakan si Sunai mah kitu.
0: Moal nya. Bisa jadi meureunan eta teh anu milu sare teh panayagan balikna beuh.
1: Nya meureun. Noron.
0: Maklumna jaman mah heula teh panayagan mah leumpang. Masihna cara ayeuna kana mobil bari ngajingjing idangan geuning bongsang geuning nya.
1: Pantes.
0: Heeh.
1: Kulan baheula apa
0: lah. Amuing amu. Jadi eta anu kaduruk teh nggih.
2: Eta anu kaduruk teh nuhun.
0: Syukur atuh ari salamet mah ngan hayu urang ngadoa eta anu kaduruk teh muga-muga we cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh pangeran urang.
2: Amin nuhun amin.
0: Syukur jadi Panawa bisa salamet. Dikersakeun kaula teh nuturkeun lanak bodas. Nyaeta ngadak-ngadak dina keur nguntab-nguntab seuneuh kensa ka tuhu tukang hareup. Aya lanak anu kaluar ka jero tina jero taneuh di tengah-tengah bale. Dikersakeun yeun liang anu gede. Nya indung oge adi oge lanceuk kabeh dirawu dibawa kana jero liang, liang lanak teh jeung anehna barang abus kana jero eta. Liang ngadak-ngadak taneuh lita deui.
2: Ulu itu pitulung pangeran.
1: Aya wae eta sepuh kitu.
0: Pitulung pangeran Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Gening teu heseun pangeran nyalametkeun manusa nya kansa.
1: Nyalametkeun jalma.
0: Jeung ari pangeran mah moarek dolim ka makhlukna kansa.
1: Leres yeah. Mana geuy dibongkokna.
0: Ya kaluar-kaluar di leuweung Pringgandani di dinya nepi ka kaula meunang jodo nyaeta ka Arimbi. Sanajan lanceuk si Arimbi nyadahuan kaula teu doaeun.
2: Saha nu teu doaeun teh?
0: Dahuan.
2: Ai
0: dahuan teh Raja Pringgandani anu ngaran Raja Arimba.
2: Ulu.
0: Manehna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Nya geur patelak. Kaula teh da puguh nyaho yen eta dahuan di bejaan ku si Arimbi. Ngan ukur nyingkahan panenge nyingkahan panarajang.
1: Nyalametkeun diri
0: eh. Nyalametkeun diri manehna ngagabruk kaula nyingcet. Atuh puguh we si Arimba ngageblos. Sedengkeun di hareupna teh gawir anu sakitulung kawingna. Si Arimba ngagebrus kana gawir bari dihanapna teh emba. Gebrus kana emba ngalelep teu kaluar deui ngemasing pati tumakaning perlaya malahan kaluar cai anu ngabulak di hanap. Malahan beuki ngagedean eta cai ngalir nepi ka disebut kali rambut. jadi sumber cai nya si Semar anu ngaranan eta kali teh Walungan anu kasebut Kali Ramut
2: kitu nun. Ai tadi na mah bade ningaranan Kali Genep si Semar itu. Mung da puguh katinggal ti handap jiga rambutna arima anu kacanak ku cai ti handap nya disebutna teh Kali Ramut teh ku jisim abdi teh
1: kandung riwayat takulannya
2: Kang Semar ieu nun ai disebut Kali Genep mah teu nyambung tah sumuhun kitu manawi oge ya
1: Kang
2: baru kana dewek teh ngadengekeun di luar mah
1: padahal nengo tina jendela
2: deuk kadenge geulek oge padahal atuh nu kitu mah tong dihakan teuing lain bagian manehna nya euy bagian aing ngabodor mah
1: nu kitu mah bagian akang atuh
2: paingan ku batu dipi kageuleuh wae da sakaluar tina tetekon hirup
1: teh tah kitu bareng teu teh sakacumplang sakacapreng
2: tong pipiluan nyamperkeun ka aja di dieu we urang damdaman di dieu
1: ya kitu mah urusan pangagung atuh
2: mung aya damdaman jeung sia teh sok licik ah
1: paingan tara meunang damdaman catur tara meunang we
0: lu tah kitu eyang ya kaula teh dirapalan we di Banyu Muda di Mitoha
2: saha Mitoha teh
0: ya eta bekawan Kesarpa
2: ulu
1: tos di Walimahan teh
0: tidinya kaula teh da embung cicing di tempat awewe bari jeung di paraban ku awewe bari aing teu usaha
1: disebut nyalindung ka gelung
0: reuneun bisi disebut nyalindung ka gelung nya kapaksa we init yang sara apruk-aprukan sabab lamun cicing we di negara Pringgandani bari jeung eueuh gawe bari barang hakan ladang hasil kesang awewe hukumna nu kitu dayus
1: ai dayus teh kula
2: ah itu sapa naon cu ai dayus teh
0: dayus ari hukumna dayus teh tong boro make jeung nincak sawarga ngambe ge moal cenah nu kitu teh
1: leres tah
0: heuh oh.
1: Tak abdi giat usaha ge sieun
0: disebut tah kitu eyang
1: sieun disebut oces
0: nya tidinya kaula teh langsung apruk-aprukan papangih jeung hiji kampung eta kampung teh keur diranyah buta ari pamingpinna buta teh ngaranna Kalabaka.
1: Tu geuning.
0: Nya eta kaniba beuki jelema beuki daging jelema. Ya ku kaula disalametkeun masyarakat eta kampung, kampung ahli cakra. Sesepuh eta kampung panita ijrapa. Eta buta dibasmi ku kaula nepi ka pararae. Si Kalabaka jeung batur-baturna. Nya tidinya kaula menang beja yen di nagara Cempalareja aya Saemara. Nyata Prabu Drupada nyaemarakeun Dewi Drupadi. Nyatidinya langsung milu Saemara. Nya hasilna teh putri dikawinkeun ka si Kakang Guntea. Tah kitu eyang riwayatna.
2: Kitu paingan. Ho da nepi ka ayeuna oge. Masih ke panawa teh geus pae.
1: Sumuhun kulan.
0: Tapi kurawa geus arapaleun sabab pangih di nagara Cempalareja waktu Saemara.
2: Geus kap nyahoan deui inggih.
0: Anu mawi dongkap ka dieu. Kaula rek menta izin ti si Eyang.
2: Naon?
0: Kurawa incu si Eyang keneh ku kaula dek dipaehan kabeh.
2: Aya anak meni ngagebeg aing
1: meni muring kakua
2: ke naon maksudna dipaehan
0: sabab yakin eyang kaula dibale sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk
2: diduruk
0: iya
1: dihianat beureun teh mo
0: anu aya patula-patalina jeung politik si Sangkuni ieu pamana Kurawa ti indungna yen meureun sieun nagara Astina dicokot ku kaula ku Pandawa nepi ka nyieun rupa-rupa cara pikeun maehan Pandawa buktina kaula teh lain kaduruk teh sabab seuneu datangna ti luar lain ti jero
1: caeta
3: Eta ulang.
0: Kukituna yakin ieu nu ngaduruk kaula teh kurawa. Ayeuna dek balas dendam kaula.
2: Ujar meneng.
4: Meneng Gusti Petenge Atimira.
2: Atin

0: biasa sekedapan betenawang sulmargani pun peteng penggali. Dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikane pun ulu ulu ulu ulu. Kek kaset. Ari urang mah ngabogaan adat istiadat.
1: Leres.
0: Jeung ngabogaan budaya.
1: Budaya di urang mah
0: kulah. Ari budaya di urang teh adat di urang teh nya eta mipit amit ngala menta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan ipis lapis kanal tapel hartina malapah gedang. Gusidik salah ya kelana ke
1: sopan santun
0: ulah getas harupateun. Ari panginitan tina durukan kaituna teh kadang-kadang jadi ruhak jadi lebu. Geus pasti lain kadang-kadang.
1: Tangtos kula.
0: Panginitan tina durukan hartina kaitu bakal jadi ruhak jadi lebu.
1: Beres.
0: Tuman eyang heh kelana. Kelana.
1: Ke kula. Sing sabar.
0: Anu penting mah urang we geus salamet. Tapi lamun diantep ieu bakal deudeuyeun, bakal tuman. Kasep,
2: yeah.
0: Cing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Sabab ratu tarang hukum pamarentah tarang nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak kade buah hade mulak goreng buah goreng.
1: Eta ulah.
0: Kadang kege bakal karasa ku dirina. Ulah ku urang.
1: Balitunganana sepuhnya
0: sabab ari manusia beda jeung sato
1: naon beda
0: jeung rarasaan mah unggal kaset geus diomongkeun teteh
1: sering sering naon beda
0: unggal lalakon oge
1: leres
0: beda jeung sato teh jelema teh saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi aja jelema mah pan sajabana ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan nya kan sa tuh
1: kata kedah waspaos ge kulan
0: ah. Urang mah ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahnapeun mumuncangan asa ulang urang ngewaan ka batur ulah geureuhan ka batur kadar batur dek ngewa ka urang sabodo
1: asal ulah urang we benci ka batur
2: tuman eyang heh kahiji kitu kaduana kapan sidik nagara Astina teh nyaeta hak Pandawa
0: ke lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna keneh aya hakna keneh
1: sami we
0: geura sok aya anak eyang teh sabar hiji
2: tilu
0: hiji
2: si Uwa Dastarata
0: dua
2: si Bapa Pandu Dewanata
0: tilu
2: si Paman Widura
0: ai hidap anak saha
2: putra si Bapa Pandu
0: ari Kurawa
2: anak si Uwa Dastarata
0: tungni eta aya hakna keneh sarua
1: da puguh saturunan atuh
0: sarua
1: Yes. Sakaruhun atuh kulan.
0: Tah, kitu kanca.
1: Sumuhun.
0: Leres kulan. Numatak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
1: Dordar
0: ka ditu. Aye pasea. Duh, nu bener dua nanang.
1: Aya.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos dua kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon ya, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atos sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan?
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten?
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu.

0: Ibu 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Tuman Eyang. Nih, kahiji kitu kadua na kapan sidik negara Astina teh. Nyeta hak Pandawa.
4: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna kene. Aya hakna kene.
5: Sami we.
3: Gara sok aya anak Eyang teh sabarehiji? 3. Hiji si Uwa Dastarata.
4: 2.
3: Dua si Bapak Pandu Dewanata.
4: 3.
3: 3 si Paman Widura.
4: Ai hidap anak saha?
3: Putra si Bapak Pandu.
4: Ari Kurawa?
3: Anak si Uwa Dastarata.
4: Tungni eta aya hakna kene. Sarua, sarua.
5: Da puguh saturunan atuh.
4: Sarua, sarua.
5: Sakaruhun atuh kulan.
4: Tah, kitu kanca.
5: Sumuhun.
4: Leres kulan. Nu matak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
5: Dordan ka
4: ditu. Aye pasea, eueuh nu bener duana nang.
5: Teu aya kulan.
4: Ya.
5: Teu aya nu leres.
3: Ulah kasih. Eta kapan ayah hak kau lebih kenyokot kerajaan?
4: Oh, si Horeng. Si Horeng maneh kitu teh dek mudag-mudag kakawasaan, dek mudag-mudag kapangkatannya. Nepi katega rek nengelan Kurawa, dek ngebasmi Kurawa teh rek nyokot kadudukan, dek nyokot kakawasa.
5: Kasawaan.
3: Kasawaan.
4: Tak geuning, saha teh catrik teh cuk?
5: Iya, mulai si Rohmat.
4: Alus pisan teh bibir teh Jang.
5: Leres kulan.
4: Tuh.
3: Kabaliut.
4: Geuning maneh ayeuna di panginitan teh tetep tina durukan sabab anu diudag-udag teh kakawasaan.
5: Kakawasaan.
4: Aya udang di balik batu geuning maneh kitu teh.
5: Aya panangan yang wahulan
4: tuh. Aya udang di balik batu. Cior yang anu diudag-udag ku maneh teh kakawasan cing inget Bima, cing inget sakali deui. Cing inget saha-saha jelema anu ngudag-ngudag dunya atawa beh dituna kapangkatan, kadudukan tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Pangkat jeung kadudukan. Sakali deui saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Sedengkeun ceuk pangeran, lamun mangeran salian tika Allah musyrik ngaranna. Ari musyrik di mana datangna? Di mana? Ti iblis.
5: Eta geuning.
4: Tuh. Jadi sing inget lamun jelema anu ngudag-ngudag wae kadudukan tanpa mikiran negara jeung bangsa, jelema anu ngudag-ngudag kakawasaan tanpa mikiran negara jeung bangsa, bari jeung hirupna keur kapentingan pribadina, keur kapentingan golonganna, jeung keur kapentingan partaina, maka pangeran eta jelema teh lain Allah. Musyrik tanu kitu, ai musyrik datangna ti iblis. Tah, kari mikir maneh naha daek dipingpin ku iblis atawa embung?
5: Eta
4: geus
6: sok ana daekna,
5: daek dipingpin ku ririwa.
3: Ieu.
4: Ayeuna maneh dek hayang jadi iblis. Apan maneh teh manusa?
5: Geus dimulya.
4: Tadi dieu mana atuh anu disebut mulia teh manusa teh nu kumaha?
5: Leres.
4: Ulah waka ngeunah hate dumeh manusa disebut mulia. Ulah waka bekah liang irung dumeh manusa disebut mulia. Mun ceuk basa ayeuna mah nepi ka pelbah mana konsekuensi mana salah ku manusa teh? Mana manusa teh?
5: Jawab
4: anu disebut mulia teh konsekuensi na manusia anu disebut mulia teh nu mana jeung kumaha
5: hayang disebut mulia tapi malu
4: sedengkeun ari nu disebut mulia teh manusia anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana dina jalan Allah.
5: Leres telepat sepuh teh aduh.
3: Ih

0: Ya yang pikir ku mana? Ayeuna Kurawa kitu ayeuna dek diturutan ku mana atuh sarua napa ingan tadi ceuk Eyang Gering tadi nu pasea mah eueuh nu bener duanana teu aya
1: dari aya nu bener salah saurang mah moal pasea
0: sepuh ayeuna maneh rek nyokot ka kawasaan ya ka rakyat teu saolah-olah maneh teh jadi wakil rakyat ya ayeuna dek parasea ya nu di luhur parasea
1: kasebut wakil rakyat
0: kasebut wakil rakyat maneh teh engke di karaton teh gere parasea parere omong padu peureup nah nu kitu teh wakil rakyat kitu nu gelo nu kitu mah nu kalamun nu gelo nu kitu mah nah nyeun wakil rakyat cenah mah nu garelo cenah mah rencek nu ngarti teh tuh
1: dan nu kitu mah wakil tinju meureun atuh
0: wakil si Muhammad Ali nu kitu mah tuh nu garelo kasep nu garelo
1: sumuhun sepuh ka hartos
0: mana profesional eueuh anjeun lamun ayeuna hidep dek ngadupeureup
1: kawasales jalmi ngartos we
0: nya ieu ngerakeun ngerakeun ulah kitu
1: sarua jeung nembungkeun kabodohan
0: cenah ayeuna keur Kurawa dek nyokot ka kawasaan pek bikeun heula nah iya bikin ngelakin bae Bima cing inget dak mualila jelema jadi raja jelema jadi pejabat jelema jadi itu teh mualila cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas upaidahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa lain dek lain sepuh dewek batuk mah
2: si Akang batuk sae
0: ampun cing euy kulaing dibuka baju dek euy ya heuh da juragan abiasa mah tilas raja kapungkuran matak bebeledugan lamun dewek ngomong kitu ditewak
1: gitu mah ditewak mah Kang da mantan
0: nu matak dewek mung pipiluan kana urusan politik teh kitu politik teh asa kurang-kurang nama bisa ngahalalkeun kana sagala rupa cara.
1: Politik
0: sakumaha nu parantos disaurkeun ku kesepuhan juragan abiasa bieu da jiga nu heueuh atuh jelema teh pajarkeun teh cenah keur rakyat untuk rakyat.
1: Jiga nu nyaah
0: keur negara keur bangsa naon sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Kaitu nama ujung-ujung nama
1: teu aya
0: mentingkeun pribadina we golonganna jeung
1: partaina
0: bener nu kadenge ku aing mah bener nu kadeuleu nu kasaksi
1: nu karasa
0: nu matak tong dipercaya teuing ge mah lah
1: heuh gede bibir kitu mah teraya kajatuhan
0: Kang duh naon geus sia mah da hees wae ka dieu atuh ngobrol di dieu
2: sakabeh teu tunduk
0: jeung aing
1: lain ngaringkuk we
0: leres nun tuh degekeun bikin heula we mun bisa kumaneh bantuan kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngurus negara jeung bangsa
1: pasian kasempetan
0: bere kasempetan lamun manehna engke teu kapake moal kumaneh ku rakyat sabab naon sabenerna ieu mah sabenerna upama ditinggal ku hakikatna anu lembaga pangluhurna teh sabenerna mah rakyat
1: lembaga yang paling tertinggi
0: tetap. Maneh mah ukur wakil-wakilna wakil. Rakyat sabab naon ayak rakyat mah pikeun ngadaulat
1: leres lembaga yang sangat paling tertinggi mah
0: rakyat heuh yang sangat paling tertinggi jeung luhur
1: dipikir-pikir pada rakyat
0: yang paling tinggi terluhur teratas
1: yang paling terujung deraya
0: bener pisan euy kasauran sepuh
1: wah daya nu mencong kulan
0: ulah kasep bere kasempetan ke di mana maneh geus Kurawa geus teu kapake ku rakyat tah kakara maneh nararaek bari jeung diseretna maneh teh ku rakyat deui
1: sajabi tos gaduh pengalaman teh
0: sabab naon ti ayeuna maneh diajar pengalaman
1: tina pengalaman ya
0: baik geura baik jadi rakyat heula kumaha carana
1: bisa rasakeun jadi rakyat
0: kaharti ieu teangan elmu na heula ilmu lahirna ilmu batinna. Lir Pendra.
1: Iya inggih.
0: Barang sawek nuju aya dina impawecana sapraptane pun ieu dedayo saking nagara Pringgandani. Nyaeta Arya Purbakesa sampun dumugi dateng Arsa.
3: Sampurasun.
0: Saha?
1: Ulah, ya. Kang. Jika aya tamu tuh.
0: Kawas nama nya aya tamu.
1: Nya.
0: Lain jiga euy.
1: Nya katinggalna mah aya tamu bener.
0: Heeh. Wah, juragan Purbakesa deul itu.
1: Sok engke laporan. Cipringgan. Laporan ka ditu.
0: Laporan.
1: Kalebet.
0: Ahna ada bakal ka jero. Geuni antep ah.
1: Itu
0: teu meuli heureus. Haroream teh haroream init-initan eunteu euy.
1: Lain meuli heureus pisan beung teh pirage ka jero kayaknya.
0: Cing-cing kumaha waktu-waktu ieu aing jadi kedua.
1: Berat budu. Paingan atuh aing kedua teu buka baju-baju acara.
0: Heeh. Alah.
1: Jang lebaran.
0: Ampun cing aing.
1: Udah. Kang ah.
3: Sampurasun. Iu. Saha.
0: Saha kasep?
3: Iu. Si Purbakesa ya.
0: Saha Purbakesa teh cu?
3: Adi beuteung. Adi beuteung, adi beuteung eta teh adina si Arimbi ti Pringgandani.
0: Ulu. Rampes.

0: Sadayana sami bingah ku kasumpinganana ieu Arya Purbakesa saking nagara Pringgandani. Kuniraha ngandika? Wilujeng sumping Mas Putu bagia satekamu Purbakesa.
1: Wilujeng sumping.
0: Walah, nampire bunuhun laksa ketika bingahan pangresan. Galayan unyuk sumangga ngahaturkeun si marah baktus ku unyuk panjenengan.
1: Nuhun kasep nuhun.
0: Kaunyuk Kakang Bima, aku terima. Kalayan kalihna ti eta hapunten tina naon rupiha kalepatan.
1: Saling maklum cu.
2: Aya naon ieu teh?
0: Aya naon Purbakesa?
3: Anu mawi.
4: Aya naon ieu teh nun? Kumaha di Pringgandani? Parantos panen kaitu nun.
3: Kakang Semar, ku beurit paredi ditu teh ayeuna teh.
2: Uluh uluh.
5: Aya beurit kaitu nya mah.
3: Marukana teh. Kitu. Anu mawi. Purwa dongkap ka ditu teh aya sanes kaula teh nyangakeun panglayad we nu.
1: Nuhun kasep.
3: Oge sajabina ti kitu kaula teh kapan dina waktos ayeuna teh tepang mungaran paripaosna.
0: Leres.
3: Nampi wartos tipun incu Bima cenah hidup teh rayina arimbi.
0: Leres leres pisan.
2: Aya naon cu?
3: Aisyah perkawis mah kaula dongkap ka dieu teh bade nguningakeun. Wireh aceuk arimbi teh ayeuna nuju ka kandungan tujuh sasi.
0: Iyo hata geuning
1: Akang Semar. Iye nun
2: aceuk arimbi ka kandungan.
6: Kagungan putra
2: Ujang.
6: Ulang.
2: Gusti arimbi ka katua cai ka katua ka kandungan ucu
6: ka kandungan.
2: Bagja teuing deuleu Ujang.
6: Tereh
2: kagungan putra juragan Bima nya cu.
3: Anu mawi dongkap ka dieu teh teu aya sanes.
2: Kakang,
0: yeah.
2: Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana.
3: Ari di Pringgandani mah parantos jadi adat.
0: Kumaha?
3: Nyaeta di mana parantos kakandungan tujuh sasih teh sok diayakeun upacara ngadat tujuh sasihan.
0: Upacara adat meureun.
3: Sumuhun ta eta. Nyaeta ngarujak
6: dibalian ku kenteng.
3: Dipeser ku kenteng meunang ngabuleud-buleud. Kitu di manian ku cai belut. Kalayan meulah kalapa ading. Oge meupeuskeun jajamaran di hotel. Di hotel di jalan golecer. Tah kitu. Tadi mana-mana waktosna upacara ada tujuh sasihan teh hoyong ka opalai ka sakseni ku salira Kakang Mas Bima.
1: Muing amui.
3: Wayah na Bima ka itu.
0: Iya, aku si bakal lumampah.
1: Syukur.
3: Tah kitu. Nanging sajabina ti kitu ayeuna teh nyata bade sakantenana ka kasepuhan. Muga tiasa sumping we dina waktosna.
0: Mudah-mudahan aya waktos ucu.
6: Ya,
1: heuh gedenya euy sok eta meulah kalapa gading tuluy kalapana teh digamaran gambar Arjuna. Abeh kasep meureun budakna teh mun lalaki. Tuluy digamaran ieu teh ning Dewi Ratih jeung Kamajaya meureun abeh kasep. Segala rupa oge kumaturunan jelema mah. Kumaha
6: nungayuga?
1: Hayu bapak jeung indungna para regek mah piraku anakna mah keujeung mancung. Lamun anak mancung teh meunang batur. Aduh ampun. Ya, teh anak si Ewon, anak si Ewon ning panonna mah lalempeng.
6: Aduh.
1: Minggis ya, geneng.
6: Lain incun apa wanu burut.
1: Aduh, ampun.
0: Dah gitu pangerasa. Sajabina ti kitu nya eta ngeunaan nagara Pringgandani sakantenan. Kaula teh ka kasepuhan margi salira mah kapan begawan nyeta tilas raja nagara Astina anu parantos legok tapak genteng kadek. Ngeunaan kumaha cara sareng katangtosanana ngurus nagara sareng bangsa? Tah kaayaan di nagara Pringgandani teh dina waktos ayeuna nuju kaayaan harengheng. Punten ye batu kula. Ke harengheng naon cu? Harengheng. Ku ayana dikantunkeun maot ku Kakang Arima teh kapan teu acan aya raja di nagara Pringgandani ayeuna. Taku kitu lajeng weh di nagara Pringgandani teh diayakeun pesta demokrasi Pringgandani. Nya eta pikeun nangtoskeun saha anu kedah jadi ais pangampih di nagara. Lajeng weh para saderek sadayana diantawisna kaula Kakang Kalabendana Aceuk Arimi atuh cenah Kakang Brajamusti Brajawikalpa Lamatan Denta Wisesa salapan jalmi teh lajeng ngadegkeun partai sewang-sewangan. Anu kaetang pangseueurna suara teh nya eta Aceuk Arimi.
6: Eta
0: pangseueurna
6: suara.
4: Teu sangka yang jempe-jempe geuningan eta Gusti Arimi teh geuningan seueur masana mah.
6: Leres wae kan teman
0: ta salajengna anu kaetang pangseueurna suara di nagara Pringgandani teh nyaeta Aceuk Arimi atuh meureun jadi ratu si Arimi
4: anu mawi henteu
0: naon sabab
4: margi dina waktosna gempungan dina waktosna sawala teh Kakang Brajamusti Brajawikalpa Lamatan Denta sareng Wisesa oge Kakang Galabendana teh ngayakeun koalisi. Uluh ngayakeun Kuala Lumpur ucu.
0: Koalisi lain Kuala Lumpur.
4: Dupi koalisi teh kumaha sih?
0: Gawe babarengan.
4: Nya eta hasil sawala, hasil koalisi nya anu jadi raja di nagara Pringgandani teh ayeuna teh Kakang Brajamusti.
0: Si Brajamusti.
4: Sumuhun.
0: Kumaha tuh kaayaan rakyat?
4: Anu mawi kalah beuki harengheng. Kalah beuki kacoba lo kaayaan nagara. Aluh, provokator mah provokator.
0: Marukana teh diditu di masyarakat teh di araradu.
4: Antara suku jeung suku, antara desa ka desa, ti kacamatan ka kacamatan geus wani saling serang geus wani saling paehan dina waktu ayeuna.
1: Ya. Lain nyata eta ayat-ayat pangeran firman Allah.
6: Lah nyata kumari akang.
1: Heh.
6: Nyata kumaha?
1: Dina waktu kapungkur. Waktu Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah. Para malaikat naroskeun nganahakeun ka pangeran heumun ayeuna mah meureunan eta meureun nya. Unjuk rasa meureun. Protes nganahakeun ka pangeran naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam jadi khalifah ka luhur bumi sabab turunan-turunan Nabi Adam teh bakal saling ngocorkeun getis bakal saling serang jeung saling paehan kumaha dawuhan Allah kami nu leuwih nyaho tibatan mararane nyatanya euy nu matak ulah dimangmangan deui oge ayat-ayat pangeran teh kitu ja
6: ulah cang saya
1: heeh geus sia kitu deui karek lelep deui ah
6: eta taralana
0: tah kitu meunang
4: jadi beukiriweuh
0: timbalan
4: katuruk-turuk nyaeta putra na Kakang Arimba Suwargi anu kakasih Raden Rimbana ayeuna teh jadi buronan nagara. Iyo, nah margi Kakang Braja Musti teh mangaruhan nu teu puguh dina waktosna kompanye ge kitu we ngagogoreng aceuk Arimi pajarkeun teh cenah Kakang Arima maot teh cenah dipaehan ku Arimi nitah salakina atuh raya teh seueur anu kapangaruhan.
1: Yang mun ayeuna mah meureun masyarakat teh loba anu terkontaminasi ku intimidasi meureun nya. Heeh. Duh, ampun aing ngabatuk euy duh. Heeh. Ai disebut penyakit batuk kudu bima ge kudu batuk di dan teu da teh mah. Heeh. Eh. Aduh. Meureun nya juragan Bima memaksakeun maneh we.
4: Tah kitu pangaresa. Sirimbana.
1: Sirimbana.
4: Jadi provokator dina waktos ayeuna mah keujeung ngabeletuk-beletukeun bom. Loba anu mati ku ayana eta Rimbana seueur korban waragadna seueur meureunan eta teh sesa korupsi bapana bareto udah Kakang Arima teh kapenakso teh ayeuna geuning kakayaanna teh diditu di dieu di mana-mana
6: luyuh layah kakayaanna
4: luyuh layah diditu di dieu iya malahan ayeuna teh Raden Rimbana teh palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani ayeuna teh di hiji daerah anu kasebat panglebur gangsa parantos di kawasai parantos ampir pro Karaden Rimbana seueur pemberontak anu palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani hiji daerah parantos kacepeng ku Raden Rimbana mepek balad pikeun ngayakeun balesan ka aceuk Arimi oge kasadayana sakur anu ngewa ka Kakang Arima kapungkur.
7: Jadi tetep aing dipitnah pajar maehan si Arima.
1: Laras, laras.
7: Dipitnah ku si Braja Musti.
1: Sumuhun.
7: Edan.
1: Sadayana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
9: Abdi Wasta Muhtar.
8: Bapak alamat lengkapnya di mana?
9: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
8: Bapak, kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
9: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
8: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
9: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
8: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
9: Sabotol Rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
8: Bapak tos kamana we gitu, Pak, berobat?
9: Teu acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa lah tapi lami-lami kok ngagengan gitunya nguping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
8: ada ngukenaon, Pak?
9: Resep da wayang golek gitu.
8: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
9: Leres, abdi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
8: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
9: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
8: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
13: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Gitu, kasep. Leres, pangeresa. Oranya nasirimbana mitnah kain. Pajar aing maehan si Arima. Saksi loba. Yen aing terumah samaehan, yen eta mah cilaka ku pamola sorangan.
1: Kitu geuningnya euy aing ka jelema saleh.
15: Aja wae nya ka.
1: Nu ngahina, nu mitnah, nu nyaci, nu maki. Ta ka jelema kitu teh pamajueun teh teh. Jelema nu dikicu-kicu teh.
15: Heeh.
1: Asa kuat teh mentana ka si jebrag.
15: Aduh. Lain. Leuhung lamun maju dina seni teh dipitnah ka
1: jua imah. Aduh, ampun. Ngeus lah di dieu cicing ulah pipileun kana urusan politik di dieu. Cicing si onyong. Sanajan aing teh sakola aing ngadengekeun mah jeung nyaho perlu.
15: Perlu.
1: Sebab engkena bakal nyaho ka aya nagara seluk-belukna.
15: Heeh.
4: Jadi maksad salira kumaha ieu? Tah ku kituna. Sajabina ti Raden Rimbana anu dina waktos ayeuna jadi pemberontak di nagara teh aya anu ngintunan pakakas perangna.
1: Saha?
4: Saha anu ngiriman senjata?
1: Saha? Saha nun? Boa ka dewek nya mitnahna tah. Nu ngiriman senjata.
15: Sugana kan pernah ngirim naon?
1: Kungsi eta ngan ngirim ka tepel. Harita teh harita teh peuyeum mah da peuyeum mah lain senjata nya euy topang bejakeun ka nu nyaho hidup
4: peuyeum saha kasep anu ngiriman pakakas perangna ka Raden Rimbana aya anu ngintunan pakakas perangna teh teu aya sanes tuang putu ti nagara Astina nyaeta para Kurawa. Eyang, dangukeun eyang. Eta tuang putu beuki dieu beuki pikageuleuhan.
1: Kakang Semar,
4: iye nun. Beuki dieu teh beuki nyeuceuhe urang-urang Kurawa. Ngalunturkeun wibawa komara para pinisepuh nagara oge ngalunturkeun harkat darajat nagara Astina. Sedengkeun para pinisepuh teh diantawisna Eyang Bisma Kangjeng Rama Guru Resi Durna, Paman Widura Sadayana, para Ratu Mika Yungyun, para Menak Mika Serap, Kolot Ngesok Budak Era dengen-dengen Mika Dede, kare-kare ayeuna dilunturkeun wibawa komarana kurang-urang Kurawa. Eyang Tuang Putu teh geuning sanes antepeun. Ke kaset, kumaha salajengna kaset?
16: Tah jelaran salira mah sasat parantos legok tapak genteng kadek jadi raja kapungkur di nagara Astina dina gelar Kresna Dipayana. Kedah kumaha jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun pasualan di nagara Pringgandani dina

0: Ya, mudah-mudahan we atuh aya tiasa katampi ik kamandang tikula. Ih, diajeng-ajeng pisan kumaha eya. Upami nguping kana sawatawis dongeng anu neme. Eces jentre pertela ngemang buled. Supados nagara ulah harengheng. Masyarakat teu parasa wae kumaha upami ayeuna mah langsung weh dewa ti sawarga. Nya eta kedah lungsur ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani.
1: Waduh. Pan sidik si Braja Musti jadi raja.
0: Pokona kitu carana teu aya deui cara. Anu mawi eta oge ngarencana teh kitu nanging Kakang Braja Musti keukeuh. Nya eta urat batu. Cenah sok saha nu rek bisa nurunkeun aing malahan disingsieunan dewa bade lungsur ngistrenan aceuk Arimi teh Kakang Braja Musti nangtang sok cenah urang adu kakuatan jeung aing kitu pokna teh. Ulu ulu ulu ulu ulu.
1: Pajarkeun teh cenah aing moal nyingkah ti karaton.
0: Kitu we lajag lejeg di karatonna teh. Kadang-kadang mamake salana kolor. Ulu ulu ulu.
1: Numawi teh oge.
0: Sok cenah siap pasukan aing bakal diturunkeun pasukan Barani Mati. Kitu. Barani Mati teh tong kuning. Nah. Aiku kitu teh mah heueuh da Braja Musti mah sakti mandraguna punjuling apa-apa. Luar biasa eta mah nu limaan nya eta Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
1: Kumaha ieu upami Kakang Braja Musti
0: nya eta ngayakeun tindakan upami ngange kitu carana nya eta aceuk Arimi di istrinan langsung. Jigana asal bisa ngolokna engke ge bakal eraeun sorangan bakal nyingkah ti karaton. Sabab ieu mah sorana sora rakyat.
1: Saurna teh moal nyingkah ti karaton,
0: engke ge bakal eraeun sorangan.
1: Pikeun ngarengsekeun Kakang Braja Musti sareng sadulur-dulur kedah kumaha.
0: Tah moal bisa kaungkulan ku sahabae oge.
1: Tegening eta uninga.
0: Tapi ke di mana-mana eta budak anu keur dikandung ku Arimi medal ka alam dunya. Tah eta budak eta anu bakal bisa ngarengsekeun Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
1: Kumaha? Jadi anak aing ke nya.
0: Ya. Bisa jadi Satria Piningit teh masih keneh dikandung euy. Masih keneh aya dina wewetengan deuleuy yeuh. Mudah-mudahan nekat. Heeh, gambaran jelema suci meureun nya euy. Lain aya tiba heulana nya. Tiba heulana kumaha? Dina jaman Dasamuka keur mujeuhna maceuh edan. Tunggu di parut catang dirumpak. Tunggu di kulub catang di sate. Heuh, cek perbasana. Cuk perbasana. Oh, Dasamuka nepi ka Dewi Sinta di paling. Edan-edan. Kurunyung geuningan anu bakal ngarengsekeun lahir ti Ayodhya nya eta Batara Rama. Mimitina mah Arjuna Satrabahu. Eta teh. Nya. Apalan. Ngan jadi pindah ka sastra Sunda ieu teh. Heeh.
2: Apalan kana carita.
0: Eh, murukana teh. Dina jaman Raja Namrud keur mujeuhna nyemah patung nyemah arca kurunyung Nabi Ibrahim Ibrahim alaihi salam. Nya
2: ngalaman si Akang mah jaman Nabi Ibrahimnya.
0: Ye beja aing oge. Dimata kudu dek bucu baca oge.
3: Tiap aya panyakit aya teh diubareun teh.
0: Dina waktu Firaun keur maceuh-maceuhna kurunyung Nabi Musa. Tuluy kurunyung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ngarengsekeun pacogrigan-pacogrigan teh nya euy. Heeh. Ayeuna geuningan anu keur dikandung keneh ku Gusti Arimi. Nya. Mode dewek guru nyung bisu datang ning panitik. Itu salah dek mah. Sok. Itu salah bener teu? Heeh sok. Aya nama dek kitu we ngomong. Bener kan? Ya.
2: Kerjuatna aya panitik.
0: Kitu ceuk aing oge ulah lalawara dilieu.
3: Aya wae jam piubareunana
0: teh. Tah kitu kasep. Jadi atuh kumaha pikeun nepangan para juata marasanga juata para lomanten bayaro baya kasawarga mariloka.
4: Bima,
0: anda apa? Wayahna hidup kaitu init kasawarga. Hidup init kasawarga tepangan hiang otipati jagatna tak menta supaya lungsur jeung para dewa pikeun langsung ngistrenan arimi jadi ratu Pringgandani. Iya. Atu upami kitu mapanginten nepotisme.
4: Ke ai nepotisme teh sababaraha alternatif cu.
0: Anu teu dipikahayang ku rayat teh nepotisme teh jaba dulur jaba lain ahli na jaba ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta anu teu dipikahayang teh. Lain widang. Dicicingkeun dina hiji widang tapi lain ahli na dina eta widang. Bari jeung ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa ta eta nu teu dipikahayang teh. Ari kitu mah sanajan baraya, sanajan anak, sanajan dulur, ai geus jadi ahlina mah dina eta widangna bari jeung nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa teu aya halangan. Teu aya halangan.
2: Dina jalan positif
0: mah. Heeh, kitu. Ieu. Tapi bima initna kaitu teh mawa sora rakyat lain. Dumeh ka pamajikan. Ieu. Kula init kasawarga mawa sora rakyat Pringgandani. Tah kitu, net.
4: Kaulanun,
0: wayahna net. Para Kurawa nurek ngirim alat-alat perang, ngirim ka Sirimbana, wayahna di tengah jalan pegat. Batahkeun.
4: Tepi nodama nyayogikeun tanaga sareng emutan Kakang Semar. Iye nun. Wayahna we milu ka kaula. Oh mangga, mangga, mangga. Sayogi wae. Syastra jingga sareng Sidawala bari dicanakku Kakang Bima atanapi cena ngiring ka kaula.
0: Bawa we ka itu. Najis aing kapiluan si eta.
4: Dewek mah tiripi kabutuh juragan Bima mah euy.
2: Model abdi ya.
4: Heeh.
2: Kasiksalkeun wae
4: ka. Heuna, pi omongeun si eta mah dibawa ka mana-mana teh ngan pi paseaeun we.
0: Tapi dewek mah teu sulit ati.
3: Boga eta.
0: Teu belang bayah aing mah.
2: Heeh. Bari carekeunna mah da unggal poe.
3: Jeung teu belang betong.
0: Aduh. Tah kitu kasep ieu. Aku si Baka halu mampah maring sawarga Maniluka. Hamit teuing. Berat.
4: Ari pok ai dirig dige tara ujug ajak manehna mah. Oh, nu noyo de deuleu itu. Heeh. Ampun. Pok torolong itu kuku pancanakana tinggaleun. Ah, nah teu teh aya geus ngabohong teh. Heuh, da eueuh pi omongan deui atuh. Aing
3: bogona
4: bengsin. Bogona eta teh cabai beureum. Heeh. Eyang,
0: ieu kasep.
4: Restu para Kurawa bade digagalkeun maksadna nyeta ngintun senjata ngintun panah sareng sajabina ngarojong kana ngabrontakna Rimbana putrana Kakang Arima. Pek kasep ngan kade ulah kaleuwihi sagala rupa oge sabab pangeran teu resepeun ka jelema anu sok kaleuwihi. Timalan Kakang Semar.
0: Iye nun.
4: Hayu Kang.
0: Mangga mangga atuh teu pinuda mah. Kaula oge rupina dina waktus ayeuna sejak premios kasepuhan sanes waktus sejadi deuheus deui atanapi bade langsung ngiring ayeuna ka Pringgandani.
4: Kewe sanes waktus kasep sanes waktus we.
0: Amit kaula nun.
4: Premios eyang
0: bra kasep.
4: Di kantun linggih wae atuh nun.
0: Pek Semar cing salamet we di jalan.
4: Sumuhun permios permios permios.

kasih. Brang. Sing pisareng sih ku jalan gitu. Pangeran muarek siloen. Mana nu bener, mana nu salah.

Tidinya nongoh deui jog anjuk sareng lawang salak matangkep. Didinya aya dua denawa dewa anu nuju ngajaga lawang salamat tangkep. Nyaeta balayu patau patabali. Satacana Bima lumebet ka sawarga. Nyaeta ditaros rupi-rupi pertarosan ngeunaan. Kumaha hubungan manusia jeung pangeran? Kumaha hubungan manusia jeung kumaha sarana hubungan manusia jeung alam? Malum Bima parantos pinuh kudidikan.

aku sorangan, Bima langsung lebet ka sawarga nepangan ka para dewa. Atuh para dewa sadayana pada nyaluyuan ku ayana, Arimi kedah diistrenan jadi ratu pringgandan. Nyeta lumungsur ti sawarga Maniloka, nyeta anu jadi duta sawarga kekasih pun Resi Narada kairing para dewa. Tuna lampah eta kacarios ieu para Kurawa anu bade ngintun pakakas perang kapang lebur gangsa, nyeta hiji wewengkon anu kareh kapanasapun ku nagara Pringgandani. Nyeta ngintunkeun pakakas ka Raden Rimbana anu ngahaja palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Halu mampah patepang sareng Raden Rimbana di satengahing marga, maksad bade mapageun urang-urang Kurawa anu ngintun pakakas perang. Nyeta diantawisna para Kurawa, citraksa-citraksa dumareksa parto marwa wirupaksa daruk citra citra daruk citra soma citra yudha bumawikata wikata bumawikata jaya jaya wikata. Tepang sarang ieu Raden Rimbana, sapamedali pun Raden Rimbana tina gendingane pun bendrong ladrian.

0: Aisyah jumlah lah dia balan.
1: Iya. Abdi Gusti. Ya hancur ke si wabak cos kulat.
0: Syukur.
2: Ya habisnya cok hancur gak hancur ke si wabak cos.
1: Ya, non.
3: Ya habis ke cek hancur kulat Gusti.
1: Ya.
3: Hei, batur.
1: Iya.
3: Bejakan kita tetulus.
1: Dah usah tujuh tetulus, eh.
3: Uing gajian.
1: Halohong. Halohong.
3: Tinggal itu para Kurawa.
1: Iya. Pangapunten. Iya. Mangga wakilan kapayun saha.
0: Aulet saya mikata. Iya.

0: பாரப்பன் சித்ரயுதா.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes

0: Mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
2: Iya.
1: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh,
2: desa sebelah.
1: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin, amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Hei, sejumlah ulat dia balat.
7: Abdi Gusti. Ya hancur ke siwa waktu iklan.
6: Syukur-syukur.
8: Ya habisnya jokan tuh ngancur ke siwa waktu.
7: Ya, non.
9: Ya habis kecekan cun kulan kusi.
7: Ya.
9: Hei, batur-batur.
7: Iya.
9: Bejakan kita tetulus.
7: Nau isya tejo tetulus, eh?
9: Uwi gajihan.
7: Halo. Halo.
9: Tinggal itu para Kurawa.
7: Iya. Pangapunten. Iya. Mangga wakilan-wakilan kapayun saha?
9: Aulet saya mikata. Iya.

0: ಒಂದ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯುಗ.
1: ಯಜಮಯ್ಯ ಕಾವಲ ಸಿದ್ರ ಯುಡಯ್ಯ.

0: Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana, kasaderek saderek sadayana ti nagara Astina. Wilujeng sumping sadayana yeuh.
1: Dulur-dulur. Tingali ieu dulur urang nambahan ti nagara Astina.
2: Ke. Aya taroskeun anjeun.
1: Kumaha?
2: Ari ku kupingan tadi cenah bibi salira teh kakasih saha?
3: Arimi.
2: Cenah. Jadi pamajikanna si Bima.
1: Yah.
2: Bima mana teh?
3: Kapan si Bima cenah mah eta teh anak panu Dewa Nata Suwargi?
1: Yeah, cenah mah eta teh teureuh raja nagara Astina.
3: Gitu saleresna dulur-dulur.
2: Waduh, geus lega hubunganna teh si Jahat.
1: Lain disangka mah geus modar teh si Kunyuk. Basa kaduruk di balai sigala-gala teh basa diduruk. Pangih-pangih dina keur saemara Drupadi disangka geus bangkena teh cing perut cengih sugan teh ririwana.
4: Sakitu aya bangkena.
5: Eta bisa kitu.
1: Sangkilang aya bangkena bisa kitu tah si bangsa si horeng meureunan eta teh nu kaduruk teh meureunan eta mah ucing-ucingan si Purocana jigana.
5: Ari Purocana teh saha?
1: Na teu apa maneh Purocana? Or atuh tinggaleun pangalaman jeung aing oge nya ngajadog di Tanjung Sari teh kitu.
5: Pikiraheun lajobana atuh make diungsikeun.
1: Heeh.
5: Pikiraheun lajoba wayah. Sebab Purocana teh mah saha?
1: Purocana teh anu dititah ku Sang Kuning ngaduruk bale Panawa.
5: Oh.
4: Eta anu dititahna teh.
1: Tapi naha Panawa hirup keneh bisa jadi meureunan eta teh si Purocana teh ular berkepala dua.
5: Bisa jadi
1: teteh. Meureun nanti urang menang duit ti Panawa menang duit tah si kasebulan buktina we ayeuna geuningan nu mobilna ganti-ganti
5: mewah
1: kendaraan mewah
4: imah
1: real estate di mana-mana nu si Purocana ngeuna we muri-muri kumis tah si goblok teh nyaho ku aing dikek kemukeumeuh tinggalikeun digerese beuheungna tinggalikeun ku aing mah sok aing ngominum heula lah memang kitu tinggalikeun amari ge aing basa maehan bangkong teh pan nginum heula aing ci kopi nyaan sungguh aing mah sok gitu aing mah wani teh lamun teu nginum ci kopi aing tara wani maehan bener aing mah.
5: Lain minuman kerasnya cikopi
1: gini. Da can usum heula mah.
5: Oh, acan. Heula mah. Ara tuak aya oge atuh.
1: Nya.
4: Tuak.
1: Gitu.
5: Oh, si Purocana mun kitu mah.
1: Si Purocana da mah kurang ajar mah sungguh aing mah.
5: Komisi ti ditu ti dieu
1: meureun. Oh.
4: Nyocol di ditu ti dieu.
1: Ular berkepala dua teh si gebleg.
4: Tapi awakna mah hiji ular.
1: Sungguh aing mah sok.
5: Ah, tinggal newang.
2: Jangakeun atuh ieu. Kaula pakakas perang nyaeta kaya-kayaning pedang tamsir garebicana sapanah limpung anu aya dina kareta. Tasangakeun ka sadayana para walad tia balad ti panglebur gangsa ieu.
1: Yah, ditampi nuhun. Nanging rupina anu satengahna deui iwaragadna.
2: Ya mangga eta mah teu langkung.
1: Beuli keneh kana ganya lah.
4: Lain.
1: Lain mah neuh batas ieu. Sabab di daerah ieu mah loba ganya bejana.
4: Oh, di dieu mampir.
1: Heeh.
4: Ya kabeh ganya
1: teh. Aya agamana mah panglekohna. Tapi melak ganya panglobana.
4: Jeung alus teh pelak.
1: Heeh.
4: Salubur ku ganyang.
1: Aduh.
4: Aing ku pare.
1: Tadina waktu saya kaula nampi kalanjangakeun ieu anu satengahna waragad kange
0: Ieu sajumlah pakakas perang
2: nampir munuh laksa ketika bingal.
0: Lir Petra. Yeah. Barang nuju aya dina raos gempungan di ieu cadas anu ngampar satengahing marga. Aya anu laporan yen dilaneuh kareta anu ngajaga diawut-awut ku Arjuna. Sedengkeun purba kesa oge Jakseni oge memang ieu Raden Rimbana teh jadi buronan nagara putrana Raja Arimba Suwargi anu sok karalas-karalas di mana bari dicangkala.
2: Pangapunten, pangapunten, pangapunten.
0: Saya
2: ieu geuning anjeun. Hartomanmu.
0: Ieu.
2: Aya naon?
0: Aya naon ye?
2: Nguningakeun. Nguningakeun ka para salek sadayana. Wireh aya si Arjuna ngamuk ngawak-ngawik.
0: Ngamuk?
2: Ngamuk di mana si Arjuna? Tu di laneuh.
0: Sajumlah pakakas perang dibahe-bahekeun tina kareta. Aid. Si Arjuna adina si Bima.
2: Ora kapindo gawe.
0: Yeah. Oh, lanceukna aya adina ayo kepung.

0: Arjuna Panengah Panawa Astra Jingga Sarang Dawala.
1: Sastra Jingga Abdi lah.
2: Dawala
1: Abdi.
2: Kamana bapak mane?
1: Kamana bapak satu? Diri tu nyumput.
2: Kade besi ku cocodot.
1: Aduh. Ampun.
0: Ciput.
1: Lah, juragan Purbakesha?
0: Iya. Nyumput bapak mane?
1: Mohon ulan
0: kade kulanas.
1: Hugo da boleh teteh hui cilemu. Iya. Aduh.
0: Mane geuni jag-jag ayeuna?
1: Parantos nda da heula ulan. Di Winu Haji di Pak Haji Didin. Di pangmeuleumkeun lauk. Di pangbayarkeuna mah ku Pak Haji Maman. Di Winu Haji. Pak Haji Maman mana? Pak Haji Maman CPU geuning bisa aya proyek nyeun sasakeun ka dewekeun. Jalan Aralus teh meunang Pak Haji Maman teh. Nya. Dereh Kuningan. Haduh, kade cing ati-ati ah. Sapraptane pun para Kurawa parantos ngalingkung ieu tempat.
0: Iya, kurang sadar. Arjuna. Kurang ajar. Nyen pucuk tigirang bangsat. Nungtun Raja Wisuna.
1: Sabenerna anjen anu nungtun Raja Wisuna nyen pucuk tigirang. Pugu manehanna nanya nyen pucuk waduk.
3: Pucuk tigirang.
1: Dina lebah di kaula ngarti yen ieu pakakas perang teh nya eta bakal dihaturkeun ka Raden Rimbana anu ngahaja hayang misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Kalayan eta Rimbana teh jadi buronan nagara dina waktu ayeuna keur susulumputan.
0: Acak kakeun pacut kulayan. Utang pati balapati utang wirang bawirang.
4: Ayo kepung wakul buaya banget.
1: Kaula anu bakal males pati. Yen kaula waktu di balai sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk ku ararajin. Kaula apa yen anjeun teh sieun karebut nagara astina.
0: Wah, montong loba omong bangsa.

0: kariwana rek pipiluan jebot. Edih, yola naon?
1: Lawannya kuaing gitu.
0: Lawannya kanya lah.
1: Lain anak raja, oi. Anak raja. Anak dastarata titi astina.
0: Ah nah. Nah memangnya hak asasi urang salaku manusia terik diukur kutungtung sepatu anak raja. Teu bisa.
2: Salah
0: bari ngacaukeun masok we hayang nyaho kadawak kanya tuman. Ye, ayeuna mah adil nada acan bener atuh. Hukum adil teh can rata. Heuh, masih keneh gegeblokan.
2: Gegeblokan nih, Kang.
0: Leung lamun gegeblokan mah da beurang sabeulah. Aing salah mah nu leutik digunyang ganyinge gini. Aya anak raja salah mah pada ngantep jeung saha nu wani newak deui. Aya wani newak ning dipecat.
2: Pada ngalindungan.
0: Jelemana? Pada ngalindungan. Undang lawang ya jeung aing jogol goblok. Hayang nyaho jeung aing sok ya. Hah, sok we hayang nyaho serang. Aduh, goblok. Goblok tarang aing ditakol euy.
2: Ditakol.
0: Mun ngabeletak ku cau. Asa teu mungkin euy ditinggal ku cau ngabeletak. Goblok siak kurang aja. Aduh jebot goblok. Aduh.
2: Dikumaha?
0: Didinya mematihna teh dulu.
3: Dina
0: naon akang? Nah, da teh digebug ku aing jadi sindreuk.
2: Aduh, da ku disindreuk
0: ya. Meureun lempeng pisan kana kepala dingin.
3: Heeh. Kana mamarasna.
0: Aduh. Ampun deui, ampun goblok ya Allah. Mangga ninggal ieu teh rek dipake puting engke goblok.

0: saya.
1: Wah, sia. Aya buta.
2: Syarat
1: yang aing. Aing purba ke saya. Hah? Minta supaya dituduhkan di mana Raden Rimbana.
2: Montong lo bawa omong sebuta. Ayo kepung wakul buat mah buta ya.

0: bakesa di kepung wakul buaya mangap dugi karaceng para kulawa kakensa kakatuhu anu tigebrus kana gawir.
1: Aya anak

0: We deuleuk ngocorkeun getih, saling ngocorkeun getih di dunya aya anak.
1: Aluh, jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka kieu jadi na dirijang.
0: Naon ari bapak? Lain bapak dewek mah lamun ngomong sok dina simul wae, padahal jorangna takut teh.
2: Jarum
0: sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka kieu jadina.
2: Lebah mana jorangna
0: ari teu? Nggih.
3: Teu jorang teu mah.
0: Jarum sapotong beleguk.
2: Naon? Jarum.
0: Heh jarum sapotong.
2: Jarum sapotong ge jarum pentul model kitu mah.
0: Heuh dipake ngajarumat jagat. Pan ieu anu parentu teh jelema teh hasil tina jarum sapotong dipake ngajarumat jagat. Ceuk bapak teu sangka kieu jadina. Nu matak teu dibismillahan heula meureun teh tadina nyeuna. Nya. Paingan eta cekolot ujang ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunduh. Naon teh hartina? Heuh ulah dahar keur lapar teh minangka kieu euy. Ngaran-ngaran anu lapar jang jikedewek. Teu si banyo acan. Nu matak pantes nyeur beuteung kacuna teh. Dina dina kokona kuman wungkul.
2: Turunanana koreng.
0: Heuh. Oh kitu tetenya. Ulah dahar keur lapar. Ieu ceuk aing geu nu lapar mah jang jikedewek. Teu dibismillahan heula. Tah kitu nu mata kudu tertib oge mimpit amit ngalamenta bangsa urang mah aya ieu geus jadi budaya teh mimpit amit ngalamenta teh. Ulang janji am. Jadi memeh di dahar teh pikir heula naha eta teh hasil usaha ladang tina jahat tina judi. Ulah diparabkeun ka anak pamajikan sora jeung ngaracun teh deuleuh. Atuh cenah di dahar ku urang ladang judi, ladang basilat. Jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa dipake we digawe jeung pamajikan peletuk jadi anak leuwih moal balik anakna teh ka juna teh.
3: Ladang haram moal.
0: Sabab kagetihan ku ladang haram. Itu ulah dahar keur lapar teh, ulah sare keur tunuh. Ngaran-ngaran anu tunuh jang jidug. Di mana we dina galang oge jodoh geus. Tara bebeja-bebeja acan kana bogana. Nu matak memeh sare teh euy bebeja heula sanajan keur tunduh bakti heula ka Nu Maha Agung. Amitan heula Gusti bisi dicanak abdi maot keur sare mangga teh teuing da sanes nu abdi hirupna maotna salatna itu ieuna sanes nu abdi angin Gusti nu kagungan. Duh nya ai geus amitan mah kakaradug dinya teh kolot baheula mah geuning sok kabejaan sanajan kujang jawokan dug turu gulingan jati badan turu ati tanghi roh madep maring Allah. La ilaha illallah. Tuh. Cik aing oge nya. Sanajan bari jang jawokan eta teh katerangan.
2: Katerangan kumaha?
0: Heh dug turu dug sare gulingan jati. Cing anu aslina ari sare teh. Ulah jang jidug. Roh madep maring Allah tetep we urang mah panteng ka Nu Maha Kawasa. Cing madep ka anjeunna. Roh madep maring Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh kitu. Cik aing oge pikeun magehan umat Islam teh ulah diharamkeun nya jawokan ge.
3: Ulah dah tujuanana mah.
0: Iya. Anu penting mah tujuanana sarua. Nya. Aya deui pan cindek agama na wahya wa amut cenah geuning. Kacuna teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Heeh tah kitu. Cik deuk oge bebeja heula sareng rupa oge. Ehna ieu teh ngadon ngadalil apan keur geuleut. Hayu atuh bade ngiring geuleut.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlibul mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
2: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
1: Bapak linggih pali mana, Pak?
2: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
1: Sadi dinten damel naon, Pak?
2: Abdi ngajahit sadi dinten pada melanda.
1: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng
1: mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
2: Dokter mun diurut kantos
1: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
2: Ya karaosna mah harampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
2: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
2: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Mohon bapak hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama A ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua,
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Arjuna, sakti mandraguna sadayana para kurabuda katulah.

0: Dari mana ningali hente tinggali urang-urang Kurawa pada budal katawuran?
1: Oh, ada katolok kue ngoke.
0: Leung ai ka deuleuh mah.
2: Leung ai ka tingali mah.
1: Urang Kurawa cacu baralik. Heeh. Atuh teu tulus.
2: Teu tulus beuli teh beureuh.
0: Hayu sia deuleuh itu sama deh.
3: Denawa.
0: Iya.
3: Kaula Arjuna.
0: Ai Arjuna teh saha?
3: Bisi maneh teu apal kaula teh adina Bima, ai Bima teh sarogena aceuk arimi.
0: Wah.
4: Musuh satru kabuyutan batur
0: inge.

0: mana siang ada dah. Kuring sih, kuring syah syah.
1: Cepot.
0: Oh cepot ya rena ya. Oh, ni apa ni syah tik tik ngan aje.
1: Ayah apa panjang nak?
0: Ayah apa panjang nak ngan aje?
1: Ayah.
0: Syah.
1: Cepot Hartono.
2: Aduh, halus apa panjang?
0: Hari sugan te cepot saya pudin. Oh, ayah itu nu panjang cucungik nak.
3: Kuring.
0: Syah.
3: Piraku tu apa?
0: Oh, Syah.
3: Jeremy Thomas.
0: Hihi, belagung.
2: Pada panjang irung.
1: Jeremy Nangka, goblok gitu sia.
0: Syah, cece.
3: Anu mana?
0: Itu tukangan mana?
3: Bapak Kuring.
4: Yang.
2: Wah.
4: Tong dibejakan, acu deh, kasyu.
0: Oh, Syah, ngarana.
1: Itu Semar Jatnika.
0: Aduh, embun.
2: Ayah.
4: Nah, si kasebelan. Wajar kan tercera aing Semar Jatnika ucu.
1: Nah, syahat tu bapak teh.
4: Aing teh Semar Saipulo. Nah, syah teh. Sok ditambahan wae ngaran teh syah.
0: Ayo sih kurang ajar gelut cengai bangsat.

0: Sok sia. Aduh. Boga sorban di mana mane?
1: Di Pak Haji Sidik.
2: Ada. Sorban saya.
0: Ah eta kopea, kopea Haji.
1: Sarua ti Pak Haji Sidik kan eta mah sida wala mah ti Kang Taufik Paturohman ti Geger Sunten.
2: Eta teh. Heeh.
1: Aduh, ampun.
0: Bawa naon mana di gemo?
1: Ieu belum lauk.
0: Ti saha?
1: Ti Pak Haji Didin.
2: Ada eta mah.
1: Nya rumah makan rezeki Kuningan Windu Haji.
0: Oh, lu caket Pak Haji Maman?
1: Heeh.
0: Menta eh.
1: Si menta wis ya. Ngelawaratik
0: ada mana ge pamere.
3: Eh, kurang ajar denawa.
0: Wajah raja.
4: Arjuna dipun balang ku ye denawa.
0: Wah.
3: Arjuna dipun balang ku melayang.
4: Rag-ragnya eta kana bumi watek wantos satria pinilih tanding jangira tangi.

0: kurang ajar denawa. Muasa nubah kabisa mutuskan awak maneh lintang tipanah kaula.
1: Uluh, kan? Bari dikumaha ulah.
0: Dek dipanah ku kaula.
1: Oh, mana witi bari dibacok.
0: Bari dikumaha kan? Dipanah ari maneh kawas nu teu nyaho wae. Ai rek mawa nu kieu teh rek dipanah.
1: Oh, sumuh mana witi bari disumpit.
0: Heuleuhung da weh. Naon cepot
1: sin eta si Dawala sin.
0: Aduh. Aling. Aling atuh. Maneh ulah cicing hareupeun kaula bisi kasabet ieu pusaka.
1: Sae ulah.
0: Bisi kasamber leuna. Lajeng Arjuna ngabar pusaka.

0: luar biasa eta nunungan. Gonewa dicepeng ku panangan anu palih kiri. Panah buntutna dikaitkeun kana tali busur. Di bedol menit tau. Reketek.
1: Nyabar kana barang bang
0: lamun dirang. Nya. Barang dek mentangkeun musuh ngelok. Saja bada tinggalok teh manehna kahalangan ku kai. Atuh ngecengna juragan Arjuna barang dek lepaskeun teh teu tulus. Bejakeun kitu teu tulus. Aduh heuleuhung dola. Si lain bisa ngomong kitu. Eta mah barang nolol deui. Buta. Tina haur panah dek dilepaskan pisan si horeng nu nolol teh lonok atuh teu tulus bejakeun kitu teu tulus ari geus sidik mah buta nu nololna belewer panah nepi kang ngejatna tina gonewa teh luar biasa kena di tengah jalan kana papatong. Papa tongna teu beunang. Munya sia pret kana naon? Ai pret di sada teh calana kolor pegat. Oh, panginten pamé kitu mah. Kartos. Pena stiker sayang tumampara. Ieu denawa kati irti corona ku panah Arjuna. Wah, sia ka mana lompatna? Aduh. Lu. Sepot, lah. Naonana pisan bulan?
1: Naon, Kang?
0: Naon? Kana gonok laki.
1: Wah, paingan
0: itu. Kati iri ti corona.
1: Paingan paina kecelengeu atuh.
0: Celengeu juga. Teu salah, tapi bieu teh cepot, lah. Anu diincer mah hulu angen. Nah, bet kena kana ti corona. Kana
1: naon heula teh, Kang?
0: Anu penting mah kana we, Kang. Penting pae wae tu. Ye. Leuhung agan mah nemak kana hulu angin kana kana tikoro.
1: Masih kana beunang.
0: Da abdi mah harita nemak musuh.
1: Ari kaceng.
0: Ai keuna ka mitoha. Aduh. Sia abdi oge.
1: Mitoha na meuli sarua.
0: Aduh ampun aing.
1: Sia
0: aduh, aluh hirup kene euy.
1: Keur sakarat.
0: Walah. Halo. Kunaon sia teh? Aji kunaon? Ugo naik motor ari geus. Nyeri teu. Aduh ada si goblok ngomong. Maka jemput jari jaga lampir aku maka jari mau jemput aduh ada itu jari mau goblok
1: ya mau gue penjampari
0: halo aduh sok atuh kanya jajampean hari aing balik teh kudu ka mana aing mare geus pae naon mare encan
1: papaehan kungsi
0: lamun kuring papaehan kungsi basa di tangan hansip
1: tahun 85
0: sok la ilaha illallah sok la la la la la la la la la aduh ah si goblok
1: lapur
0: gitu. Cilaka euy. Paling ngenyang sangna teh dina rungku nu kitu mah ngajedogna teh.
1: Dina kayu dina mah.
0: Aya anu ngaliwat yeuneuk-eneuk rungkuna teh.
1: Jadi orang.
0: Alah, ampun. Nya teuing. Aduh.
1: Aduh itu.
0: Alah.

0: Karunya euy.
1: Paingan
0: teu. Heeh. Nya jadoge dina batu kitu lah. Elap. Dah, geus pae jeungna. Ulu mun dibolotot dulu. Kana mata bijina meureun. Loba ting nanyo dunya ceceuh teu bisa nanyo akhirat. Irahaeun atuh katingali puasa. Batur puasa manehna mah kedawak-kedawak we. Mun dewek pangkuatna dek.
1: Akang mah percaya ka
0: daerah. Aing mah. Nya aing mah. Ngan teu kuasa teh ku rokok aing ngapuasa teh euy. Aing hayangna ngaroko teh jeung nginum aing tengah poe. Dai dahar mah geus seubeuh jam 10 ge. Aduh, ampun aing. Lah. Hah. Aduh penting urang mah heureuy nya. Lah. Ngadongeng geus ah.
1: Aing boga dongeng akang
0: itu. Boga. Nyaho sileng anu cacalaman.
1: Oh, cacaraman sok penta penta.
0: Cacaraman teh di mana batur cupak capek ni jo menta euy cenah. Aya cupak capek teh kaur aya batur nu cupak capek. Menta euy kitu we. Tadi lembur dewek mah disebutna teh cacalaman kitu teh.
1: Cacaraman.
0: Heeh. Nu cacaraman jeung nu pohoan. Nu cacaraman jeung nu pohoan. Aruline duaan.
1: Da jobat berkah.
0: Tah aing nu pohoan teh euy. Ya. Yo berkeuteu ka seuri.
1: Lepohoan.
0: Nempo. Kokotor anjing. Oh. Kokotor anjing geuning dina sadagori aya jagongan.
1: Aya jagongan.
0: Lain jagongna teh di eta di koer-koer. Karena koran urut.
1: Da sok guluntungan kana.
0: Aya jagongna teh aya meureun 3 genep guruntul mah dicokot. Tuluy nu pohoan teh jauh api cupak api-api cupak capek we. Da anu cacaraman datang. Anu cara raman
1: api-api barang dahar
0: api-api barang dahar anu cacara mata jauh menta oi ah nah siapa pira rejeki sakil wah tu menta oi cina buru menta oi menta syauci wah tu iya anjing iya anjing cina iya ah dibikin ya kabe baik tu nanyakin ngenah oi cina cina cina pohon deh ngenah cina oi cikan dewe kasyaan cina ada pohon urangnya baru kenal inti maneh nah. Efek tindu pohoan teh dirinya. Keur mah pohoan tambah beuki banyol. Keur cicing geuning da kuta. Barudak sakola ngararabring barudak sakola teh. Hareureuy. Jang, montong hareureuy wae cenah sia. Naha naon cenah Kang? Tuh tinggali cenah tuh di saung. Naon? Aya duit gerejing cenah aya 1 juta mah. Gerejing cokot cenah. Jauh bereng barudak teh lupatan ka saung. Aing mana na mikir buah heueuh cenah nya duit. Jauh bereng bae mana na gelupat milu. Teu nyokot duit pada eueuh.
1: Jadi kok mana na ka bobodon
0: teh. Rame teu euy. Oh bisi teu rame ku aing rek dikat. Aduh ampun. Alah.
1: Lain lo kecek
0: marena kaya
1: duit.
0: Kaya ini bulan puasa. Iya mah kaum supi. Kaum supi puasa na teh lekat mung kaganggu. Sanajan teu buka ge teu sahur kitu sanajan teu sahur oge manehna teh tara bocor puasa teh terus ye. Heeh, aya di imahna teh sorangan, aya tempo rek buka. Gitu tak dahareun geus nyampak heuh meunang manehna nyanggu gitu ngadaguan adan pilih 5 menitan deui ngalamun dikeun empo dahareun teu nyaho tunuh jorok keuteu pesare euy aya cengkat-cengkat ngadenge adan geus tungtungna adan teh la ilaha illallah cerecek adan teh tah cenah rek buka teh heuh efek teh cenah aya berita. Dina TV ada anak dina TV. Ya, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Jadi syarena teh subuh. Jadi teh subuh. Jadi teh sahur kayak teh euy. Jadi puasa teh 2 poe.
1: lain bukan teu.

0: sawios denawa bade nguningakeun kajadian nyata ka Raden Rimbana.
1: Kumaha bejana?
0: Aduh, pangapunten geus.

0: tanah kasumpingan dua denawa anu bade nguningakeun kajadian di laneuh.
1: Uniraha ngandika?
2: Coba maneh laporan ai.
3: Sadaya-daya kulan Gusti. Wala dia balatam tama pabalatak lir pinang urang malulu.
2: Waduh.
3: Para Kurawa pada budak katauran pada marulih ka nagara Singapura. Ai Singapura ka nagara Astinapura.
1: Kitu kulan Gusti.
3: Kitu tah kulan Gusti nyangakeun sadaya-daya. Aduh, Gusti.
1: Mun pikageuleuheun sia.
3: Oh, da kumaha geus kajadina ari nasib aing?
4: Aina nasib.
3: Iya, nanasiban teh ah kaduhung milu jadi pemberontak aing.
4: Atuna mun teu dipikir heula.
2: Aya saha?
0: Nguningakeun kulan Gusti aya anu ngaran Arjuna ari eta Arjuna teh adina Bima. Di mana ditu dilaneuh kaula nun ngamuk nguak ngawik. Para Kurawa budak katauran atuh balad-balad abdi oge seueur anu ngajarongkeng kulan Gusti.

etik demi saeutik hate aing teu tagiwur teuing geus bisa maehan si Arjuna. Ari sabab si Arjuna teh adina si Bima eueuh lanceukna aya adina. Sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula mah rek mundur sasikuluh nyingkah satunjang beas.

0: kaula tangjeng Rama Arima Suwargi.
1: Bagja nu taya papadana kaula lamun bisa maehan si Bima si Arimi komo ayeuna si Arjuna.

0: sastra jingga abdi kan kamana kang raka purba kesa
1: bali ditu kulan sareng pun bapa melangeun ka pun bapa nyaheun pisan duh saha Gusti Purba Kesa nyaheun pisan murukana pun bapa hoyong kampangan di pangku ditu kulan pun bapa palai miceun juragan Purba Kesa nyingkah da bau eh aya wae dek nya euy.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid Ibu Damina Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: Atos 63 taun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi
2: tate acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tak acan
2: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
3: asato ayah karawasna naon
2: ayona dilekenan nganggo naon Bu?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
3: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
3: 375.
2: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
3: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
2: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 Lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atel, tapi ayeuna mah henteu atel gitu, jadi beras, ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana sawes-sawes
5: mah intan. Bapak kitu tos ka mana wae yeuh pangobatan mata, Pak?
6: Aduh, pangobatan mah ka dokter, ka rumah sakit. Rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, atos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka geduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras ieu gitu, mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi, nah rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam, Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat-saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno teu tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teu sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna sarang ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Seatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tes laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ema naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nemeh sabotol sareng kaduana iya nate.
1: Cara penggunaan kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayeuna bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kedayana nu gaduh panyawa seperti ema. Panyawa segala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emas atas nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mana?
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak berarti, mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Paling anyek serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Munda. Sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu hari ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam. Nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak dengar? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini? Selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah. Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah, apa salahnya? Kalau ada yang dikepenginin, apa kepenginannya? Boyak ngomong, kenapa diem begitu? Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum, lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam, maka kami bertanya. Begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS, kita tidak tahu yang namanya liver, kita tidak kenal yang namanya stres. Paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati Ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan, dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, belantara, dan sungai-sungai, Allah. Siapa pencipta bumi, matahari, dan sebagainya, Allah. Sembahyang apa enggak, bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab, innama al usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan, menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit, emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, Sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir. Apalagi datang gak pernah, berkunjung gak pernah, ngobrol gak pernah. Apalagi kenal juga gak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali, Idul Fitri doang mau Idul Adha. Doa cerewet banget, apa itu? Apa aja diminta? Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Nah, kita jitak kepalanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru, enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah, soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Qur'an tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummatid dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min aynillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummatid dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja, bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat.
4: Radio Peace Ciami, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan kita ini saling gasak, yang kedua saling gesek, yang ketiga saling gosok. Gasak, gesek, gosok, kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan. Hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Quran, tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya, hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bisunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu, yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah, tidak ada itu sunnah, langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum, oh tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal, jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang mengerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia, punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira. Tetapi beliau itu termasuk basyarun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik. Dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah, apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, di dalam diri rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Tuhan kita doyan banget. Tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari, enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati, tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir lah, yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke Menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan, jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar. Kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita, kemampuan kita mengelolanya, nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang, nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita, nikmat. kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir, juga kelepek-kelepek habis. Ya, enggak ada HO2 toh di bulan. Mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu mintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah. Dengan operasi plastik, yang pesek jadi mancung, yang sipit jadi belok, kulit keriput jadi kencang, pipi terlalu cekung bisa dibikin, bisa diatur. Saudara-saudara, tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya. Oleh sebab itu doa tidak terjawab.
4: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Selanjutnya yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati. Qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bawa berangkat dengan bekal takwa, itu bekal yang paling utama. Tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. nekat tuh orang. Berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, enggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya ente mau masuk neraka enggak, jawabannya pasti enggak. Itu pasti perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri, jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. minal awqatis syarifah, kata beliau, memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam satu tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya, Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih? Kan itu toh, tanggal berapa? Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih yang enak, sore apa siang, jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang, tanggal berapa, sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan, itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua, kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbis shufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. "Inda nuzulil ghais," ketika turun gerimis, di situ doa makbul. "Inda iqamis shalah," ketika salat mau didirikan. Riwayat lain, "Bainal azan wal iqamah," antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa

0: tidak dengar, bahkan dia maha dengar, juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja, tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja gerengan.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis, musik masa kini.

0: ba'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amin amin amin amin amin. Juga tidak terlalu keras seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, alla yatakallafa saja fid doa. Dalam berdoa, kalau istilah kita, jangan nyelongcong. Saja-suja ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau. Kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau. Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu?
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Allah yatakallafa saja fid du'a. Yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, at-tadarru' wal khusyu'. Dengan tadarru' dan khusyu', dengan sikap tawadu', benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini ramai orang bicara soal film-film parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru pokoknya asal bisa main dah, bugil ya bugil dah. Asal yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang enggak bisa milih. Setelah film beredar baru saya juga jijik ngelihat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah, bugil ya bugil dah. Gak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk Quran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'raf, kalau pengen terkenal kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang gak kerjain, kerjain, ntar ngetop. Yang ngetop lempungan jeleknya. Sumur zamzam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau lalu bisa tampil. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka. Walaupun akibatnya barangkali ya lain, seperti band orkes dengan film memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia. Tadi serem ya, ntar kalau ada kesempatan kita praktek. Ah, ntar ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh, asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya tuntutan skenario lah, iseng lah, macam-macam lah. Tapi yang jelas satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaedah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah, at-tadarru wal khusyu. Bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyu dan tawadhu, seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang. Kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang enggak mampu, Pak. Utang saya udah selebar kampung, Pak. Anak udah 16 seperapat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih, ujungnya kan yang penting gue pinjam duit dapat dah. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadhu. Doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk, tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh kata Imam Al-Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang ugah-ugahan. Kali malaikat nyongok doang, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ugah-ugahan. Minjem duit ini dikasih syukur enggak, ya udah. Ya enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah terserah deh Tuhan, mau dikasih ya kasih, enggak ya udah. Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imam Al-Ghazali, ayyaftatahad du'a bi dzikrillah fala yabda'u bi su'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bi su'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya. Sama juga orang kirim surat, salam sejahtera kami haturkan, padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukaddimah saja. Besar harapan kami semoga bapak dan keluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat wal afiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan bapak, tentang bantuan bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk. Itu mah 15 kalimat kesonoin. Urusan lain. Intinya, sehubungan dengan itu, kami bermaksud memohon kepada bapak. Kita mulai. Salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami. Macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu. Kita datang mau minjem duit. Datang karena kita tahu, datang habis bulan. Malam terang bulan. udaranya sejuk. Ngobrollah kita, dapet teh. Apa kabar, Pak? Baik. Aduh, Bapak sih untung dah, Pak. Kayak pemurah lagi. Saya tahu Bapak banyak nyumbang di mana-mana. Diangon aja tuh orang diangon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedat. Ngomong-ngomong, Pak. Nah, mulai nih kalau udah ngomong-ngomong, ngomong dah tuh mulai. Baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadi lah. Kita puji dulu kebaikannya. Walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah enggak perlu dipuji tuh. Dipuji atau tidak, Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia mau muji atau tidak, itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya, taubat wa raddul mazalim, kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezaliman. Artinya kalau berdoa itu tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Ya, kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis nggak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat kira-kira mampu ngembaliin nggak nih orang. Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjam tentu tahu diri kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak, ada gap terlalu jauh, jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya, aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli walyu'minu bi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita, Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan apabila kita fal yastajibuli wal yu'minu bi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabet sendal, nyabet sepatu. Menjawabnya iya, tapi tidak karena iman. Jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we ka probihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data dama upami tos ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus probihana bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatnya di botol kaseberapa, Bu?
2: Di botol kahijiga atas ayah kita ka ieu nama kita karaos nama.
1: Muhun, ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng ibu Ocah ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadi mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku ieu ku propolis cobian cina abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah
2: itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya Pak, ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abinya Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Iya ya kene geuning yeuh kabeneran yeuh deuh. Aya nu mere rokok bapa teh ieu teh tadi heueuh nyata. Alhamdulillah. Aya kecona mah eta Haji Gopur beda deui jeung Gan Ubed geuningan.
1: Nah, Gan Ubed bapa malah meni galem nyebut agan teh.
0: Kitu-kitu ke juragan, juragan beunghar eta teh.
1: Alah, tos pa lah. Tong nyebut-nyebut Gan Ubed lah kedap di mapa lah. Lieur ah kana sirahna.
0: Nah, iya mah. Kumaha Haji Gopur teh, Pak? Kieu, Jang. Haji Gopur mah beda pisan jeung adina. Memang eta ari ngomongna mah sok rada sombong. Umangkih, heuda. Kitu sifatna. Ngan edas manehna mah. Tara ngitung rugi mun muruhan deh ka bapa oge. Buruhan ngomean selokan keur sawah manehanna aya aja teh. Tadi mah heueuh yeuh dibere rokok sabungkus beas. Saburatina jaba duit deui Jang. Alhamdulillah cek yang deui teh lumayan keur cilepoeun mah kitu cukup beureunan.
1: Nya naon atuh Pak lah. Nya da kuring we ari
0: ka Haji Gopur mah teu naon. Ngan ieu si Ubed yeuh. Geus Jang geus tong kesal bae kitu. Tah kieu Jang. Ayeuna mah geus karasa geuning ku hideup. Lampah jahat teh kitu balukarna geuningan. Apan teu jaga-jaga teuing di dunya oge. Geus kapanggih eta teh. Ngan kieu ceuk bapa mah. Omat urang teh ulah rek neuteuli nya.

0: Namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana, Ibu?
1: Cikupa, Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawitra tajanten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi, 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten bapa ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok di etan bae dipayang gitu pami utaya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah tiasa barang damah gitu ibu teh
0: tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos
1: kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua ih geun ngaya aya karosna tah tos kadua nya rong hami deui aduh geus asa kieu tah kana ieu alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten mohon sampean tuh bari ieu nyeri tah kana ieu sakinten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atus mah hoyong besar deui tah kitu mabi alhamdulillah ku pun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: naon berada nuju
1: nyeri muhun dada ieu janten ieu tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teu patos nyeri teuing aya dari nama sakedik deui janten ka dieu upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya
0: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
1: amin di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu
0: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih.
3: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata, Tesma Aini.
3: Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: napi kumaha? Renyam, panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras, napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan
3: hilang benjolan benjolan hilang
2: terus ayah ayeuna namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas teu ayah
2: sesak napas teu ayeuna kumaha
3: ayah
2: alhamdulillah remati
3: teu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana mamanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa prosesnya kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya pak
3: we sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng-sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang anu sanes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu, kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek,
2: sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobian ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Raya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kacaturkeun isukna, Rusli luntang lantung di buruan. Nitenan sabudeureun imahna, bet asawaraas asa sono, kawantu dua bulan tetepung, dapuguh ngaringkuk dina panyara Rusli teh. Barang keruntang lantung kitu, lar aya mojang ngaliwat, di samping jangkung ngarek boboko ngajingjing teko, buk ngarumbay ditutupan kududukui nyungcung, ana leumpang bitisna kokorenyayan pikabitaeun. Atuh puguh Rusli teh mani colohok bengong. Estu ningkat taji pisan ku eta mojang ti korona lok-lokan. Dasar atuh da budak ngora keur meujeuhna berkesentreng Rusli teh. Panona teu ngiceup-ngiceup beuheung na murilit nuturkeun leumpang di jalan satapak laneuheun imahna.
1: Waduh. Saha etanya? Asa pangling-pangling teuing teh.
2: Aduh, aduh, aduh.
0: Ceuk hate Rusli bari kumecrek. Terus neuteup nya mojang nu beuki lila beuki jauh. Teuing kumaha bet ujug-ujug katarik ati ka pentang rasa. Timul rasa kapanasaran hayang sidik ti kadeukeutan. Naha saha eta mojang teh? Tuluy Rusli cengkat, singkil bari ngegel bibir, terus init nuturkeun nya mojang.
1: Ah, dituturkeun ku aing mah.
0: Naha saha eta teh nu sanyananya?
2: Aduh.
0: Kitu gerentes hatena Rusli bari leumpang bangun taya karingrang. Ari nya mojang nu keur leumpang horeng reka sawah nganteuran bapana anu keur digawe. Beras ka sisi lemur. Kuliweud ka kenca motong jalan ka kebon awi, terus ngurubut ka nu rada bala. Ku Rusli terus dituturkeun eta mojang teh malah aya niat rek megat jajalaneunana, buru-buru leumpang gancang mapai solokan. Jerut nyi mojang kana galangan sawah. Gok Rusli ti jalan solokan bantrok di dinya. Duanana ngarandeg, Rusli nyerengeh nyi mojang olohok bengong.
1: Oh. Ari manawi teh saha? Gening titi ieu teh. Sugan deh mojang ti mana? Menikali ngelap asa kabedi langit ieu teh. Reka mana ti?
0: Ceuk Rusli horeng geus wawuh ka nyi mojang teh. Da batur salamurna, malah babaturan ulin deui, da ukur beda saeutik umurna oge.
3: Oh. Gening Kang Rusli. Ilah mulih.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Naon nu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol ibu?
3: Mangga ge sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis ayeuna saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna, ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang bunya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya bunya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sakali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Eh, Cek muhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana Cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sorcana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh ce.
5: Tetes mata, tes mah, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
0: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Oh, hari Manawi teh saha? Gening titi ieu teh. Sugan deh mojang ti mana? Menikali ngelap asa kabedi langit ieu teh. Rek ka mana ti? Ceuk Rusli horeng geus wawuh ka Nyi Mojang teh. Da batur salamurna. Malah babaturan ulin deui da ukur beda saeutik umurna oge.
1: Oh, gening Kang Rusli, ilhamuli.
0: Nyi Titi rada gugup. Dumeh eta Rusli geus aya di lemur deui, padahal kabehanana oge geus pada nyaho. Yen Rusli teh keur dihukum apanan. Nya Akang Ti, puguh kamari datang teh, pabuburit ieu teh. Waas Akang mati, meni asa ditemu umur ieu teh. Bisa deui nincak lemur. Aih, reka mana Titi teh atuh ieu teh?
1: Bade ka sawah. Nganteran bapa nuju ngaramet itu teh, nuju ngagasrok malihan mah.
0: Oh kitu. Kenging pami Akang ngiring.
1: Ah, ulah tuh Kang.
0: Nah, make ulah sieun. Ah, ulah kitu atuh Ti. Yeuh. Daknya oge urut sakitan, urut pangberokan, urut penyahat lah, urut jelema hukuman. Akang teh waras atuh Ti. Waras Akang teh. Tegelo ceuk Rusli bet ngarumasakeun maneh yen urut sakitan. Alias urut jelema hukuman.
1: Ih, lain kitu atuh Kang. Pokona mah bapa bisi nyeseul geura. Mangkaning keur iweuh kupada melan, mangga ah.
0: Nyi Titi teu wanieun lila ngawadul, geuwat ini teuluak lieuk deui, leumpang mapai galangan sawah. Puguh we atuh. Bitisna kokole nyayan, muwuh mata kabita, Darusli menireng hapranyug harita teh bari kumetap. Aduh. Beki demplon wae si Titi meniga muleng kitu deui aduh teu kabitaeun tapi hanya kalbet jadi lingas aduh sakitu bageurna tadi nama aduh pedah aing meureun jelema sakitan nya eta atuh nya dasar sial imah yeuh labungan aing keneh atuh make jeung maling mayit aduh jeung maling kenteng aduh ceuk Rusli bangun hanyeulu lantaran Nyi Mojang lineuk japati tapi lain oge Rusli atuh baraya mun kudu eleh ku sakitu mah manehna nekad hayang tepung deui jeung Nyi Titi gandeang leumpang ngan teu sajalan jeung Nyi Titi tapi manehna mah nyorang galengan sawah anu prasna ka sawah Gan Ubed anu teu pati jauh jeung sawah bapana. Rusli nyaho yen Mang Sukri bapana Nyi Titi digawe di sawah Haji Sobar. Da puguh atuh Mang Sukri teh jadi panyawah matuh ti bareto. Atuh Rusli teh teu mikir panjang langsung ajugdug ka sawah Haji Sobar harita teh. Kulantaran leumpangna leuwih gancang ti Nyi Titi atuh datangna oge kana dijugdug kapilaan ku Rusli ari gok nyawe Mang Sukri teh aya di dinya keur ngalanak meninga gusruk teluak lieuk Rusli ngajantang dina galengan nyeh seuri leutik pok ngomong Mang mani getol atuh eureun heula geus beurang Mang Mang Sukri ngarandeg digawena ngareret ke tempat datang ngasora ari breh teh aya Rusli anu kabejakeun keur dihukum puguh we Mang Sukri kerung atuh teu buru-buru nemalan kalah melong bari ngomong nah tena ai kabur kitu si Rusli teh atawa geus bebas ieu teh alah heran kuring mah aduh Kitu gerentes hate Mang Sukri, rada curiga nanya Rusli luntang-lantung di sawah. Ari Rusli nyerengeh, hate na sureti pok ngomong. Mang, ulah salempang Mang. Kuring lain sakitan ayeuna mah. Da geus bebas kuring teh. Geus jadi jalma merdeka atuh kuring teh. Naon salahna mun nanya ka Mamang? Naon salahna wawuh deui jeung tatangga batur salemur? Maksud Mamang teh, ujang teh iraha mulih ieu teh. Mang Sukri rada gugup. Kamari Mang. Oh, kitu. Nuhun atuh. Ayeuna bade ka mana si Ujang di ieu teh? Eta Mang wangsul nempo cai ti sawah. Ari pek teh caian geuningan. Jeung tereh panen deui. Kapungkur teh basa ditinggalkeun ka kota. Karek gede pare. Cek Rusli terus nitenan pare di sawah Haji Sobar, geuning dininya mah geus ngaramet deui. Ya syukur atuh. Syukur adi kitu mah Jang. Mang Sukri eureun digawena terus nyamperkeun ka Rusli, gek diuk dina galeng. Hanapeun tangkal cau da puguh rada iuh atuh di dinya teh. Teu mentrang ting panas. Rusli heug nyamperkeun gek diuk jigireun Mang Sukri harita teh. Mang, ari nya Titi aya, nya Titi. Nya aya atuh. Bade aya pikrasa naon Jang ieu teh? Ah, hayang tepang we atuh Mang. Dumeh kararencangan baheula. Sok sono kuring mari heubeul tepung teh. Tuh, kabenaran Yang geuning ka dieu nya Titi na, tuh itu. Mang Sukri nunjuk ka nya Titi nu geus rentang-rentang ka temong. Leumpang ngasalse bangun taya karinggrang. Dipelong ku Rusli jajantungna puguh we ratu Rusli tatu. Ningali mojang desa anu sakitu amucuina nya Titi teh bentang nawe sugan mah di lemur eta mah. Akhirna jog anjo kanu duaan. Nyi Titi heraneun nanya Rusli geus aya di dinya. Atuh teu bisa magar kumaha da keur ngobrol jeung bapana. Gek we diuk emok cabok bari nunda boboko jeung teko.

0: Alah, nah, berang-berang teringan teran teh ti atau ti.
1: Seneuna kedai kurung atau pa? Suruhna basuh sadayana oge.
0: Matak oge. Kurudaik ngalah suluh kawas batur atu. Kitu we ngarorotek ngabantu-bantu ka kolot. Kitu ngalah-ngalah rorotek atu nu gararing, heuh regang-regang garing kitu. Ngarorotek teh ceuk Mang Sukri setengah maido ka anakna. Nyetiti geus rek enga brek ngomong tapi kapeulaan ku Rusli. Nya nu matak oge atu gerak kagungan minantu atu Mang. Ngarah aya nu mangalakeun suluh gerang keh.
2: Nya jang. Heeh, da mun anu daekeun mah Mang teh. Hayang boga minantu naik pabantu ka Mamang teh. Heudah puguh ngalakeun anak awewe mah geuning kitu geuning ieu teh.
0: Mang Sukri ngomong pangangguran harita teh.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya. Urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wilujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesuai riwayat zaman baheula.
1: Leres.
0: Dina alam pawayangan hasil nulis para wali direka ku para pujangga disusun ku para empu anu linuhung ilmu. Margi pawayangan teh nyaeta seni adiluhung anu dipipiningan ku silib sinir di kalangan ku siloka sasmita. Talayan dirimunan ku simul guareun jaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusa wireh manusa diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur.
2: Margi lalampahan pawayangan teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka.
1: Leres.
2: Kacarios di hiji pertapan anu kasebat pertapan Grastina. Ari anu jadi sesepuh ye pertapan kajabi ti hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti tutas tina didikan rohani lan jasmani kakasih Resi Gotama. Nah haturanan linggi dua putra kakasih Guarsa lan Minantara atanapi Guarsa Guarsi anu sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama guniraha ngandikah kawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Anu payus dipiagul kalayan dipireus ku ama anaki Guarsa Guarsi. Anu dina waktu ayeuna ua ama ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidep parantos tiasa nyaosan kana pangangkir ama. Yap, rada deukeut ka dieu diukna su.
3: Kaula nuhun ama.
0: Putra Guarsa nampi kana pambangih kalayan ngahaturkeun semasung ka mekoh nyuk panjenengan pangresa ama.
2: Ditarima cuk. Puja stuti hidup ditampi kudua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing bastaka
3: sanaos putra oge tekantun kaulanun
2: Minantara atawa Guarsi heug nuhun kasep
3: aya pikir saeunaon
0: aya pikir saeunaon kaulanun ama
2: okiu kiu. Dina saban-saban rumah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun. Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Karep hante rereh-rereh si horeng. Angin kadar pangeran anu baka karasa jeung karanapan saperti anu karanapan ku ama ayeuna ngora gagenti ku kolot awak dihakan ku mangsa diri kaciwitan wanci wujud dituntut ku waktu nanakeun yen hiji waktu kolot teh bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana hartina ama teh bakal rumpak caringin diburuan bakal mulang ka alam asal ama alam anu teu kaselang-selang alam padang poe panjang tea anu kungsi kaalaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna ayeuna lain kamari ayeuna lain isukan
3: timalan kaulanun
2: ari keur hidep mah anu keur meujeuhna bae kasenteng anu keur meujeuhna ngora ku ama di bejaan kitu teh pasti moal pati ngarti.
4: Kacan ngaraos. Oh, sikana alam Sorogoto tenang.
0: Sabab hidup mah masih kene aya dina alam Sorogoto. Alam lelewode. Hidup keur meujehna alam anu teu percayaan. Ya eta masih keneh loba nu dipikaresep jeung dipikacinta. Ari ama mah geus kolot kieu, beuki eces, beuki jentre ayat-ayat pangeran teh. Prak geura cinta kumararane sakur anu dipikacinta di alam dunya, tapi cing inget sakur nu micka cinta jeung nu dipikacinta bakal pegat. Naon ku ama pangna dicaritakeun kitu sanajan anjeun ayeuna hate moal narima da puguh ngora keneh, tapi di mana anjeun engke geus kolot ieu rekaman riungan ieu teh bakal kabaca deui. Kabaca karasa nya geuning. Lamun nuturkeun kana kesap kolot dina harti anjeun teh bakal salamet atawa migawe kana ieu katerangan, tapi sabalikna wayahna bakal dikerebek. Lamun teu nuturkeun kana ieu tatapakan kolot, lamun teu nuturkeun kana ieu parahu kolot. Hirup kudu nutur galur para rasul. Mapae tapak kolot anu wijaksana para pujangga. Lamun teu kitu cilaka teh. Sabab ieu dunya teh kasep amuing-amuing.
3: Timbalan kaula nun
0: badag pisan pangaruhna. Kadang-kadang ieu jiwa raga bakal diwakapkeun kana haliah dunya. Manusa anu kurang iman, manusa anu kurang jejehan, manusa anu kurang wiwaha, yakin tanaga pikiran teh bakal diwakapkeun kana urusan dunya. Ama teu nyarek lamun hidup dek di dunya empek.
3: Timbalan
0: da di dunya mah loba pangabutuh. Paeh cing saloba-lobana ngan cing inget bakal paeh. Ceuk ama bakal pegat sakur dipikacinta kumararane.
4: Murung-murung ke geus maot ayeuna geus nuntutan urang ngan sepuh.
0: Tuh, kitu.
4: Hayang samal jeung jenggo da lapur teu neurang.
0: Tuh, da jeung nyana.
4: Eta terus sepeneng penu geuris eta mah geus
0: era. Bener-bener.
4: Da maru era.
0: Ai resep mah aya keneh.
3: Timbalan kaula nun.
0: Tuh. Jep, catrik, jep.
3: Timbalan kaula nun.
0: Moal persaya ayeuna mah keur hidup teu dangora keneh. Malahan dina persayaanna oge anjeun mah bakal ngocoblak we sagala ditengar. Sabab keur ngora keneh aya jelema nu ngomong kitu di debat, aya jelema nu ngomong kitu diserang, sabab hidup bakal ateul tanduk. Mun doma mah teu ateul tanduk keur meujehna teu teungar. Mun dina doma mah karek munglak dua.
3: Timbalan
0: tah ku hal sakitu. Ieu mudah-mudahan cing jadi pecut, cing jadi rem.
4: Jadi perhatian.
0: Bisa aya patarosan?
3: Aya sakedik kaula nun.
0: Naon? Hakim parantos netepkeun naon nu pihak kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon margina kang jeung Rama ngage sasauran kitu? Tangtu. Tangtu tina kanyataan.
3: Dupi kanyataanana
0: ama teh geus harenghang ceuli teh ku dedengean. Maneh boga lanceuk awewe ngaranna Anjani. kumane sok dicampelakan, kumane sok diheureuyan, kadang-kadang kaleuwihi lanjeuk maneh nepi ka ceurik ngabangingik. Eta teh lanceuk. Lamun ngudag kana kecap karuhun.
3: Timalan kaula nun,
0: guru ratu wong ngatua karo kadang tua. Boga dulur panggedena mun awewe payus di aku indung eta teh saolah-olah geganti indung. Boga lanceuk panggedena mun lalaki eta saolah-olah geganti bapa. Cing inget katerangan merebeja lamun jama doraka ti indung ti bapa, lamun dilemur kai randu, lamun dileuweung kai dangdeur, dipake pangeret bingkeng, dipake pamikul bengkung, dipake surut ruhay matak baluang anu niup, lir hirup cara gamparan awak ditincak beuheung dicekek, paling untung mangi kokotor eta doraka ti indung ti bapa. Dinas dina katerangan yen Gusti moal dikahampura ka eta manusa sahingga eta manusa teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana atawa lamun teu diridoan hampura indung bapa yakin eta manusa bakal digeburus ka neraka jahanam. Tah yeuna lanceuk maneh loba ngabangingik ceurik si Anjani, tah ieu teh naon anu jadi pasualan. Cing inget jaga wibawa komara nu jadi kolot sabab amatir resi purah ngadidik para santri purah ngadidik para satria anu rek mansa nagara atawa anu rek ngensar pikeun ngabelaan nagara jeung bangsa dek ngolah nagara teh ama heula di dieu pikeun ngagemlengna. Kari-kari ayeuna anak sorangan sok para seawai atuh meureunan ilmu ajug amati. Atuh meureun amati disebut ilmu lilin.
3: Timalan kaula nun,
0: ai kabatur bisa nyaangan, ai urang leh. Di rumah tangga anak para seawai nepi ka teu hormat eta anu jadi adi ka anu jadi lanceuk. Ku teu hormatna ku para sea wae eta teh nganu harti teu hormat ka inung jeung ka bapa. Nah naon anu dipaseakeun teh naon? Sabab ari kolot mah eueuh dunya kinasihan nyaah. Batesanana nyaah eueuh batesna nyaah kana jadi anak teh kana gede nya ku gedena kana leutik nya ku leutikna kana awewe nya ku awewena kana lalaki nya ku lalakina kana pinter nya ku pinterna kana bodo nya ku bodona kana geulis nya ku geulisna kana kasep nya ku kasepna kana kukuan nya ku kukuanana kana petot nya ku petotna eta ka anak eta. Sanajan anak nong-nong, sanajan anak jebleh. Sanajan anak goreng patut, anggere disebut goreng patut. Tapi nya ku goreng patutna.
3: Timalan kaula nun.
0: Ya. Laras. Cing. Hiji waktu mah atuh matak naon budayakeun musyawarah mupakat antara kula warga gempungan jeung naon anu dipaseakeun teh naon da ieu teh can bagi waris ama teh ajan buka waris. Cing.

0: ngaharuleng.
1: Nyangakeun we ka Kakang kedah kumaha Kakang?
2: Sadaya-daya kaulanu. Salarasna mah nuhun pisan ku ayana patarosan ti Kang Jeung Rama.
0: Naon alesan?
1: Teu aya sanes ieu teh ama. Ku ayana punten tapi na sok. Pilih kasih ama.
0: Saha?
1: Ya ama.
0: Dedengean teh pilih kasih
1: imalan
0: dara rasaan weuweuh nu nyaki nasihan boh ka awewe boh ka lalaki
1: tumeh Kakang Emok anjani teh putra pangageungna
2: kunaon nu dugi ka diogo anu pipentesinana eta cupu teh kedahna mah kangge putra we putra teh lalaki ulah di istri eta malum eta teh hiji jimat upami teh mah Kakang Emok nyepeng eta upami angkat-angkatan teh tangtosna ge ari istri mah da puguh pondok lengkah ama saya eta jimat teh kaputrakeun we atuh cupu teh
0: cupu
2: saya lama kaputrakeun ih akang heula kedah nama tu geuning tu geuning tu
0: dedengean teh boga cupu
1: laras kaula nun
0: cupu naon
1: cupu jimat
0: kekekeke
1: cupu manik astagina
0: cupu manik astagina
1: laras
0: jimat
1: jimat kaula nun taetawe aceuk di mana parantos nyonyo anu kitu teh tuangeun teh teu kedah ngadamel ukur di usap-usap ujug-ujug aya we tuangeun teh di dinya kumaha kahoyong
0: cupu
1: timalan
0: ah lanceuk maneh bisa sulap meureun
1: sanes-sanes sulap ama
0: asa teu rumasa mere cupu
1: laras pisan teh ama ti ama eta pusaka cupu teh
0: teu rumasa teu rumasa ama mikeun cupu komo bari jeung anu kasebut jimat cupu manik astagina
1: laras
0: teu rumasa cikan calukan lanceuk maneh kadieu calukan
1: cek asep ayah naon kuarsa
2: acek dihaturanan lingih ku Kang Jeung Rama
1: dihaturanan lingih acek
2: aduh tapi nama kaulan nu Kang Jeung Rama
0: yap tadi
3: Baraya Radio Peace jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minya.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minya.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Iya.
4: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
5: 8 sasi. Nampenteran sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
4: ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Rurung kujutan pangintenya.
5: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah aminya teh 8 sasi.
4: Mohon-mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngadot alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
5: raos weh
4: raos ya. Kamari nguping warto saur si Adol dua dinten teh setelah ayah cenanya
5: iya
4: leungit cenanya kabah babu cenanya
5: iya sama anak meni eda teka raos teh
4: ya oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten
5: gugah tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyun
4: mohon
5: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
4: terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
5: alhamdulillah ya
4: teh sabaraha kali sa dinten ngaleut teh
5: 3 kali kamari mah
4: tasuk
5: ieu teh aya nama nya tas meningan
4: alhamdulillah mohon. Sama rata tetes ngaleut kemari?
5: Tilu genep tetes kan yang sedintennya.
4: Oh.
5: Sekali ngaleut
4: genep tetes.
5: Genep tetes.
4: Tilu kali pangintennya?
5: Iya.
4: Tilu kali. Oh berarti.
5: Mulai sare.
4: Berarti 18 tetesnya sedinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
9: Pekijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, Tesma Aini, iya.
9: Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya, barang
9: pakai
10: obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri betul.
9: Ya,
10: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: Empat hari
9: udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
9: Ya,
10: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya, Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin. Ya.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 60.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
14: Sareng Ibu Popon.
13: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
14: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
13: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunna, Ibu.
14: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
13: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
14: Atau sataun langkung.
13: Sate acana kang ngejabut tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobatnya?
14: Biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
13: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
14: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
13: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
14: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
13: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
14: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanenya tanyarari upami gugah bobo teh masake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
13: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
14: 345.
13: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
14: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
13: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
14: Mohon alhamdulillah.
13: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
14: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
13: Ibu uningan Alpha Propolis di manten, Bu?
14: Di radio.
13: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
14: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
13: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
14: Mohon.
13: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
16: Abdi Pak Kusman.
9: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
16: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
9: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
16: Tes Maaini tos 3 botol.
9: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
16: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes
9: mahintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
16: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
9: Nuhun pisan ka sasekian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: 102,4 FM
18: Radio Peace Ciamis.
17: Radio Peace Ciamis.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Datang niratangan demen. Datang niratangan demen, upah mulingan ranang.

0: Kalau nuntang yang nama putra anjani ngaturkan sama sungkam kohonyok panjenengan kaulah nun.
1: Diterima anjani.
0: Saur Kangjeng Rama ge eta eta cupu teh ka kaulakeun aceuh. Kelana, kelana eta kumaha?
1: Ditarima geus.
0: Aya pikir saya naon kaulah nun?
1: Selenting bawaning angin. Kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipersaya.
0: Tapi nama
1: jadi si horeng ayah asana pangna hidup sok beneng tenyaho yen eta teh waktu teh isuk-isuk tengah poe sore dek sare ngan gun terang we nepi kanyai sok minang cerik
0: laras laras kalau nunda iya si gua serak minantara ngehurian wae itu kau lanu upami putra kegelehean teh ujuk-ujuk kodomang kada kodokan hanapun kasur maksud nama kaulanun iya badeng nyanak jimat
1: tah jimat naon
0: anu kasabat cupu cupu manik astagina kaulanun
1: cupu manik
0: astagina
1: bisi ima bisi adi hidup si guar saminantara pajar pamere ama jeng bisi ama poho eta teti saha tisaha etate
0: kaulah nun
1: cikan mana cupuna
0: saya pisan tinggali jika kuama saya pisan nama iya kaulah nun ayah
1: cikan
0: iya kaulah nun iya tangan gini-gini kak karayi kene aja kelanan iya kaulah nun Kang Jarama
1: iya cupu manik astagina teh
0: laras kaulah nun
1: amuing weh beuh iya anu direbutkeun unggal poe teh moal aya nu boga batur mah
0: jumawi kaulah nun eta teh jimat ama kitu kaulah nun
1: ari ieu teh tisaha nyai boga nu kieu teh. Cing. Nyai ama nyaho ieu nyai teh geus remaja putri. Hartina nyai teh payus mun boga salaki atawa boga kabogo mun ieu pamere kabogo heuh syukur pamahugi meureun ngaranna atawa tanda mata kenang-kenangan
0: eta teh kagungan Kangjeng Ibu sarasna mama
1: saha
0: anu Kangjeng Ibu
1: nu indung maneh
0: laras kaulah nu di Kangjeng Ibu eta teh rajin dibongohan ku putra sok dibantun kaulah nu
1: ieu teh nu indung maneh
0: laras kaulah nu
1: ay
0: penasti kersayang tumampara
2: iya inggih
1: katingali dina cupu ku ieu sang resi

0: ka kanyahoan tur kacing cirihi kabohonganana.
1: Jawab tisahaya
2: Dewi Windradri asa dipentar gelap tengah poe ereng-erengan
0: ya,
2: ngadak-ngadak rarai negenek lir besi atah berem waos na kekerot nawiskin yakin ajrih bari ku putra ogeh ku caroge
0: lamai ngawat anu dicocok nyaita tungtung angean.

adalah latihan. Parantos. Parantos. Pangyusulkeun si Guarsa Minantara oge Anjani. Kamana? Ngebeles satu kapal ukabulah kidul lalumpatan. Naon? Ngudag-ngudag jimat. Pangbejaan keun balik deui kitu bahaya. Wis. Unyuk sumangat.

0: Api jemawan dina waktos ieu.
1: Leres.
0: Nampi pansen ti Resi Gotama. Nyapikeun ngabujengan tilu putra. Sareng maksad kedah mulih deui bilih kumaha onam.
1: Leres.
0: Hiji putri dua putra.

Waduh, jauh barudak. Metu alas mancing alas Kang Samya Braja Desa. Nyai Anjani, Warsa, Minantara Anaking, mulih deui.

0: kacarios di satengahing marga. Semar Astra Jingadawala anu apruk-aprukan sareng sena ulun kumawula di nagara Maespati di Arjuna Sastra Bahu anu kiwari parantos mulang ka alam nirwana. Nyaeta pejah ku hiji jalma anu kakasih Bargawa.
1: Jang
2: kulang wa.
0: Oh, kudu ka mana atuh dewek cu?
2: Nah, ka mana wa atuh?
0: Apruk-aprukan we kieu Ujang saha tuturkeuneun wa dina waktu ayeuna? Mirari dunungan ye wa. Neangan pidulungan henteu teh hararese geuning cu.
2: Nyakit.
0: Anu bener-bener jadi dunungan.
2: Leres wa. Kedah ka kidul.
0: Wa teh hayang boga pamimpin anu bener-bener bisa nungtun ka rayatna.
2: Rayatna
0: wa. Ya, kadula leutik.
2: Ta eta.
0: Sabab katinggal kaayaan marcapada bakal ansur di mana-mana pamimpinna teu adil. Ya,
2: kulan.
0: Ya, cu.
2: Sumuhun wa,
0: kulan. Alim ulama geus geyebet.
2: Geus geyebet.
0: Nu beunghar geus kararumat, nu miskin geus cararemet,
2: cararemet
0: ha
2: miskin geus cararemet
0: ha nyaeta kitu cu. Nu matak yap kitu ka Akang Ilaing urang ngariung heula lanan di dieu Ujang, urang mikir-mikir, urang mandiri, urang usaha.
2: Oh, mah

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang. Mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabar kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: kitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung.
2: Mung
1: seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio PIS Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
9: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
10: Bapak Atang.
9: Bapak Atang,
10: nuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
9: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
10: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
9: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
10: Aya setahun mah.
9: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
11: Sering dirawat.
9: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
10: Ya tos ke mana-mana.
9: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
10: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung.
9: Mohon.
10: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
9: Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
10: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul. Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
9: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
10: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa Propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
9: Iya, iya.
10: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat Alpha Propolis.
9: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi Alpha Propolis?
11: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teu kersa.
9: Iya.
11: Nama
9: tos tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
10: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
9: Oh.
10: Baal
9: gitu. Ngawitan mah.
10: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
9: Mohon tersakin
10: eta mah gitu propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
9: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
10: Nembe 5 dinten.
9: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
10: Ti dinten ka 3 oge.
9: Mohon.
10: Tos aya perobihan.
9: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat Alpha Propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
10: Amin.
9: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
10: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis di radio.
9: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Meni rajin kekosrekan wae.
13: Eh, cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
12: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
13: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Ce, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
12: Tetes mata naon, iya tes Ce.
13: Tetes mata, tes ma, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
12: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
13: Gampil pisan, Ce. Tepeskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
12: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
13: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
14: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
15: 102,4 FM Radio Peace.
16: Radio Peace.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: suka seri muncan apa jati diri
1: sihoreng bacaan
0: numatak ucu kade pacuan pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang numatak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moal rek dolim ka makhlukna nya ujang natrat dina ayat-ayat ujang numatak eta maha benar Allah dengan segala firman ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah ya cu malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah nah makerek nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ye teh ujang geus aya dina skenario pangeran ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu sabenerna mah heh bongan urang kene
1: bongan pola urang kene
0: da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu seur nyengcang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucu tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae di solokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cu di mana-mana sareukseuh kana mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab engke na ka itu lamun diandap di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh menet dina sulukan solokan banjir we ka itu na lamun saeuna neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulisdil eta teh ayat Allah ucu geuwat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rayatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh jauh-jauh manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nya eta keur kapentingan nagara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha tu da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cuah kana kawajiban urang di lembur anu temahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh ya cu karidaek unggul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga domabikang teh Baru kana lain ayat, pek paraban di mana doma beger neangan jaluna, pek adukeun. Lain adu diadukeun eta nana. Heuh dietakeun kitu. Apa jadi anakan teh? Diternakeun. Lamun istilah kana sato mah heuh dipacekeun we kitu. Tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah. Da di mana doma alus mah diaduhna panhargana naek. Ya cu. Pan geus nguntungkeun. Atuh di mana geus riap, apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna. Anu daek ngunyalan hampas tempena, hampas dagena. Anu ngurus, anu ngamanian jeung sajabana apana hareureup sararea heung digaji. Nya cu. Tuh. Atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk. Kotorna ge sami. Eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti. Abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh. Mangpaat teh teh jang. Karikadaek. Tasi kedua teh heuk pek-prek kayaknya. Lamun urang kedua eta teh sarua jeung ngukut patung. Nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mekprekan patung, mekprekan arca. Ai arca teh ngajentul eueuh gawe, ai nyatu beuki grepek. Lain arca anu beuki nyatu. Lamun urang matung hartina teh ai nyatu beuki tapi urang loba kedul. Muntangul bedegong. Pangabutuh gede, pek-pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh. Mung ibadah pek-prek jadi daek nya rajana tauhid teh teh Kang Nabi Ibrahim alaihi salam teh ujug ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ihtiar manuki berkujang-jangna manusia hirup ku akalna tuh balantik grapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu heueuh tak kitu jang ucu tua mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri ha demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu murungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tina sagaruh persoalan anu sakirana mah tangga rugikeun kana diri ka ituna kana negara jeung ka bangsa hartina sabar teh meureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangan nya ujang kitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego anu buta kadahar batu cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok ulah nepi ka kitu jang tah eta teh salah harti ka ituna kawas nu eueuh dahareun ka ituna teh jajang wa teh apruk-aprukan ieu teh amuing-amuing ka dieu kitu ka akang jeuleuing ujang modern kieu dina jaman era globalisasi model kieu oh jaman teh era modernisasi dina alam modern ayeuna wayang tetep wayang tradisi tetep tradisi tapi kreativitas mah terus tiada hari tanpa inovasi tingkatkeun Oh ya iya, anu ulah dirobah mah Quran. Sabab eta mah dawuhan Allah. Margi ai bener teh kapan aya bener cek Allah? Eta mah mutlak, dogmatis, absolut. Mau bisa diganggu gugat deui? Deui? Deui aya bener cek falsafah. Aya bener cek ilmiah. Sudut pandangna teh aya bener cek suara mayoritas. Yang umum dia dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat ya tu ha geuning eta itu ba pada era atuh dina jaman kieu teu bisa nuturkeun mah apan urang teh kudu bisa ngigelan kendang heueuh eta jaman ada jaman malah di kendang dan untuk ngigelan mah kendang itu kenang ya Pak heeh jeung ulah poho di kana seni urang seni tradisi teh ya coba dari Jawa Tengah Bapak tadi bicara heeh Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya kalau budayanya rusak rusaklah bangsanya itu kan apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi ini kan banyak beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya.
2: Beraneka ragam.
0: Beraneka ragam. Jadi tulis. Iya, beda provinsi pan beda budayana. Pan eta teh bisa diangkat teteh. Iya, ke permukaan.
2: Nanti turis teh juljol kan bener.
0: Nanti turisnya akan juljol. Dari situ dari sana. Berdatangan apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik geuning apa siling domestik teh naon domestik anu sok dipake ngabeureuman biwir lipstik eta mah sejuring iya kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan maka perindahlah kampung kita ini desa kita ini kecamatan kita ini hutan-hutan ini
2: lestarikan lagi
0: jangan sampai memalukan turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek hutan habis burung-burung kagak ada limbah-limbah banyak kan malu banjir di mana-mana kan dia kapok tidak akan kesini lagi iya
2: turisnya bilang nanaona
0: tuh turis itu akan bicara di negara di negaranya nanaona teteh jek turis
2: itu
0: bukan ketawa lo
2: iya
0: seni tradisi ulah poho jang
2: akar budaya
0: ulah poho karena pupu mana si dawala naon pak reka mana urang teh ngadunungan teh pak ih ayo nama urang ngereyeh teh kia dimana ayo nu benghar buruanana barala urang sapuan ku urang nu balana sapukeun di sapuan menambah bala atuh ha di sapukeun buruanana barala atuh urang koren yukut-yukutna pagerna ngaplek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang atuh aya awe nu mere tampanan eueuh ulah maksa ada piraku meureuna heh tak kitu da cirina manusa mah kitu cu daek nulung kana butuh daek nalang kana susah ngajait kana titeuleum ngahudangkeun kana labu mere kana daek nyaangan kana poekeun sidik tableg amanah patona urang mah manusa anu ngabogaan hak ari hak manusa teh nyaeta nafsuna mutmainah radiah mardiah jeung kamila kadieuna nya ahan deudeukan welasan asihan daek nulung kana butuh daek nalang kana susah ngajait ka rutit teuleum ngahudangkeun kana labu mere kana daek nyangan kana poekeun nganter kana sieun jang jeung ulah poho cek dewek teh tadi tradisi omat pupuh tah Lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh. Ayat 17 na teteh pupuh teh. Sok apa sling? Nya kitu saeutik-eutikeun mah. Da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapa guru teteh. Nya inanti asmarandana. Baheula mah aduh-aduh teng teuing nasib kuring. Mah manusia teh teng teuing nyiksa teh nepi ka kitu henteu berang henteu peuting cing naon eta
3: tangkur mas kumambang
0: sia nya mas kumambang teteh lain mas bangbang tah
3: ieu ieu ku dewek ayeuna udah kletik bisa ngapung babaku ngapung tipeting nguliling kakalayangan neangan nu amis-amis sarupan yang bumbuakan naon bae nu kapanggi cepot tena biru aduh kinanti 100 keur sila injang dawala
0: oh kinanti
3: halus ting tu japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngajeketan ujang aman jeng teeren-eren disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab
0: kinanti
3: asmarandana 100 ring dawala cuk bapak tadi kinanti duk itu teh udah kletik bisa ngapung eta
0: oh eta
3: lampah bentur ku orang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok tenyahoan dijero aya usupan sinyur
0: toba
3: pucung
0: ya sih teh ujung nyungcung
3: pucung juring nah sih teh kami namina teing
0: padahal yoi lamun dia tak gendoi dayana waktu pak pelajaran wah inopak kan gitu ceh oh da eta tu da dilemur teh ah galah sonah bubuyan congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy ning patongong-tongong syukur dikait-kait parepet jengkoh jajah kean kedempet ojek jejeretean nya ayeuna mah rada digenti barudak teh ku PS nya
2: Jimot
0: anu sok di paraban teh gini oh iya eta we film-film oge ayeuna mah Tinky Winky Doraemon Satria Baja Item Power Ranger jadi nu apana teh nu kararitu we iya Kerasakti padahal pan di urang oge aya anu man iya dina eta dina kahakanan gini dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun ngese gambar sepot lamun di Jawa Tengah gambar bagong gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heuh eta kahayang kitu kahayang rajeun ditapelkeun aing dina bujur truk we eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah. Oh, aya mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik. Ari hirup di urang Sunda, loba di paraban ku urang Sunda grepek. Ai kebudaya deungeun ditaplok-taplokeun supaya nyerep ka bangsa urang.
2: Di lain ulah.
3: Jadi ciri lain ulah pek wae abeh temong. Oh ieu daerah Sunda, oh ieu daerah Jawa. Kahayang teh, kahayang gitu.
2: Meunang kahayang.
3: Meunang ari kahayang.
1: Paling untung jeung kokol akan.
3: Aduh, ampun, tak itu dulu jang. Wayahna dina waktu ayeuna urang ulun kuma ula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun. Jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran kamaranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang. Da kitu ulun kuma ula dewek kaunga tempat teh nya eta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta. Bisi kumaranehna engke heu aye geus ditepikeun onaman aye geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran. Ngagugu atuh syukur da urang mah kadar nepikeun ngan omat dina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amek. Keun bae da urusanana da eueuh paksaan urang mah ulah teu nepikeun wungkul. Da eukeur-eukeurna ta mah. Iya eta mah kitu kada sia ulah maksa kada. Eueuh paksaan euy. Apan aya Jalal Kamal Kamal Kohar? Ha? Jalal Jamal Kamal Kohar. Kaagungan, keindahan, kesempurnaan jeung paksaan. Nya kudu we paksakeun, tak ku sia heula paksakeun pigawe. Ku pribadina sabab naon? Ulah ku dakwah wungkul. Tapi kudu prak jeung amalna leuwih afdol. Ilmu teh lamun diamalkeun. Oh kitu ku sorangan heula. Ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun. Oh iya nya. Sabab ceuk pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dawah. Naon amal? Oh dina amal, dina gawe sagala rupa ge.
2: Paksaan teh di nya.
3: Oh kitu. Paksaan teh di nya deuleu. Nya, dola. Ieu dunya teh bakal kiamat. Heeh. Boh kiamat gede, boh kiamat leutik. Itu heuh hayu jang urang ini jang urang ini jang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
5: Pak Wawan.
4: Pak Wawan ninggihan pali mana?
5: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
4: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
4: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: Ti 2018.
4: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
5: Tos 60.
4: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
4: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
5: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
4: Kumaha karaosna, Pak?
5: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
4: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
5: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
4: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
5: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
4: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
5: Tos nu kaopat.
4: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
5: Di botol kahiji ge tos karaos kitu tos seger.
4: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
5: Di radio.
4: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
5: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis sabab tos karaos ku abdi kitu.
4: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
14: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
15: Mohon.
14: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
15: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
14: Kecamatan?
15: Surade.
14: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
15: Lambung.
14: Teras?
15: Radang usus.
14: Mohon.
15: Batu ginjal.
14: Tos sabar alami teteh?
15: Atos sausum.
14: Tos sausuman ya.
15: Mohon.
14: Tos lalandong ka mana wae teteh?
15: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
14: Teh acan aya pirobihan. pabihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
15: Alpa propolis.
14: Mohon, siap-siap berapa botol teteh?
15: Atau siap dua botol.
14: Sarang ayin apa intinya?
15: Mohon. Mohon.
14: Takuma teteh sarang senang ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Teme kan di check upnya.
15: Mohon.
14: Naon wae tos damang teh?
15: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
14: Alhamdulillahnya.
15: Ginjal teh aya.
14: Alhamdulillah. Sarang senang ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
15: Ya alhamdulillah.
14: Mohon alhamdulillah.
15: Wirobihan.
14: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
15: Amin.
14: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
12: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
16: 0813-8000-6860.
17: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
18: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500

0: ay dewe kakat kukute sok bangkrut eh. Mode ngukut hayam, ngukut domba, ngukut manuk. Ayah kitu atuh nu kacida pisan minang digenti mah ngukut babu. Loba pisan hama na atuh da. Nya. Genti ayeuna mah kukukut kakat ulah kakat kukut. Di bejaan atuh da. Bejaan kumaha ieu teh? Lamun urang ngukut domba, heeh, anu buntel mayit tong dikukut. Buntel mayit teh kumaha? Tuh da kudu nyaho kana caturangga domba. Beda sia geus nyaho kana domba meureuh. Apan beja ieu oge tijang baran? Kumaha? Ai buntel mayit teh dina buntutna ku kulin siranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh. Lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur, tah eta disebutna sorong padung. Sorong dayung, sorong padung. Sorong dayung mah lagu. Tah eta ulah dikukut. Oh ulah. Tuh. Sok, saya sarwakeun jeung nu aing. Caturangga domba aing terus naon di? Kukulin siran dina tuurna weh ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domanya lawading mah kukut tama bakal baranahan urang kaitu nalamun kukut eta keneh nepi ka sapaehna cenah ceuk caturanggana oh silingnya karek cenah cenah bakal mawatis paniisan teteh kaituna teh atawa domba turun tangis nu turun tangis teh kumaha kukulin siran dina di deket cucungikna lamun disebut bieu turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teteh. Ai domana ka mana? Pan dipencit. Ai turun karanjang, ta eta doma teh dibawa. Diasupkeun kana karanjang. Nah, ceuk dewek teh asa beuki ngaco teh euy. Dan nanyana teu cereng. Ta baningkeun jeung dewek sok syah. Nanakeun doma nu alus kumaha ceuk siling nu jalu. Reng-rengan alus. Tanukna kita tah jadi hamin oh doma teh nu hamin hamin nya paan teh satu doma alus aya minang hamin mah loba tumpeng tobat tanuk hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung nya kitu lele pae rupana. Ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah doma mah anu tanukna lele wode alus alus alus tah ieu ceuk aing kumaha doma alus nu kumaha doma jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan doma jalu mah
1: tanuk jeung kanyut
0: nu tanukan dua kanyutan doma jalu ieu.
1: Jeung nu hirup pamana mah kitu.
0: Jeung doma teh anu hirup. Bari moto. Gerapek. Da eleh we eta mah kabeh oge. Nyata tam heeh tak kitu mikir teh kudu nepi ka lebah dinya leung teh. Kitu. Jeung di mana-mana diadu teh munurna waduh ngebat. Panjang doma teh seperti di dieu doma da ieu doma ditepungkeun teh joki teh we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedug tuluy majuna henteu maju kumaha balik deui we ka itu ini goblok terusnya balik ka kandang. Oh, nu nganterkeun ge ngongkos ya mah kumaneh.

Wagel. Tagitu ta eta teh doma alus, kuma awet. Mulus ngelehan maneh teteh. Ai jelema nya ahan deudeuhan welasan asihan, alus, alus. Heh eta teh doma teh kitu. Sapertina sileung ieu doma ieu kitu ta. Munut dek diadu teh karunya lamun ditengar ku aing nyerieun. Ah mending balik. Hade ta doma kitu teh deuleu. Ayo ah, loba teh ngomong urang baralik ah. Aduh ampun. Boro di Bandungan ku aing. Murid Mang Ibing saya teh matur da.

0: ngagejebur di tengah-tengah situ. Binga dina manahna. Yakin dina manahna bakal kapi milik bakal disasar. Atuh teu antah parah deui. Ieu di situ anu sanget teh. Guarsa teu nengludeung hanteu ringrang. Pangaruh tina ilmu luhur.
1: Guarsa.
0: Lajeng ngagejebur. Maksud nyasar ieu cupu anu ngagejebur.

kuarsa barang hanyat ganti diri anu sayakti ilang warna nusanyata nyaeta jadi kunyuk jadi monyet kaya.

0: lapur, lapur, lapur.
1: Gaya, Bang.
0: Tuh, tuh kapangis. Aduh, situ anu sakilegana diubah ku kaula. Aduh.

0: tobat teuing geuningan ieu ya cai anu sakieu herangna bagja temenan anu sakieu keur hanaangna ongko.
1: Aduh.
2: Lajeng ieu anjani ngumah pananganana bari tamas. Pindah stiker sahyang widi wayana rumah pananganana kalayan raraina ngadak-ngadak aya kajadian anu aneh
3: itu kayaanana
2: nyaeta raraina jadi buluan sapertos monyet oge pananganana untung teu sadayana
1: tobat
0: ya cai tepi kaki ampun teuing
2: penas

Anjani oge dua putra Kakasih Guarsa Minantara. Kemana barudak tadi? Waduh, nah iya kebeneran teu incai anu sakieu herang da. Wah, lamun mani aing geunah teh urang ieu. Ieu we di sisi asin jero ka tengah mah.

Daun aing jadi buntutan ieu teh. Tumbuh. Aduh, Gusti aing jadi monyet. Tumbuh Gusti. Alah aja deh. Guarsa Minantara awasi daerah sangat.

0: dan hiu itu mati. Waduh, kemana si guar si oge si acek anjani?
1: Tobat,
0: cek acek.
1: Tobat, gusti tobat. Ah, gusti tobat. Ah,
0: naon teh? Kurang ajar sia ngadondek ka heureuyan lanceuk aing bangsat. Naonan? Monyet kejual sia.
2: Naon teh?
0: Ngadon gudang-gudang awewe jahat. Hutang pati para pati hutang wirang pahirang.
2: Tunggah halangan siap wajar.
0: Lain dede. Halik tunggah halangan kunyuk. Kunyuk-kunyuk siap kunyuk mah. Bangsat.
2: Tunggah halangan karena maksud aing dipodaran dicakar siap aing.
0: Aji mulati tegak aja. Tung boro hingga bangsa monyet mau berakasakan karena rawa sing harapkan aing. Aing mau ngejat satu nyak biar.
2: Nuntun Raja Wisuna ya kunyuk teh ya.
0: Apa kon wani marang aku? Ora wani dening apa kulanang-kulanang.
2: Aji mulati tegar ya pada-pada.

0: Tu sangka ini jadi monyet. Wah, pika kia.
1: Toba teing nasib. Nah, saja pada tika ulah jadi monyet ya. Di udang-udang wanara. Ah!
0: Nyai.
1: Tobat gusti ampun. Saha.
0: Yemang jemawan.
1: Tobat. Paman jemawan ya.
0: Iya.
1: Aduh. Ampun teing paman.

rumah aku. Anak ing anjani ngahak beki kejadian Gusti anu Maha Agung anu kagungan abdi-abdi sadaya.

0: A Carruagem.
1: Nyai dulur Nyai kamana Guarsa Minantara?
2: Toba teuing moal itu monyet teh si Guarsa si Minantara. Wah, moal teuing. Eta teh Sugriwa jeung Sobali. Sobali Sugriwa adi Aceh. Ulah pasea
1: Allah nya boah.

Aing mau ngejat sia satunya beas oge kurajan. Aing sekeseler Grastina, putra Resi Gotama aing. Eh? Putra saha? Aula putra Resi Gotama. Saha? Ngaran aing Guarsi apa Winantara? Tobat. Tobat. Naon sia? Make jeung ngarumpuyuk sagala. Tobat. Gusti. Adi akang iya akang teh sobali teh ya Guarsa Allah itu kakang Guarsa. Ubah.

0: Sampurasun, rampes saya aula jemawan tua. Ya. Aduh, paman jemawan. Pabateng Gusti. Aduh, buahnya paman. Yute acik jadi monyet beungeut leungeun di kumah bet baruluan kieu. Tubah.
1: Ya wis kena dikin pinasti mapak bayak kenalan.

0: goreng. Wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyen kagorengan. Anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyen kahadea nya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buah na goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyen ka gorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Matrat dina ayat-ayat. Allah muarek dolim ka makhlukna. Allah muarek nangeuy ti bongkokna. Matak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas soka sasarnya lampah nafsu nu matak kaduhung badan anu baka katempuhan diri nu baka kacingcirihi. Ye dua lalampahan nyaeta antawis guar saminantara katilu na anjani kaopat ye kapi jemawan anu jadi korban ganti wujud jadi kunyuk awak warna jadi wanara jadi ketek cincar grok bari ceurik ngabangingik ajrih mulang ka tempat manusia sieun digeungeureukeun tur sieun dibaledogan ku bangsa manusia. Bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana sadayana ngan ukur hujan cimata di sisi situ nirmala. Lalampahan pungkas ku kemang tina tik simbarang sari tutup lawang si bataka.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pamirsa.
2: Ibu tos kamana wae ieu buka obat mata?
3: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun Radio Peace.
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih panas gitu, ngerinyit bae, terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dina cangkeng urangnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya. Diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin ke kos rekan wae.
3: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
2: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya teh Ce,
3: tetes mata, tesma. Ah ini Ce, insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
3: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
2: Oh gitu, aman ya teh Ce?
3: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
4: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namin apa?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciami.
4: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf dan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura itu?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
3: Sakit gitu.
4: Iya.
3: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
4: iya,
3: kedua.
4: Iya,
3: ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
4: iya,
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68 iya, usianya ya
4: iya.
3: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
4: Enggak. Asli.
3: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit nempe kaluar kitu nya. Teras aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
2: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku Bapak?
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
3: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
2: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
3: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
2: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
3: Ay kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ay ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
2: Alhamdulillah.
3: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
2: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap inspirasi, mangga Pak.
3: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak, ngagaleuh lah.
2: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya Pak, mudah-mudahan saat
3: amin, amin, mohon.
2: Polis Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Suaranya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini, Bar-

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tuur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di kemoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobu kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Medis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete, nuju sarang teh lina nya tehnya.
2: Mohon. Mohon upam.

0: Ngiling Gita di mana teh teh?
1: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
0: Kecamatan?
1: Surade.
0: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
1: Lambung.
0: Terus?
1: Radang usus.
0: Mohon.
1: Batu ginjal.
0: Tos sabar alami teh teh?
1: Atos seusum.
0: Tos seusuman ya?
1: Mohon.
0: Tos lalandong kamana wae teh teh?
1: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
0: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalat landong naon teh teh?
1: Alpapropolis.
0: Mohon. Siap sabar botol teh teh?
1: Atos siap 2 botol.
0: Sareng ayeuna pangintinya?
1: Mohon. Mohon.
0: Takumaha teh teh sareng sendang ngalat landong alpapropolis panyawa teh teh? Tapi kan di check up-nya.
1: Mohon.
0: Naon wae nu tos damang teh?
1: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
0: Alhamdulillahnya.
1: Ginjal teh aya.
0: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alpapropolis. Alhamdulillah nama penyewat lambung tos teh aya tos sehatnya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Wirobihan.
0: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teh teh enggal damang ya tehnya.
1: Amin.
0: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

arriba, señor. No.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun saran ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu aya
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji,
2: kadua
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu tas karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayo nengke yang bener badai ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayah Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, eno mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah ieu ya, ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimah papah asa gararejeh di lutut teh aya nama wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya nama wilah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua.
5: Iya,
4: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Ti palih mana?
1: Ti Galunggung, pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung. Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentun biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Umargi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat sarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya

0: Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
0: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
1: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio Peace.
0: Radio Peace unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sate acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh, terus nama hiji kan, nama sabotol bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh, mentak mesir deh teh gitu teh. Ngaros sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat?
1: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
0: Uningati manten pak Alfa Propolis?
1: Pak masuk ngupingin radio.
0: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak, mangga pak.
1: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nanggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
4: Mohon, dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi, jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teningal kumaha ba?
4: Anu ningali kene, anu teningali mah anu kiri.
3: Tos nganggo Tesma Aini kumaha pak kaosna?
4: Sabarang terus nganggo Tesma Aini, nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo black tea, jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku, hoyong jelas. Deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblege oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos geus ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten.

0: Alhamdulillah.
1: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
0: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
1: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
0: Ibu di Ainet terus konsumsi seberapa botol, Bu?
1: Nambe sabotol, sekarang Ainet nambe dua.
0: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
1: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
0: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alfa propolis.
1: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
0: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa propolis abi oge tos damang, anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
1: bunya. Amin. Amin. Amin ya rabbal
0: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
1: Sami-sami deh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Ma Aini panasahan amin apa?
4: Iwa Santi wa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes Ma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
4: Mohon, dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi, jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teningal kumapa?
4: Anu ningali kene, anu teningali mana kiri.
3: Tos nganggo tes Ma Aini kumapa kakaosna?
4: Sebenarnya tos nganggo tes Ma Aini nama oge setengah botol, anu tadi nganggo black tea, jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi aja na, oyong ulah remeng-remeng wungku, oyong jelas. Dei itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos gitu teh, sampean teh leles. Jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah, tos nya eutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dienten mata kah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung. Pokoknya mah rawat ringan, pokoknya mah kena saca oge jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe saboto, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onisto kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mah. mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor, sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
4: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mete
5: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicandak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas men.
5: Jelas men ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga botol,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan
5: iya
4: sendiri gitu kan ya.
5: Enggak
4: apanya perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
4: Terima ya kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: sahabat MQ menyimak kebersamaan ini dalam kebersamaan kita di sosmed MKFM ya, yang Anda simak kebersamaan ini di menyimak kebersamaan ini di Facebook, Instagram, ataupun juga di Twitter begitu ya, ataupun di YouTube maksud saya. Nah, sahabat MQ juga tentu menyimak kebersamaan ini di website MKFM di mkfmnetwork.com serta melalui jaringan radio relay yang ikut disambung siarkan kebersamaan ini oleh beberapa radio di seluruh Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 VIS FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo 98,2 Payakumbu, Delta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email mkfm di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027.
1: Kerana takutkan siksamu, hamba.
0: Dan untuk sahabat MQ dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, tentunya mengingat bahwa pada saat Ramadan, sahabat MQ, kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Dari sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi datapeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Siksamu, hambamu rasa
0: dan kemudian sahabat MQ juga mengajak untuk mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo sahabat MQ menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan nada sambung pribadi Tausiah Al-Ghim di ponsel Anda. Silakan dial bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda, para pelanggan Telkomsel.
1: Semangatku pulih semula, harapanku.
0: Dan insya Allah, sahabat MQ, di kesempatan ini bersama kami akan mengajak kembali tentunya untuk sahabat MQ bergabung berinteraksi bersama kami. Sampaikan bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda, sahabat MQ, di 0811-224-1027. Dan kami nantikan sahabat MQ bersama Anda. Namanya sudah ada beberapa yang juga bergabung dan menyapa kami. Tapi insya Allah saat ini kita sudah terhubung kebersamaan kita bersama dengan Dr. Haji Asef Hermana SPB FINHSMM. Insyaallah akan kita simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan guru kita. Mari kita simak kebersamaan dengan Dr. Asef di pagi hari ini.

Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajradu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat Anki pagi semua, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hidup pada pagi ini. Ketika kita diberikan keselamatan, ketika kita diberikan usia dan jatah hidup, itulah salah satu nikmat yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Pernah mendengar orang yang masuk kamar mandi kemudian jatuh dan meninggal? Pernah mendengar orang yang naik motor kemudian kecelakaan kemudian meninggal? Pernah kan ya? Pertanyaannya, dalam seumur hidup sudah berapa kali masuk kamar mandi? Berapa kali? Enggak kehitung. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita bersyukur atas keselamatan yang mungkin sederhana ketika kita keluar dari kamar mandi, kita masih diberi umur? Ini kan pernah jatuh enggak? Meninggal di kamar mandi pernah? Enggak ya, ini kan pada hidup ya. Insya Allah ini arwahnya masih ada bersatu dengan raga ya. Pernah naik motor berapa kali seumur hidup? Setiap hari. Pernah ada mendengar yang kecelakaan kita naik motor? Pernah? Sudah seberapa banyakkah kita syukur naik motor dan selamat? Pernah dengar orang yang berbaring kemudian ketika dibangunkan di tempat tidur kemudian tiba-tiba udah kaku semuanya? Pernah? Pernah dengar ya? Pertanyaannya, seberapa banyak ketika kita bangun tidur kita menyadari kita masih hidup? Jadi berkali-kali Allah mengingatkan kepada kita, Allah menjadikan pendengaran, Allah menjadikan penglihatan, Allah mengakhiri dalam ayat itu adalah qalilam matashkurun, sedikit manusia yang bersyukur. Jadi sahabat-sahabat MK pagi semua, ketika kita ditakdirkan kita bisa bangun pagi lagi seperti ini, ketika kita ditakdirkan bahwa Allah masih memberikan jatah usia, sebetulnya itu adalah syukur yang terdalam. Ada kalanya syukur itu paling sering dikaitkan dengan nilai yang tangible, yang kelihatan. Lamun di rekening nol na loba gitu ya, tapi di belakang gitu ya, bukan di depan. Syukurnya makin menggelora begitu. Tapi ketika misalnya sekening lado saldo pas dilihat ternyata makin nurun, maka syukurnya pun ikut turun juga. Jadi dosis syukur itu kebanyakan jebakan yang terjadi adalah sesuatu yang terlihat dan nyata pada saat itu dan terbukti. Padahal kalau nikmat sehat seperti ini, punten, di sini ada yang jadwal cuci darah hari ini enggak? Enggak ada. Ada juga cuci karpet ya. Jadwal cuci darah hari Rabu jadwalnya, kemudian jadwal lagi hari Sabtu, seminggu dua kali. Pada jam yang sama, pada saat ini mungkin sahabat-sahabat kita sedang ngantri itu. Kalau pagi-pagi saya habis itu sedang ngantri, untuk apa? Untuk cuci darah. Kenapa? Kapasitas untuk cuci darahnya, wilujeng sumping, waji. Kapasitas untuk cuci darahnya ternyata sudah ada kerusakan. Di mana kerusakannya? Yaitu di ginjal. Pertanyaannya, apakah kita harus dicuciin dulu darahnya di laundry baru kita bersyukur bahwa tiap hari 76 kali darah kita dicuci? Apakah kita akan begitu? Kita akan merasa bersyukur ketika darah kita itu dicuciin sama mesin. Tiap pekan dua kali harus berbaring. Kalau saja syukur itu baru muncul tatkala nikmat itu dikurangi atau nikmat dicabut, kayaknya mah itu bukan gua banget ya. Kayaknya mah. Kenapa? Baru ada syukur ketika nikmat itu dikurangi. Jadi sahabat-sahabat MK pagi semua, pada pagi hari ini yuk kita biasakan bangun tidur mengkonsumsi vitamin S dosis tinggi. Vitamin syukur dosis tinggi. Itu coach sudah datang lihat. Selamat datang coach. Pak Haji, Wilujeng, alhamdulillah. Mangga. Sahabat-sahabat semua, sekarang kita berada di sebuah lapangan padel ya, yang ada di Kota Kuningan ini.
Alhamdulillah jemaah-jemaah pada sport semua. Bukan sport jantung ya. Kita lanjut. Jadi mulailah hidup ini dengan syukur, dengan vitamin dosis tinggi. Tatkala kita bangun pagi disadarkan Allah masih kan memberikan penglihatan. Kan sama yang dilihat sebelum tidur sama sesudah tidur ya. Pak An misal lihat sebelum tidur, lihat istrinya ya dengan wajah dan demikian. Pas bangun ternyata oh berubah. Kok bidadarinya jadi 3, jadi 4 enggak ya? Ketika kita diberikan nikmat penglihatan, maka jangan sampai nikmat itu baru disyukuri ketika sudah minus 20. Ketika kita diberikan nikmat pendengaran, jangan sampai kita baru merasakan syukurnya tatkala kita harus pakai alat bantu dengar. Bersyukurlah tatkala nikmat itu dalam genggaman, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat yang terus berlimpah. Ya, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa judulnya? Tentang bagaimana kekuatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu judulnya apa kita teh? Tubuh apa? Subuh movement. Apa judulnya teh? Rapatkan sol, kemudian buatkan smash, gitu ya. Kita akan membahas sekarang tentang bagaimana kekuatan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, percaya nggak Rasulullah itu orangnya kuat? Yakin? Dari mana yakin? Dari mana yakin? Bijang sumping, Pak Guru, Bu Guru, Alhamdulillah. Yakin nggak Rasulullah itu mempunyai daya tahan endurance tenaga yang tinggi? Yakin? Dari mana yakinnya? Oke, kita cerita aja dulu ya, cerita dulu. Saya akan coba melihatnya ini dari aspek medis. Ada dua peristiwa yang mungkin kita ceritakan, ya. Inilah pentingnya belajar sejarah. Walaupun sejarah itu waktu SMA saya nilainya jelek, ya. Tapi ternyata itu sejarah itu sangat penting. Cerita pertama. Cerita kita mulai pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Ini pernah saya ceritakan di sini ya, kalau nggak salah waktu buka puasa bersama. Tahun kedua Hijriah. Ada isyarat, ada perintah yang muncul pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban, yaitu tentang kewajiban menjalankan saum kan? Munculnya asbabun nuzulnya ketika tahun kedua Hijriah, ya. Surat Al-Baqarah 183 itu kan? Nah, pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban ada sebuah peristiwa penting yaitu diwajibkannya saum. Jadi saum tahun kedua Hijrah itu adalah saum yang pertama kali. Kalau pertama kali saum gimana rasanya ya? Hari pertama kedua aja padahal kita udah terbiasa rasanya lemah, lesu, lunglai, letih, leklok, letoy itu pesaingnya hadir semua ya. Nah, tahun kedua Hijriah. Ternyata Pak Bu, sahabat MK pagi semua, tahun kedua Hijrah ada sebuah peristiwa besar. Sebuah peristiwa besar yang bisa menjadikan kepercayaan orang Islam saat itu menjadi percaya diri. Bahwa kita itu ada, bahwa kita itu kuat, bahwa kita itu yang telah disepelekan oleh kaum-kaum kafirin dari Mekah saat itu, di Madinah, di Yasrib itu bisa eksis. Peristiwa apa itu? Peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Tanggal 17 bulan Ramadan, ibu bapak semua, diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan perjalanan dalam keadaan saum. Apakah perjalanannya itu naik bis pakai AC? Enggak. Apakah perjalanannya pakai mobil pakai AC? Enggak juga. Apakah perjalanannya itu di kebun teh dengan angin sayup-sayup? Bukan. Apakah perjalanannya itu seperti naik gunung atau di tepi pantai gitu ya dengan pemandangan indah? Enggak juga. Berapa perjalanan itu ditempuh? 130 km dalam keadaan saum. Pakai apa? Apakah pakai unta? Ya, sebagian pakai unta. Ada 70 ekor unta. Banyak dok, 70. Iya, 70. Untanya 70. Orangnya yang berangkat berapa? 313. Oh ada kuda, ya berapa kudanya? 2 ekor. Perjalanan di padang pasir
130 km dalam keadaan saum. Perjalanan kemana? Sebuah lembah yang disebut dengan Lembah Badar. Mau apa? Bukan nonton konser. Bukan mau bukber. Bukan. Mau apa? Mau perang, bro. Lawan siapa? Bukan perang lawan pasukan yang baru kemarin sore dibentuk. Perang lawan pasukan kaum kafirin Quraisy yang sudah terlatih, mereka memang pasukan perang. Bukan pasukan yang baru dibentuk 2 tahun yang lalu. Lawan berapa orang? 313 melawan 1000 orang. Dalam keadaan saum, berjalan 130 km dalam suasana yang panas di gurun begitunya, jalan kaki nyampe ke sana bukan bukber tapi perang. Bayangkan kekuatannya luar biasa itu. Lamun orang jalan 5 km ya, kayaknya mah udah 3L, 5L itu udah lengkap semua ya. Dari mulai lemah, letih, lesu, leklok, letoy, loyo, udah lengkap semua tuh 5L. Ini 130 km bro, sis. Bukan suatu jarak yang dekat. Artinya apa pelajarannya? Satu, muscle core yang kuat. Kekuatan otot yang luar biasa. Yang kedua, endurance. Bagaimana perjalanan jauh itu menguras tenaga, tapi tidak ada tuh riwayat satupun, misalnya 2 orang balik lagi, 3 orang izin sakit, 5 orang izin cuti, tidak ada. Tidak ada. Artinya sekali jalan, langsung jalan. Ya. Yang ketiga apa? Artinya di sini ada kekuatan ruhiah yang luar biasa. Disuruh ke sana itu bukan disuruh nonton, disuruh perang coba. Ah balik dewa kira-kira jauh kayak gini mas. Artinya sahabat-sahabat MK pagi semua, di sini ada sebuah kekuatan yang sangat luar biasa ketika dalam satu perjalanan. Hasilnya gimana perang Badar? Menang kalah? Menang. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat ada 140 tawanan tuh dari kaum kafir. Dan di kita itu ada kalau enggak salah ada 3 sampai 4 orang yang syahid. Luar biasa. Mungkinkah ini dicapai dengan generasi yang santuy, dengan generasi rebahan, dengan generasi yang memang sekarang olahraganya 2 jari 1 tangan, scroll atas scroll piring klik klik klik klik kayak gitu? Enggak mungkin. Percaya Rasulullah kuat jadinya. Oke, kita cerita satu lagi. Ini cerita yang fenomenal juga. Pada tahun ke-5 Hijriah. Ada apa tahun ke-5 Hijriah kira-kira di sana? Tahun ke-5 Hijriah ini tak kurang fenomenalnya, Ibu Bapak semua. Pasukan Ahzab, pasukan sekutu diperkirakan akan menyerang Yasrib, Madinah pada saat itu. Tahun ke-5 Hijriah akan diserang oleh pasukan sekutu. Pasukan kolaborasi antara orang kafirin, kafirun, kafiran, kafiran begitu ya, kumpul semua. Kurang lebih jumlahnya berapa? 10.000. 10.000 kemungkinan akan menyerang kota Yasrib, kota Madinah pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Diskusi, tidak otoriter. Akhirnya diterimalah pendapat dari Salman Farisi pada saat itu ya, karena beliau dari Persia, kemudian beliau sudah terbiasa dengan strategi perang begitu ya, maka mengusulkan ide. Apa itu? Ya Rasulullah, ini belum pernah ada di Jazirah Mekah ini, di Jazirah Arab ini belum ada, di Yasrib juga belum ada. Kita bikin suatu benteng pertahanan. Kenapa? Di belakang kita itu gunung batu, di pinggir kita itu gunung batu, ini gunung batu, bukan gunung batu Cimahi punten ya, gunung batu terus ngeriling. Jadi satu-satunya akses mereka masuk adalah di bagian depan. Oh, bagian depan. Kira-kira kita bikin benteng apa? Bukan bikin benteng, kata sahabat. Kita bikin parit. Ya. Bukan parit Nugraha. Kita bikin parit. Dari mana? Dari ujung selatan sampai ke ujung utara. Waduh, ujung utara sampai ujung selatan. Berapa jauh itu? 5 km. Jadi 5 km itu ibu bapak semua, kalau dari Monas itu mungkin ke GBK ya. Ukur 5 km itu kurang lebih bikin parit sepanjang itulah. Kalau dari gunung dari Gedung Sate kurang lebih ke alun-alun. Ya, kurang lebih katanya, saya juga kata Google tadi malam ya.
Kurang lebih kalau dari Semarang itu dari Simpang 5 itu bikin parit tuh, dari Simpang 5 kalau dari Semarang sampai ke Tanjung Mas pelabuhan. Ya. Kalau dari Jogja itu bukan Jogja Cijoho, kalau dari Jogja itu kurang lebih dari Tugu Jogja sampai UGM. Kurang lebih 5 km kata siapa? Kata Google. Ya. Kalau dari Surabaya itu dari Tugu Pahlawan gitu ya. Tugu Pahlawan kan berat Surabaya itu ya. Dari Tugu Pahlawan sampai ke Pelabuhan Tanjung Perak. Kurang lebih segitu, 5 km. 5 km akan digali? Iya. Ngagali nak kunaon? Kupacul. Bukan pakai beko? Bukan. Digali pada saat itu 5 km. Berapa panjangnya? 5 km. Berapa luasnya? Lebarnya? Lebarnya sekitar kuda diperkirakan tidak bisa loncat. Ya, oke. Deal katanya. Berapa dalamnya? 3 meter. Dilakukan dalam berapa bulan? Bukan berapa bulan, 6 hari. Mana kontraktor nah inuani kayak gitu, enggak ada beko, enggak ada ekskavator gitu ya. Dilakukan 6 hari, 5 km, lebarnya itu 4 meter, panjang dalamnya itu 3 meter. Kira-kira kalau ini tidak mempunyai kekuatan fisik, kumaha yang ngagali? Diperkirakan kalau dihitung ya volumenya kurang lebih 10.000 dump truk tah. Jadi Bapak Ibu semua, berapa orang yang mengerjakan? 100, 200, 300. Yang ngerjakan tidak lebih dari 600 orang. Tidak lebih dari 600 orang. Pertanyaannya, apakah saat itu ada yang pingsan? Apakah saat itu ada yang ijid? Ya, ada ijid. Yaitu terutama para kalangan. Kalangan siapa? Kan di sana itu ada kaum munafikin. Ya Rasulullah, saya mau saat itu ya, mau ngurus keluarga dulu ya dengan berbagai macam dalih dan alasan sebagainya. Sahabat-sahabat semua, menggali parit sepanjang 5 km dari Gedung Sate sampai alun-alun bukan pekerjaan yang mudah. Ya, kalau misalnya tanahnya lumpur, ya kalau tanahnya pasir, ini yang digali adalah pasir dan batu. Pernah suatu saat, saking beratnya begitu ya, saking besarnya itu batu, sahabat minta tolong kepada Rasulullah. Ya, saking besarnya itu batu, akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya memecahkan itu batu. Pada suatu saat, Konstantinopel akan ditaklukkan, terbukti kan? Jadi, ibu bapak semua, kalau kita lihat, betapa kekuatan Rasulullah SAW dan sahabatnya itu telah terbukti oleh sejarah. Betapa endurance tenaga Rasulullah itu bukan yang biasa-biasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan kekuatan kita sekarang? Bukankah al-mu'minul qawi, orang-orang mu'min yang kuat tuh, lebih dicintai dari orang mukmin yang lemah, walaupun di duanya juga Allah suka, itu ada kebaikan dua-duanya. Artinya, sahabat-sahabat semua, maka kekuatan itu adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah sunnah, bukan hanya masalah aspek-aspek ibadah yang sifatnya itu ibadah khusus begitu ya. Tapi bagaimana ghair mahdhah ini juga menjadi salah satu sunnah yang harus menjadi keseharian kita. Nah, untuk itulah dalam ikhtiar itulah kita coba mangga wilujeng sumping Pak Ustaz Toto. Mangga wilujeng sumping. Jadi salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana kita mengelola tubuh yang telah Allah ciptakan ini. Kita coba telusuri ibu bapak semua. Allah menciptakan tubuh manusia sebelum ditiupkannya ruh. Kalau misalnya baca surat As-Sajdah ayat 9 begitu ya. Maka pada hari ke-120 Allah tiupkan. Jadi pertama dijadikan jasad dulu dari air mani begitu ya. Kemudian sampai segumpul darah. Kemudian segumpul daging. Kemudian ada tulang belulangnya. Dan Allah sempurnakan penciptaan jasadnya. Kemudian Allah sempurnakan, kemudian ditiupkan ruh dalam surat As-Sajdah ayat 9 itu kan? Ya kan? Nah, kemudian Allah ciptakan
pendengaran. Allah ciptakan penglihatan. Dalam ayat tersebut diakhiri dengan qalilam ma tashkurun. Jadi ketika Allah ciptakan pendengaran, bukan telinga, apa bedanya telinga sama pendengaran? Apa bedanya? Yang mendengar ternyata bukan hanya organ. Ya, tetapi perasaan bisa mendengar, hati juga bisa mendengar. Jadi Allah ciptakan pendengaran, kemudian Allah ciptakan penglihatan, bukan Allah ciptakan mata. Mata adalah salah satu organ dari pendengaran. Kenapa? Hikmahnya ya, Allah menciptakan kok pendengaran dulu daripada penglihatan. Kira-kira hikmah yang bisa kita ambil apa? Pendengaran itu Pak Bu, itu lebih sensitif daripada penglihatan. Orang tidur, matanya mungkin nutup ya. Ada yang buka sebagian, ada juga yang ngintip-ngintip. Orang tidur, matanya itu nutup. Dikasih respon cahaya, kemungkinan dia akan respon. Nggak akan respon. Kalau pendengaran, ketika orang tidur, dibangunkan oleh cahaya, oleh suara. Oleh suara, jang, an, budang. Oleh apa? Suara. Pendengaran itu Pak, enggak pernah sampai nol. Pendengaran itu sensasinya itu masih bekerja di atas 60% ketika orang tidur. Makanya kalau misalnya tidur ada suara-suara gemetar, ada suara-suara yang misalnya unik-unik, yang aneh-aneh, ada suara-suara misalnya kegaduhan, itu mungkin orang itu mudah terbangun. Penglihatan enggak. Itu hikmah. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika Allah menciptakan manusia dan ternyata Allah itu mensempurnakan ciptanya dengan ruh, maka di sini ada dua unsur besar. Jadi ketika kita membangun kekuatan, sahabat-sahabat semua, maka dua unsur besar ini, dua-duanya itu harus hadir. Unsur apa itu? Pertama unsur jasad, yang kedua unsur ruh. Dalam berbagai hal, termasuk dalam pengobatan juga sama pikir. Banyak orang yang berobat ketika diabetes, begitu ya, darah tinggi, ini yang paling sering diberikan amlodipin, diberikan captopril, kemudian diberikan nifedipin, atau diberikan misalnya hidrokortikosid, furosemida, dan sebagainya. Pertanyaannya, Allah menciptakan manusia itu ada unsur jasad dan unsur ruh. Dua-duanya itu gak bisa dipisahkan. Unsur ruh kemudian berkolaborasi dengan nafs, maka akan lahirlah kolbu yang berbolak-balik antara kebaikan dan keburukan kan. Kolbu itu tidak pernah fix, dia itu selalu berbolak-balik antara baik dan buruk. Ketika orang ingin sehat, maka bukan hanya obat secara fisik, tapi ternyata juga ada hati di sana. Pernah misalnya datang ke dokter berobat, gratis obat nama. Pak, iya dua kalinya, sadinten dua kali, lung, alunggen. Pak, ini sekali sadintennya, lung, tah. Darna irahat, Pak dokter. Engkewe lah, mun bapak kira-kira hang cager. Lempar, lempar. Hati, perasaan gimana? Jangankan dilempar kayak gitu. Judes sedikit aja udah jadi viral di medsos. Oh, dokter Asep, cerah kamari, kok judes pisan. Viral, meren. Tapi mudah-mudahan pula. Ada hati yang ada di sana. Kadang-kadang kalau mau dokter pagir mahnya, wah datang ke mana? Dokter Aan, sorry, praktek jam 3 sampai jam 5. Begitu ketemu aja di pintu ya, Gus Sorina bukan main. Wah ibu gimana kabarnya? Atau candi tulis resep ya, Gus Cager. Karena Gus Cager itu jadi masuk, itu jadi bayaran. Iya, rugi. Jadi kadang-kadang kedokteran itu ada sesuatu yang di luar aspek medis, ibu bapak semua. Kan begitu. Nah, kenapa ini nggak digali? Jadi sahabat-sahabat energi bagi semua, ketika kita berbicara masalah manusia, maka bukan hanya ada unsur jasad, tapi ada unsur ruh yang ada di sana, yang pengaruhnya itu mungkin lebih besar daripada unsur jasad. Coba kita buktikan lagi. Ya, mangga linggih ibu bapak. Ya, alhamdulillah para jamaah. Itu jamaah naon namina tehnya? Dan jamaah imat racun sehat banyak ya. Kita lanjut ibu bapak semua. Jadi ketika kita ikhtiar untuk kuat sekalipun, maka tidak bisa dilepaskan oleh dua unsur tadi, yaitu unsur jasad
dan unsur ruh. Kenapa ini penting ibu bapak semua? Karena ini yang hilang. Seakan-akan manusia itu bisa hanya diselesaikan dengan aspek organ. Seakan-akan ketika manusia itu misalnya batuk pilek berkepanjangan, seakan-akan hanya bisa diselesaikan dengan obat-obat flu dan obat-obat batuk. Tatkala ibu bapak hipertensi, ada yang darah tinggi di sini? Tatkala ibu bapak hipertensi seolah-olah bisa diselesaikan dengan obat, kemudian dengan diet rendah natrium dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat, dia itu naik darahnya ketika tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pas tanggal 1 darahnya normal lagi. Tanggal 2, tanggal 3 mulai darahnya mulai naik lagi. Seiring apa dengan saldo rekening, dengan saldo, saya nggak nyebut GoPay, nggak boleh ya. Dengan saldo, apakah itu bisa diselesaikan dengan amlodipin? Iya, mungkin pada beberapa jam kemudian, tapi tidak bisa diselesaikan secara tuntas. Jadi ibu bapak semua, bagaimana mengelola tubuh ini agar kuat, maka ingat ada dua unsur tadi, yaitu ada unsur jasad dan ada unsur ruh. Unsur ruh nanti akan berkolaborasi dengan nafs, kemudian akan menjadi kolbu. Nah, itulah yang akan kita urus dua-duanya ibu bapak semua. Baik, kita lanjut sekarang. Seberapa besar sih masalah aspek kekuatan fisik pada orang-orang sekarang? Ya, kita lihat datanya, punten. Saya lihat datanya dari WHO. WHO itu dari mana, Pak? Ada yang tahu? Maleber. Iya, Wah Haji Odah. Kita lihat data dari WHO. Baik, kita lihat data dari WHO. Ini tahun 2024 dirilisnya. Apa yang terjadi tentang aktivitas fisik di dunia ini? Kata WHO, 31% orang dewasa di dunia ini tidak memenuhi aktivitas minimal. Artinya apa? Setara dengan 1,8 miliar manusia tah anu mager teh. Data lagi, yang lebih parah lagi, lebih dari 80% remaja di dunia ternyata hidup dalam keadaan mager, sedentary lifestyle. 80%. Jadi lamun dia 100 berarti 80 orang mager, atau bisa banyak dok magernya. Jadi ibu bapak semua, ternyata ini jadi permasalahan. Apa dampaknya? Nih saya bacain lagi ya. Sedentary lifestyle itu nih dampaknya punten. Dampak medis dari kaum rebahan judulnya itu. Apa dampak besarnya? Penelitian dari jurnal, ya jurnal yang dirilis oleh Lancet ya, menunjukkan bahwa 5,3 juta kematian per tahun itu terkait dengan physical inactivity. Naon eta teh? Kira-kira inaktivitas atau aktivitas yang tidak memenuhi standar kemungkinan berisiko untuk terjadinya apa? Obesitas. Untuk terjadinya apa lagi? Prediabetes. Kemudian diabetes dan lain sebagainya. Ini datanya ada tahun 2024. Jadi diperkirakan 5,3 juta kematian per tahun terkait dengan physical inactivity. Ini dari jurnal Lancet. Kemudian kita lihat lagi, Pak Bu, persentase kematian. Jadi diperkirakan diabetes tipe 2 itu naik sekitar 70%, kontribusi dari mager tadi, kanker payudara naik 10%, kemudian kanker usus juga naik 10%. Penyakit jantung koroner ini naik antara 6 sampai 18%. Tak? Mau milih yang mana? Mau jantung mau? Mau? Kanker mau. Akibat dari apa? Akibat dari physical inactivity. Bahasa orang mah mager. Atau dah bagaimana gak mager ibu bapak semua? Dengan kemajuan teknologi kan kita dimudahkan. Dulu misalnya ya, mau beli keset, kita pergi ke pasar tuh. Pergi ke pasar. Dari rumah kan buka pintu, kemudian jalan kaki, atau misal naik angkot, ada gerak, move di sana. Nyampe di pasar apakah ada keset di depan mata? Enggak. Kudu lumpang kena, di mana toko keset?
Geus toko keset teh dedenya aya teh biasana mama nyanteu cukup hiji. Ah ini tuh mah murid lebih murah. Murling deui ditawar memang sabari 10.000. Ah kamari ge 5.000 cenah. Atuh Neng cenah 5.000 mah jaman Nabi Firaun, jaman Firaun misalnya. Ah kamari ge jalan lagi. Kenapa? Aktivitas fisik. Datang lagi ke sabaraha ieu keset 12.000. Weh, disimbang itu mah 10.000. Kuring lagi geus 5 stand, geus 5 nu dagang, balik deui ka mana kana ka hiji. Mang atuh mang mangga mang cenah. Rata-rata ada aktivitas fisik ketika kita membeli sesuatu. Kita buka pintu, kita jalan dari rumah, kita milih, kemudian kita jalan, kemudian kita balik lagi. Ayeuna cukup megang HP. Mana keset, ser dirinya. Kita ser, ah lihat ini reviewnya jelek, buka lagi ser. Bayarnya pakai apa? Klik, klik, klik. Kemudian, klik, pakai kris. Lagi mulai saldo, nah. Bayar. Iraha datang, nah, gak usah diambil. Artinya Bapak Ibu semua, kemajuan teknologi ini harus kita syukuri dalam rangka kemudahan dan harus kita manfaatkan. Tapi dampak dari teknologi itu yang harus kita identifikasi dan harus kita lakukan intervensi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan epidemiologi penyakit ternyata Pak Bu. Akibat physical inactivity ini terus terjadi peningkatan pre-diabetes. Jadi orang-orang yang berisiko yang cenderung untuk menjadi punya penyakit diabetes. Physical inactivity ini juga ternyata berpengaruh terhadap apa? Terhadap obesitas. Nah, kalau begitu kita coba bandingkan apa sih aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa kecil, kemudian pada masa dewasa, kemudian sampai pada bagaimana baginda Rasulullah itu kok mampu ya dalam keadaan puasa, kok bisa ya dalam keadaan saum jalan 130 km, kok bisa ya para sahabat itu tanpa kendaraan memikul berbagai macam akomodasi begitu ya perbekalan, kok bisa nyampainya di sana itu perang. Kan orang mah jalan jalan 5 km sudah disediakan dengan gado-gado. Ya, jalan 2 km sorapi, ya kan? Jalan misalnya 4 km sudah ada mie ayam dan sebagainya. Kan di Arab enggak ada mie ayam ya saat itu. Nyemereun. Artinya sahabat-sahabat semua, ya. Ketika kita melakukan aktivitas fisik yang luar biasa, ya, apakah kita itu bisa sepadan jalan 130 km. Apakah kita itu bisa menggali dengan berbagai macam tenaga begitu ya sampai 5 km. Artinya ketika kita merenungi hal-hal tersebut ada sesuatu yang perlu kita koreksi dan perlu kita perbaiki. Kita coba lihat apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dari masa kecilnya ya, kemudian masa remaja sampai pada masa kenabiannya. Kita lihat data aja Ibu Bapak semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di gurun pasir. Ada sebuah kebiasaan di sana. Baik anak ataupun dewasa, yaitu apa? Menggembala. Ada menggembala pakai aplikasi sekarang tuh. Kambing dua lepas tik tik tik tik pakai sensor gitu ya, balik. Kemudian di sana tik tik tik ada rumput pakai sensor, kambingnya itu menuju rumput. Apakah gitu? Zaman dulu bang enggak, zaman enak itu. Jadi saat itu kebiasaan menggembala kambing itu ternyata mempunyai latihan VO2 max itu rata-rata di atas 30. Kemudian menggembala kambing ibu bapak semua itu berkaitan dengan apa? Dengan adaptasi lingkungan. Ada lingkungan yang panas, kemudian ada lingkungan yang kering. Di sana juga berlatih untuk apa? Apakah tiap saat bisa minum itu ada air? Belum tentu. Latihan bagaimana pengelolaan hidrasi itu. Jadi fisiknya dilatih, mentalnya dilatih, adaptasi lingkungan dilatih, hidrasi dilatih. Dengan cara apa? Menggembala kambing. Atau dok kalau gitu besok mau beli kambing. Kata Atoto teh, Ustaz Atoto teh puten ya dari Garut. Toh kambing teh dengan Garut kelahirannya bareng sama saya toh. Ya saya lahir di Garutnya,
Jadi tetanggaan lah, saya teh lah jeung kambing teh meureun. Atau kalau begitu besok harus beli kambing? Belum tentu harus beli kambing. Yang kita lihat bukan tekstualnya, konteksnya seperti apa. Betapa banyak aktivitas ya yang bisa kita contohkan, bukan masalah bukan masalah teksnya seperti apa. Kemudian lagi, Rasulullah SAW pernah bergulat. Wah, juara gulat pada saat itu siapa? Ada yang tahu? Juara gulat waktu di Mekah siapa? Hah? Siapa? Rukana. Jadi ada seorang apa namanya fighter. Wah, di Mekah pada saat itu apa? WFC, WFA, bukan WFH, bukan. Ada juara WFH pada saat itu, ya, namanya Rukana. Badannya tinggi besar, menantang. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Yang ditantang sekaligus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan pertama dilakukanlah, ditaksikan oleh masyarakat di Jazirah Arab. Ada yang dipiting, ada yang digencet gitu ya. Kemudian juga ada yang dibanting dan sebagainya. Hasilnya apa coba? Rasulullah menang. Ayo cek Rukana teh. Ah iya mah kebenaran wae cenah. Diulangi lagi, Pak. Sampai 3 kali ternyata menang terus. Mungkin enggak punten kalau badan seperti saya ulah nyontokkeun Kang Nanang nya. Mungkin enggak? Kira-kira dengan juara gulat seperti ini, yang juara WFA teh siapa kemarin gulat teh? Siapa? Habib dia. Habib teh lain nusak naik gunung. Mungkin enggak kita bisa menang? Kayaknya dengan badan seperti ini kayaknya kecil kemungkinan untuk menang ya, gitu. Artinya satu, beliau berlatih menggembala kambing. Kedua, beliau latihan fisik ya, terkait dengan olahraga gulat pada saat itu yang lagi tren. Maknanya apa? Ketika menggembala kambing berarti ada gerak. Ketika menggembala kambing maka ada adaptasi. Ketika menggembala kambing maka ada pengaturan dari hidrasi. Itu maknanya. Ketika gulat maka berarti ada kekuatan, ada master muscle core yang ada di sana, muscle core strength yang ada di sana. Bagaimana kekuatan tangan, bagaimana kekuatan kaki. Apalagi yang dilakukan Rasulullah muda, dagang. Kemana dagangnya? Ke pasar baru, ke pasar Kepuh? Bukan. Apakah dagangnya ke mana, ke Dharma? Bukan. Dagang lintas negara. Dagangnya kira-kira kemana? Ke negeri Syam diantaranya ya. Negeri Syam itu kira-kira berapa jauh ya? Dari kota Mekah ke Madinah kan 400 km ya. Udah diukur kemarin sama Mas ya. Bisa diukur. 400 km. Kalau ke negeri Syam itu sekarang menjadi 3 negara kan? Yordania, Palestina, kemudian Syria. Itu perjalanan kurang lebih 1.300 km. Jalan kaki, Bro. Apakah jalan kaki di sana pakai bawaan? Ada bawa air, ada perbekalan, ada juga ada bahan-bahan yang akan dijual di negeri Syam di sana. Perjalanan 1.300-1.500 km. Enggak mungkin ini bisa dijalankan dengan generasi rebahan. Enggak mungkin ini bisa dijalankan dengan generasi santuy. Atau dok, kalau begitu mas, sekarang saya teh mau kuliah teh jalan kaki aja sebenarnya, dari Bandung ke Jatinangor, dari Kuningan ke Jatinangor. Bukan itu maknanya. Sekali lagi, menjalankan syariat, menjalankan contoh apa yang Rasulullah contohkan, bukan berarti harus tekstual seperti itu. Atau dok, besok mereka Mekah teh naik onta bae. Bukan itu maknanya. Tetapi ada makna kontekstual yang bisa kita ambil. Kalau begitu, sepadan dengan apa ya perjalanan sejauh itu? Oh, kalau gitu madok, kita akan latihan maraton. Bagus, keren. Kalau gitu kita akan latihan padel gitu ya. Ada yang udah latihan padel di sini? Kalau begitu madok, untuk muscle training mas saya akan latihan. Kempo akan latihan, silat akan latihan, karate. Bagus. Makna kontekstual yang harus kita jalani dan yang harus kita contoh. Oke ya, satu, berarti Rasulullah itu pengembala. Artinya,
Di sana ada latihan fisik, ada latihan otot, ada latihan adaptasi. Yang kedua, latihan gulat. Artinya ada muscle core strength, kekuatan dari otot. Dan mungkin meeting artinya kalau otot-ototnya segede kayak gini matinya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mempunyai pengalaman perjalanan jauh. Yang keempat, ibu bapak semua, kira-kira kalau di sana ya, kalau pengen air, kalau pengen wudu, kalau pengen mandi, apakah tinggal buka keran? Kira-kira? Enggak. Enggak kan? Di mana dapat airnya? Apakah ada yang nganterin COD kayak gitu ya? Kang, iya cai sumping dua jaliken COD 500-an? Enggak. Enggak. Terbiasa memikul tempayan air. Coba kebayang. Hari kira-kira sajalikan itu seberapa kilo? Air 2 kilo, 3 kilo. Apakah setahun sekali memikul tempayannya? Tiap hari. Kebayang atau daya kekuatan ototnya seperti apa? Nah, jadi kalau kita lihat dari sederhana saja, itu udah kebangun tuh. Kalau begitu, hari orang ngangkut daun atau paling ngangkut gas 3 kilo. Umurnya, etage nganti, tiburuannya, tipantau ke dapur. Etage seminggu sekali. Atau tuh matching, bro. Kudu nama pangmantuan, mang, gus kuabri pangnyarakan, iya antarkan ke sade. Nah, anjena enama jadi bisnis gas, enama. Tina ainti kena gas. Jadi, ibu bapak semua, maknanya apa? Maknanya berarti harus ada aktivitas kita sebagai pengganti dari inactivity daily.

Ya. Apakah kita kayak kayak katakan sih, jalan dengan ritme yang lebih cepat. Jadi itu kebiasaan Nabi. Kalau begitu dok, ya kira-kira apa sih rahasia kekuatan Nabi, rahasia kekuatan fisik? Nih, kita udah rangkum ibu bapak semua. Saya rangkum, yang pertama adalah gerak. Geraknya baginda Rasulullah SAW ternyata kalau kita lihat dari apa namanya alur sejarah perjalanan beliau ketika kecil ya sampai beliau pada masa kenabian, ternyata itu nukilkan luar biasa. Dan ketika kita lihat ya bagaimana perang Badar itu 313 pasukan, nggak mungkin dilatih dalam sehari, nggak mungkin dilatih ketika 3 bulan, nggak mungkin dilatih dalam hanya 1 tahun. Artinya telah mempunyai bekal berupa habit atau lifestyle, gerak seperti itu. Jadi sekarang bagaimana menjadikan rumus pertama, pilar pertama adalah gerak. Nah, ada menarik ibu bapak semua. Saya baca tentang penelitian tentang glukosa transporter tipe 4. Glukosa transporter tipe berapa? Glukosa transporter tipe 4. Kalau ibu bapak semua naik mobil, ya, maka mobil itu kan perlu energi. Energinya dari mana? Dari pom bensin, ya, sumber energinya. Ketika akan ngisi bensin, maka tanknya itu harus dibuka kan? Tankinya itu kan dibuka, baru bisa masuk. Tep, gitu. Andai kata bensinnya itu udah hampir habis, tapi tankinya nggak bisa dibuka, pom bensin banyak. BBM nggak kurang, di mana-mana ada, 2 tak juga banyak, bensin eceran juga banyak. Apakah mobil itu tetap masih bisa jalan? Tankinya nggak bisa dibuka. Susah ya? Oke. Itulah tangki berisi bensin yang buka itu adalah disebut dengan insulin. Jadi ketika banyak gula di dalam darah kita, banyak gula di dalam sirkulasi darah kita sebagai bensinnya, tapi tatkala di dalam rumah kita tidak ada yang buka tangkinya, maka tetap kelaparan. Makanya pada orang diabetes kan gejalanya lapar terus. Dicek gula darahnya 400. Mes-mes pengen makan. Polidipsi, poliuri, polipagi, proditus, parestesi kan gejala gitu. Lapar terus. Padahal kan gulanya tinggi. Gula itu kan sumber makanan, sumber energi. Tapi gak bisa masuk. Kenapa? Tangkinya gak bisa dibuka. Yang buka siapa? Hormon yang disebut dengan insulin. Oke? Nah, kenapa saya cerita ini? Ada sebuah keistimewaan, ibu bapak semua. Di mana yang rajin gerak dan yang rajin olahraga. Ternyata, Pak, Bu. Di mana muscle strength-nya itu bagus. Di mana kontraksi dari ototnya itu bagus. Dia tidak memerlukan insulin untuk membuka tangki mobil itu. Tangki mobil itu akan terbuka dengan sendirinya ketika di dalam itu membutuhkan pada saat orang itu berolahraga. Teori ini ditemukan kalau nggak salah tahun 88. Ya, glukosa transporter tipe 4. Jadi, ibu bapak semua, otot itu bisa menerima glukosa, masuk glukosa, walaupun kadar insulin saat itu rendah, atau walaupun tanpa insulin. Ini sebuah penemuan luar biasa. Nah, apa dampaknya ibu bapak semua? Pada orang yang rajin olahraga, dengan kontraksi otot yang terukur, ternyata penurunan resiko terjadinya diabetes. Nyata ini. Jadi pantas gak ada riwayat ketika Rasulullah SAW jalan dengan sahabatnya, Rasulullah istirahat karena kakinya kebas-kebas, gak ada tuh. Kemudian gak ada riwayat Rasulullah SAW tertusuk misalnya di bagian kakinya, kemudian luka lama gak sembuh-sembuh, gak ada. Kemudian ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah kepada sahabat-sahabatnya, berkali-kali beliau minum karena kehausan, gak ada. Polidipsi, poliuri, polipagi, peritus, parestesi, gak ada tuh. Dalam diri Rasulullah SAW. Pantes kalau kita kaji secara medis. Jadi rumus pertama adalah gerak. Lalu Pak Dokter gimana?

Mana nih geraknya para zaman sekarang nih? Apakah harus mikul ember? Ya, ember sudah nggak ada lagi. Apakah harus bisa menggembala? Gembala sekarang udah di kandang ya? Di Garut kan di kandang ya, mana? Mana orang Garut? Cung, mana? Ini saya nunggu cung, iya ya ngacung. Karena namanya udah nggak di gembala Pak. Ya jarang mungkin ya. Apakah harus kita tuh melakukan perjalanan ketika dagang saya mau ekspor ke Cina, kita misalnya jalan kaki? Enggak juga. Sekali lagi, bukan dimaknakan ini secara tekstual, tapi apa konteks yang terkandung di dalamnya. Baik, kalau begitu gimana rumusnya? Baik, jadi rumus pertama adalah gerak. Gerak apa yang harus dilakukan? Nih Pak Bu, saya sudah coba bikin formulasinya. Bagaimana kita mempunyai analisis kekuatan fisik mungkin ya, yang mendekati, yang bisa kita latih. Yang pertama adalah, nah, ada gerakan jalan kaki. Ini yang paling mudah ya. Berapa lama? Tergantung jalannya, apakah jalan cepat ataukah lari gitu ya. Kalau misalnya jalan biasa, paling tidak dalam satu minggu adalah 150 menit. Berapa? Berapa menit? 150 menit paling tidak nih. Ini kalau kita merujuk dari WHO. Jadi aktivitas sedang per pekan itu adalah 150 menit. Kalau jalannya lebih cepat bisa 75 menit. Kemudian apa lagi? Tambah dengan apa? Olahraga ketangkasan atau lari. Yang nilai match-nya itu tinggi. Berapa lama? Berapa durasinya? Nah, kalau kita lihat data di sini, ya, tadi jalan kaki berapa, Bu? 150 menit per pekan. Atau jalan cepat, sekitar 75 menit per pekan. Yang kedua adalah aktivitas olahraga. Baik itu misalnya senam, atau misalnya lakukan apa namanya, padel kayak gini ya. Berapa aktivitasnya kurang lebih di sini? Antara 25 menit ya minimal sampai pada 120 menit. Kan lumayan tuh. Enggak terlalu berat, Pak Bu. Ini baru tingkat beginner ya. Ulah maka di gaskeun jadinya. Itu gerak tuh. Jadi kan gampang tuh untuk bisa kita lakukan ya. Coba teman-teman di DT Peduli ya, di program tuh dalam apa namanya? Aktivitas harian, masih kayaknya aktivitas harian teh disebutnya teh apa? Yaumiah. Nah, ditambah yaumiahnya ditambah lari atau misalnya jalan kaki hari ini berapa gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya sesuatu terjadi, ada siaga bencana dan sebagainya, tong boro-boro nulungan pantur orang kayak lumpan tempor. Ya. Kemudian yang kedua Ibu Bapak semua, jadi rumus pertama adalah gerak. Rumus pertama adalah gerak. Rumus yang kedua adalah kelola hati. Sekali lagi Ibu Bapak semua, sesehat apapun badan, kalau di sini misalnya terjadi sesuatu gejolak, gampang gelisah, galau, kemudian ada suatu kecemasan, maka daya tahan tubuh itu akan turun.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat MG kebersamaan kita di pagi hari ini. Dalam program manajemen Kolbu Pagi telah kita simak sajian ilmu bersama dengan Dr. Asep dengan 5 pilar kekuatan fisik Nabi begitu ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan juga manfaat untuk kita semua. Dan kita doakan untuk Dr. Asep semoga juga sehat selalu dan diberikan kemudahan, kelancaran, perlindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga juga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ujian menimpa sahabat MK. Sahabat MK yang mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK, tidak hanya orang kaya saja yang bisa, namun kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar wakaf dan beramal melalui wakaf DT. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.org.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat. Dalam mendidik jiwaku ini. Sahabat MK, saat Ramadan, kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Dan sahabat MI, di pagi hari ini kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah turut bergabung dan menyapa di pagi hari ini. Beberapa atensi yang sudah masuk, mungkin kita akan sapa Anda dan bacakan atensinya tentunya. Yang Alin di Simarema, alhamdulillah mengawali kebersamaannya dan melaporkan kualitas siaran MKFM tersimak dengan jernih pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu ada Ibu Juwita di Cimindi Raya yang juga senantiasa menyimak MK pagi ya, alhamdulillah. Dan juga melaporkan kualitas siaran MKFM pagi ini bersih dan jelas.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
1: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai ting jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahan Amin apa?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareangatna.
0: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anotos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau napi
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina aya henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan hilang.
2: Terus aya aya namanya?
3: Aya.
2: Oh,
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati?
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang teu landung alfa propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu. Panas, mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian geus?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi kabian ka dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ayai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mohon sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminnya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tau?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya. Nya,
3: kamana meni eta teh karaos teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: teras teh sarang-sarang ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah
2: teh
3: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya? Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, aya nabi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Suka mana? RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas. Gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Dina nuju diihtiyarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
1: Ayo nama sa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.